0: Kan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, akan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
3: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
4: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimasak, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya. Informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Umur 14 tahun.
14: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
14: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
15: Laporan khusus.
16: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
17: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
16: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan. tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
15: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPU 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
18: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
19: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
20: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
21: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
1: Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini sedang berkendara, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya pendengar. Dan juga sebelum beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu ya, biar tubuh Anda punya energi yang cukup untuk mengawali aktivitas pagi hari ini sampai waktu makan siang tiba nanti pendengar. Atau mungkin minum air putih yang cukup ya, agar dapat menghidrasi tubuh Anda dan juga meningkatkan konsentrasi Anda pendengar. Masih di rangkaian Riau pagi hari ini pendengar ya, dan pastinya saya masih akan menghadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu pilihan di pagi hari ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar.

0: Oce, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Pendengar, pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti info perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Riau bersama dengan forecaster Om Duty BMKG Pekanbaru, Alfa Natari. Silakan, Alfa Natari.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pada pagi hari, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada dini hari, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi, siang, sore atau malam, dan dini hari. Selanjutnya informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum angin

0: Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Pantau selalu untuk update cuaca di website dan aplikasi resmi Info BMKG, serta di sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfana Tari untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa ya, dengan topik yang akan kita angkat adalah tingkatkan PAD, relaksasi administrasi diberlakukan. Dan nanti di kesempatan yang sama, pendengar, insya Allah yang akan menjadi narasumber kita adalah PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Riau atau Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Asli Daerah lainnya dan juga Dana Bagi Hasil Bapenda Riau, Tika Rahmi Syafitri SEMAK. Dan selanjutnya juga akan hadir Kasih STNK Ditlantas Polda Riau AKP Vino Lestari SIK MSIMM, Kasubag SW dan Humas Jasara Haja Kanwil Riau Hamzah Lubis, serta Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau Haji Abdullah MPD. Untuk itu pendengar, Anda nanti juga dapat berpartisipasi bersama kami di dialog interaktif Riau Menyapa melalui line telepon kami di 0761 25 111. Dan pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Macet begini bikin raga rontok. Teman bilang sih katanya pakai obat biar kuat melek di jalan. Saya sih bilangnya, enggak. Anak istri saya mau saya pulang selamat, bukan lewat.
1: Deadline numpuk. Godaan pakai vitamin jenis baru biar fokus itu nyata. Tapi saya pilih kopi, bukan narkotika yang merusak otak.
2: Narkoba jenis baru atau NPS sering menyamar sebagai suplemen atau cairan vape untuk stamina. Jangan tertipu, itu bukan energi tambahan. Itu racun yang mencuri kewarasan dan masa depan Anda.
1: Kami kerja keras, kami cari nafkah, tapi kami tetap waras. Kekuatan kami dari keluarga, bukan dari narkoba.
2: Kerja hebat tanpa narkoba. Bersama BNN Kota Pekanbaru, wujudkan Pekanbaru bersinar, bersih dari narkoba. Pesan ini disampaikan oleh BNN Kota Pekanbaru.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
6: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa dengan topik tingkatkan PAD relaksasi administrasi diberlakukan. Dan narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini akan hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Riau, Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil Bapenda Riau, Ibu Tika Rahmi Syafitri SEMAK. Kemudian juga akan hadir Kasih STNK Ditlantas Polda Riau, AKP Vino Lestari SIK MSI MM, dan juga Kasubag SW dan Humas Jasa Raharja Kanwil Riau, Bapak Hamzah Lubis. Dan segera nanti juga akan tersambung bersama kami melalui line telepon Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPLD Provinsi Riau, Haji Abdullah MPD. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa, nanti Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761 25 111. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Riau Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar, senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Riau Menyapa. Program dialog interaktif yang menghadirkan narasumber kompeten untuk membahas isu-isu aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi pada kesempatan hari ini, Kamis 21 Mei 2026, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan, yakni tingkatkan PAD, relaksasi administrasi diberlakukan. Pendengar, pemerintah Provinsi Riau bersama dengan sejumlah pihak sedang menghadirkan kebijakan relaksasi administrasi bagi masyarakat, khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang mana nantinya kembali digunakan untuk pembangunan daerah. Untuk membahas topik tersebut, pendengar, telah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru saat ini PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Riau, Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil Bapenda Riau, Ibu Tika Rahmi Syafitri SEMAK. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Apa kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik, luar biasa. Dan juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru bersama kami Kasih STNK Ditlantas Polda Riau, Bapak AKP Vino Lestari SIK MSIMM. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam buat pendengar semua.
2: Apa kabarnya Bapak pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, luar biasa pagi ini.
2: Baik, dan juga sudah hadir Kasubag SW dan Humas Jasara Haja Kanwil Riau, Bapak Hamzah Lubis. Selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
5: Alhamdulillah baik, terima kasih kepada RRI atas undangan yang diberikan kepada kami.
2: Baik, dan juga pendengar, nanti kita akan tersambung bersama narasumber Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Haji Abdullah MPD. Dan mungkin pada kesempatan pertama ini juga saya ingin mengajak Anda pendengar untuk dapat bergabung dan juga berpartisipasi terkait dengan topik kami pada pagi hari ini, tingkatkan PAD relaksasi administrasi diberlakukan, melalui line telepon di 0761 25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Mungkin sebagai tahap awal ya, kita bertanya kepada Ibu Tika terlebih dahulu. Nah Bu, bentuk relaksasi seperti apa mungkin yang saat ini diberikan kepada wajib pajak Ibu?
3: Oke, mungkin kemarin juga sudah ada beberapa di media sosial Bapak Ibu menyaksikan kesepakatan antara Dirlantas Polda Riau dengan Jasara Harja dan pemerintah daerah Provinsi Riau, yaitu mempermudah masyarakat kita dengan membayar pajak tanpa KTP untuk kendaraan yang dibeli oleh pihak kedua atau pembeli kedua.
2: Baik, tapi apa sebenarnya Ibu yang mungkin melandasi diterbitkannya kebijakan relaksasi administrasi pajak kendaraan ini di tahun 2026 ini Bu Tika?
3: Mungkin dari beberapa banyaknya, seperti kami sudah bersosialisasi di masyarakat, kita juga mempertanyakan apa kesulitan dan apa yang menjadi kendala masyarakat dalam membayar pajak. Dan alhamdulillahnya kita apresiasi untuk ya Polda Riau dapat mengapresiasi dan merealisasikan untuk mempermudah masyarakat kita dalam membayar pajak.
2: Oke, berarti sejauh ini bagaimana Ibu? Dan ini akan diberlakukan di sepanjang tahun 2026 ini aja atau seperti apa nanti?
3: Antusiasnya luar biasa ya. Pembayaran pajak di kita juga lumayan antusias masyarakat. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu, dengan kesempatan kali ini dimediasi oleh juga RRI pada pagi hari ini, mungkin juga masyarakat bisa lebih mengetahui informasi lebih banyak terkait program ini. Program ini dilaksanakan sampai 31 Desember. Tapi mungkin dengan syarat ketentuan yang mungkin nanti Pak Vino bisa sampaikan.
2: Baik. Baik, mungkin kita ke Bapak Hamzah Lubis terlebih dahulu, Bapak. Siap. Ya. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana posisi strategis Jasara Harja di sini dalam kemitraan bersama dengan Samsat dan juga hubungannya mungkin dengan program relaksasi PAD ini, Bapak?
5: Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung penjelasan Ibu Tika tadi, bahwa kenapa sih harus ada upaya-upaya yang kami lakukan, istilahnya tadi relaksasi ya. Ini tiada lain untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan di dalam pembayaran pajak, yang di dalamnya itu juga bersamaan adalah pembayaran SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas Jasara Harja. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini tingkat kepatuhan masyarakat pemilik kendaraan bermotor di dalam melakukan kewajibannya itu tercatat di kami hingga bulan April ya 2026 ini baru sekitar 51,55% dari seluruh populasi kendaraan bermotor di Riau ini, baik roda 2 maupun roda 4. Nah, ini satu sisi sangat memprihatinkan bagi kita, di mana dari sisi pajak pemerintah juga saat ini juga membutuhkan biaya untuk meningkatkan pelayanan, pemberian apa, meningkatkan pembangunan kan. Dari sisi kami sendiri Jasara Harja juga ini cukup prihatin juga kami, karena ketika pajak itu dikutip dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk pembangunan, kalau Jasara Harja mengutip biaya dari masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana juga. Dalam hal ini adalah pemberian jaminan perlindungan terhadap korban kecelakaan. Nah, saat ini untuk pemberian santunan yang telah diserahkan oleh Jasara Harja hingga bulan April diberbanding dengan tahun lalu, ini untuk korban meninggal dunia saja ini sudah ada peningkatan sampai 20%. Ini sangat miris bagi kita, di mana satu sisi tadi tingkat pembayaran SWDK LLJ bersama dengan pajak tadi ini masih sangat rendah. Nah, hal-hal inilah yang antara lain melatar belakangi kenapa tim pembina Samsat dalam hal ini berupaya melakukan terobosan-terobosan, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan ya trigger ya berbagai hal program yang banyak sedang kita lakukan untuk mendorong, memotivasi masyarakat pemilik Ranmor ini untuk melakukan kewajibannya di Samsat. Nah, itu antara lain kiprah dan sinergitas yang dibangun oleh tim pembina Samsat bersama Jasara Harja.
2: Baik,
5: begitu.
2: Baik. Berarti sebenarnya bisa kita katakan ini ada simbiosis juga ya Bapak ya. Kita saling membutuhkan. Jadi dalam menyampaikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, kita juga gotong royong seperti itu ya,
5: ya
2: Bapak.
5: Benar.
2: Ya
5: benar. Jadi dapat kami sampaikan ya, untuk santunan meninggal itu, kalau korban kecelakaan yang terjamin sesuai dengan undang-undang itu kan 50 juta ya. Tapi untuk tarifnya sendiri, sepeda motor itu satu tahun 35.000. Tidak akan mampu sebenarnya berapa sepeda motor itu kalau kita hitung-hitungan seperti itu ya, untuk bisa menutupi satu korban saja dalam hal meninggal dunia. Nah, ini bisa dipenuhi kalau semuanya secara gotong royong tadi seluruh pemilik kendaraan bermotor melakukan kewajibannya memberikan membayarkan SWDK LJ tadi bersama dengan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini sebenarnya kan sudah konsekuensi dari pemilik ranmor ketika mereka memutuskan untuk memiliki satu kendaraan, tentu ada satu kewajiban di dalamnya yang muncul, yang melekat, di mana dia harus melakukan registrasi, membuat nopolnya dan namanya harus sinkron dengan kepemilikannya, serta juga pajak dan asuransinya tadi. Nah, ini memang konsekuensi dari kita yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, ini satu kewajiban dan undang-undangnya semua juga sebenarnya jelas, ya. Namun sebenarnya kan sudah ada sanksi-sanksi, ya. Sudah ada ketentuan upaya yang sebenarnya undang-undang ini kan sifatnya memaksa, ya. Memaksa di mana seharusnya masyarakat itu kalau tidak melakukan ini maka konsekuensinya begini, itu sudah jelas. Tapi oleh tim pembina Samsat tetap berupaya melakukan kreasi-kreasi, melakukan strategi upaya yang lebih lembut lah, ya. Dalam hal ini salah satunya tadi Ibu Tika juga sampaikan kesulitan masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya kan KTP tadi, karena kewajiban menghadirkan identitas ketika melakukan pembayaran. Nah, ini oleh tim pembina Samsat dalam hal ini dikoordinir oleh kepolisian itu diberikan kemudahan, ya, untuk bagaimana masyarakat bisa melakukan registrasi tahunannya, ya, di Samsat. Nah, ini beberapa, sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk mendorong masyarakat bersedia dengan sadar melakukan pembayaran pajak, ya, berbagai kemudahan, kemudian juga hadiah-hadiah itu oleh tim pembina Samsat itu diberikan kepada masyarakat, begitu.
2: Baik, terima kasih Pak Hamzah. Mungkin kita ke Bapak AKP Vino Lestari SIK MSI MM terlebih dahulu, pendengar. Jika kita berbicara mungkin terkait dengan urusan pajak daerah, memang tidak bisa dipisahkan dari keabsahan dan juga legalitas dokumen kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian juga, ya Bapak, ya. Nah, bagaimana peran Ditlantas Polda Riau sendiri dalam mendukung kebijakan ini, Bapak?
0: Ya, baik, terima kasih kepada para pendengar. Selamat pagi. Izinkan saya untuk sedikit memberikan gambaran dan ilustrasi kepada para pendengar terkait kebijakan masalah pajak ini. Jadi memang kita harus sadari Samsat ini memang kita bersama-sama, jadi tidak berdiri sendiri, di mana di sana ada para pembina Samsat, ada dari kepolisian, ada dari Jasara Harja, dan juga dari pemerintah, dalam halnya adalah Bapenda. Nah, di sini kami selalu berkolaborasi dan selalu melaksanakan kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian yang sesuai dengan fungsi kami, yaitu di kepolisian, kami melaksanakan fungsi registrasi dan identifikasi. Kalau di Samsat, kami melaksanakan registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor. Bahwa kita ketahui bahwa kendaraan bermotor masuk dalam salah satu barang berharga, sehingga ini perlu ada pendataan dan registrasi yang valid terhadap kendaraan tersebut. Karena kita tahu bahwa barang yang berharga ini pasti bisa banyak dampaknya, bisa memancing adanya tindak pidana dan lain sebagainya. Jadi pentingnya ada registrasi dan identifikasi itu adalah untuk memastikan secara pasti, secara absah, bahwa kendaraan tersebut memiliki status yang jelas. Oleh karena itu, di setiap kendaraan itu melekat di sana ada BPKB, ada STNK sebagai bukti legalitas dari kendaraan tersebut. Di sini kami bersinergi dalam hal ini, di mana polisi melaksanakan fungsi registrasi dan muncul di sana STNK. Di mana STNK yang sah itu berlaku selama 5 tahun. Ini di dalam undang-undang dijelaskan bahwa STNK yang sah itu berlaku selama 5 tahun, di mana setiap tahunnya dilaksanakan pengesahan. Jadi pengesahan STNK itu wajib dilaksanakan setiap tahun. Kapan muncul pengesahan STNK itu? Pada saat masyarakat membayar pajak. Jadi selama masyarakat membayar pajak, maka kami dari fungsi kepolisian melaksanakan pengesahan. Dan itu menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sah secara legal, secara hukum, dimiliki dan digunakan oleh masyarakat sesuai dengan data yang ada. Terkait dengan pajak ini juga, banyak masyarakat yang salah mengartikan, tidak bayar pajak dan lain sebagainya. Padahal dalam fungsi kepolisian, apabila masyarakat tidak melaksanakan pembayaran pajak, kami bisa mengindikasikan atau bisa melihat bahwa ada potensi kendaraan tersebut tidak sah. Nah, itulah muncul namanya pengesahan. Jadi pada saat melaksanakan bayar pajak, kami melaksanakan verifikasi terhadap keabsahan kendaraan tersebut. Apabila sudah benar-benar sah, maka kita laksanakan proses. Apabila dalam perjalanannya tidak melaksanakan pengesahan tahunan, secara aturan lalu lintas kami berhak melaksanakan penindakan lalu lintas, yaitu berupa tilang. Nah, itu memang diatur. Oh, jadi secara garis besar, STNK yang sah itu memang yang sudah melaksanakan proses pembayaran pajak tadi. Nah, makanya kami dalam hal ini sebagai pembina Samsat lalu berkoordinasi dan berkolaborasi untuk saling memberikan edukasi kepada masyarakat gitu.
2: Baik, baik. Berarti memang yang sampai saat ini sering menjadi PR adalah kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mereka, ya. Dan juga sebenarnya ini ada manfaat untuk mereka yang akan dikembalikan ke mereka juga nantinya, seperti itu, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, pendengar, kami ajak Anda kembali untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0761 25 111. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, Din.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak, nah, siapa di mana?
6: Aku bukan ya, Din, kalau masalah PAD ini.
2: Iya, iya.
6: Dengan Dedi, sila bersah.
2: Iya, silakan Pak Dedi.
6: Kalau gini, Din, aku dari dulu ya menyuarakan PAD ini ya. Bahkan dulu ada 3 gedung yang aku sorot masalah PAD ini. Yang pertama, gedung kesenian. Yang kedua, gedung MTQ. Yang ketiga, Gorki Ibu Ana. Kenapa 3 gedung itu bisa vakum? Yeah. Nah, dan sekarang sudah mulai kita lihat gedung MTQ sudah ada dinas pariwisata di situ. Gorki Ibu Ana sudah bisa diminimalisasikan. Sudah ada kegiatan di situ. Kalau dulu vakum. Yeah. Nah, sekarang tambah lagi satu lagi. Masalah gedung sepak bola Naga Sakti itu, kenapa nggak bisa diolah itu? Itu PSD loh, gede itu duitnya itu. Nah, terus hasil rotan, kemana itu hasil rotan kita itu? Tiap hari itu pekerja rotan tuh sibuk tuh merajut-rajut rotan itu. Kemana hasilnya? Pernahkah kita mendengar, oh, hasil rotan ini digunakan untuk ini, digunakan untuk ini? Pernah kita mendengar? Nggak pernah kan? Yeah. Nah, takutnya nanti ada mainnya. Ini,
2: yeah.
6: Nah, nggak dari dinas kehutanan, nggak dari dinas mana, nggak ngerti lah wak, ya kan? Yeah. Karena belum pernah kita mendengar.
2: Baik.
6: Nah, gitu deh. Jadi, kalau untuk masalah PAD ini bukan dari pajak aja, dari hutan juga bisa kita dapat PAD.
2: Iya.
6: Yeah. Itulah kayu lok itu. Berapa banyak itu yang keluar dari hutan sana? Kayaknya gitu aja sih, Den, bisa aku apakan. Semoga Kota Pekanbaru ini bisa ya untuk meningkatkan PAD ini. Aku dari dulu nih menyuarakan PAD ini. Gedung kesenian ini loh yang paling penting ini. Berapa banyak itu musisi-musisi Pekanbaru ini? Kita bisa kok kumpulin mereka, bikin kok festival di situ. Iya kan?
2: Iya.
6: Nah, itu salah satu contoh.
2: Baik.
6: Kayaknya gitu aja sih, Den, yang bisa aku ungkapkan, Den. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum, Den.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi di Labersa sudah bergabung. Ya, tapi kalau kita mungkin boleh berbicara terkait angka, mungkin Ibu Tika, seberapa besar sebenarnya persentase kontribusi dari sektor pajak kendaraan bermotor ini terhadap total target PAD di Provinsi Riau saat ini?
3: Oke. Mungkin saat ini posisinya antara dana transfer juga dengan PAD itu lumayan mendominasi.
2: Iya.
3: Karena PAD kita, karena kemarin juga di tahun 2023 juga kita termasuk daerah yang mempunyai fiskal yang tinggi, dibantu dengan dividen kita juga dari BUMD kita. Untuk itu kemarin kita juga sempat di angka lebih dari 50% mendominasi dari PAD kita untuk seluruh struktur APBD kita. Mungkin itu atas juga partisipasi dari masyarakat meningkatkan, karena provinsi ini dia mempunyai 5 objek perpajakan, yaitu PKB, BBNKB, AP, PBBKB, dan pajak rokok. Kebetulan pajak rokok ini kita hanya mendapatkan bagi hasil yang dikelola juga oleh Kementerian Keuangan dan juga biaya cukainya gitu.
2: Oke, baik. Baik, tapi kalau misalnya kita mungkin mendetail dengan kebijakan relaksasi ini, Ibu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang relaksasi ini bagiannya dari apa saja gitu, Ibu. Mungkin entah itu dari persyaratannya atau pajak yang seperti apa yang kita berikan kemudahan kepada masyarakat.
3: Oke, mungkin untuk yang tahun ini, karena kita setiap tahun mempunyai program yang berbeda-beda, karena tahun sebelumnya, tahun 2025, kita sudah melakukan relaksasi yang cukup besar-besaran, yaitu dengan pengurangan denda, dengan pengurangan pokoknya, dan tahun ini kita berinovasi juga dengan Dirlantas Polda Riau, kita dengan persyaratannya yang dipermudah untuk masyarakat. Karena kebetulan terkait persyaratan itu merupakan kewenangannya dari pihak kepolisian, sedangkan kita dari pemerintah daerah terkait hanya penetapan pajaknya. Terus juga untuk yang balik nama kendaraan itu memang kalau kita mungkin berpikiran pemutihan-pemutihan, tapi untuk memang programnya dari pemerintah pusat memang digratiskan untuk balik nama kendaraan kedua.
2: Oke. Baik, baik, terima kasih Bu Tika. Kita kembali terima penelpon selanjutnya di 0761-25111. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini Bapak?
7: Bastian di Hang Tuah.
2: Iya, silakan Pak Bastian, apa yang ingin ditanyakan?
7: Ya, menyedihkan sekali, 51% cuma dari kendaraan yang ada di Riau yang bisa diterima pajaknya. Mungkin perlu belajar ini Bu, sama tukang lontong pecel. Kita beli lontong pecel belasan ribu aja, itu pakai kris sekarang. Mungkin total penjual aja satu hari ratusan ribu. Cuma tukang lontong pecel ini, dia sengaja bikin kris itu supaya tidak ada kebocoran keuangan. Sementara bayar pajak mobil belasan juta yang harus kita bayar, harus tunai. Berarti ini rumusnya rumus terbalik dari tukang lontong pecel ini. Tukang lontong pecel supaya tidak ada kebocoran, ini untuk bayar pajak ini supaya tidak terdeteksi kebocoran. Tolong dijelaskan ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bastian di Hang Tuah. Kita langsung terima penelpon berikutnya sebelum kita menjawab. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Din.
2: Iya, dengan siapa, di mana ini?
8: Dengan Aan nih, mobile.
2: Iya, Aan. Silakan Aan.
8: Kalau bisa ya, denda itu dilonggarkan, jangan pada lewat satu jam atau lewat satu hari udah langsung didenda, karena mobilitas manusia berbeda-beda dan tempat tinggal manusia pun berbeda-beda. Jadi perlu kelonggaran dari pembayar pajak tadi. Yang kedua mungkin masalah yang disampaikan Pak Bastian tadi itu benar. Saya pernah bayar pajak waktu itu saya masih pakai Pajero itu 6 juta lebih. Itu harus cash. hari gini main cash sudah nggak modal lagi. Mm-hmm. Karena zaman IT ada AI cukup bisa memberi kemudahan pada pembayar pajak. Makasih Din.
2: Iya, terima kasih.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan ya untuk pertanyaannya dan sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Siapa yang bisa membantu menjawab pertanyaannya? Ini ada dua pertanyaan ya, mungkin sebenarnya terkait dengan metode pembayaran pajak ini gitu. Saat ini sudah ada kemudahan dengan KRI seperti itu ya. Namun untuk pembayaran pajak tetap dibayarkan secara tunai seperti itu. Nah, ini seperti apa Ibu, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu.
3: Mungkin Bapak Ibu sekalian juga perlu memahami aturan yang ada dari BI karena QR ini memang diperuntukkan untuk UMKM kita. Ini muncul akibat adanya kemarin kondisi COVID kita. Jadi bagaimana BI kita berinovasi untuk mempermudah masyarakat. Memang kalau untuk QR ini untuk transaksi di bawah 10 juta. Kalau memang transaksinya di atas 10 juta memang tidak bisa mempergunakan QR. Tetapi dari BRK kita memang mempunyai edisi. Edisi ini bisa dipergunakan Bapak Ibu untuk membayar. Kebetulan di Samsat kota atau di beberapa Samsat sudah memberlakukan ini. Kemarin juga dari BRK sendiri sudah meluncing terhadap edisinya dan memberikan kepada kita. Karena fasilitas perbankan ini mungkin ada mempunyai izin dari OJK-nya sendiri dan kita juga bermitra dengan BRK-nya. Kalau dari Bapendanya sendiri, siapa sih yang tidak ingin berinovasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat? Kalau bisa seluruh e-commerce kita juga pengen nih bagaimana bisa masyarakat dipermudah. Mungkin salah satunya dengan cara Bapak Ibu menggunakan signal ya.
5: Signal
3: itu mungkin juga dari pihak kepolisian, nanti Pak Vino juga bisa menjelaskan bagaimana bertransaksi di signal dipermudah. Karena beberapa kebetulan nih dari saya sendiri juga pernah mencobanya nih, membayar pajak dengan menggunakan signal. Kita mempermudahnya, kita bisa bertransaksi di sana juga, dan STNK kita juga bisa dikirim di ke rumah. Alhamdulillah kalau yang ya, beberapa ini kita juga dipermudah juga dengan beberapa aplikasi kita. Jadi tenang Bapak Ibu, kami selalu terus berinovasi bagaimana masyarakat dipermudah dalam membayar pajak. Mungkin itu karena kami juga selalu terus berkoordinasi, berinovasi karena kita tidak sendiri, kita kerjanya berkolaborasi dan Bapenda punya kewenangannya sendiri, dan untuk perbankan atau pembayarannya Bapenda bermitra dengan BRK.
2: Baik, bermitra dengan bank daerah kita.
3: Bank daerah kita.
2: Baik, baik. Mungkin kita langsung ke Bapak AKP Vino dulu ya. Tadi juga berkaitan dengan pemberlakuan denda juga ini Bapak. Nah, kalau untuk proses administrasi bagi kendaraan yang mungkin menunggak pajak cukup lama, ini bagaimana Bapak sebenarnya? Kalau kita bahas mungkin dari dendanya juga ya, tadi disampaikan dendanya telat satu hari langsung kena denda gitu. Nah, ini kebijakannya bagaimana Bapak?
0: Ya, baik. Jadi kalau terkait kendaraan yang menunggak yeah. bayar pajak secara otomatis, tadi sudah saya sampaikan, STNK-nya itu berarti tidak sah. Nah, kalau terkait denda pajak nanti mungkin dari Bu Tika bisa menjelaskan ya. Jadi kalau di kami itu melaksanakan identifikasi terhadap STNK-nya. Jadi kalau mereka tidak bayar pajak atau dia menunggak, berarti dia tidak melaksanakan pengesahan tahunan. Berarti secara legalitas STNK tersebut tidak sah atau tidak berlaku. Dan dalam prakteknya di lapangan sebenarnya kita bisa melaksanakan penindakan terhadap ke STNK yang tidak sah tersebut. Jadi kita bisa melakukan proses penilangan terhadap masyarakat yang STNK-nya tidak sah, yang tidak membayar pajak tersebut. Jadi nanti dendanya adalah berupa denda tilang. Jadi denda tilang. Namun saat ini juga dari kepolisian kami sudah mengurangi kegiatan penindakan secara langsung di lapangan karena banyaknya masukan dan juga untuk menjaga marwah lah. Jadi kita melaksanakan penindakan yang bersifat elektronik. Jadi untuk penindakan yang langsung di lapangan ataupun berinteraksi langsung dengan pelanggar itu hanya untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang berpotensi fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Jadi kalau untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain, kita melaksanakan dengan ETLE atau electronic law enforcement yang menggunakan kamera. Dan ini sudah berlaku di Kota Pekanbaru, dan nanti prosesnya nanti akan di capture dan akan dilaksanakan penindakan. Dan ini juga nanti bersinergi dengan kami di fungsi kami di STNK, apabila masyarakat yang tercapture terkena ETLE, maka dia akan harus membayar denda tilang. Sebelum itu, STNK tersebut akan kita laksanakan blokir tilang dulu. Jadi pada saat yang bersangkutan akan membayar pajak, dia wajib untuk membayar denda tilang. Jadi kalau terkait denda, di kami, di fungsi kami, dendanya denda tilang tadi. Jadi kalau masyarakat tidak membayar pajak, jadi kita sampaikan bahwa tidak bayar pajak, berarti STNK-nya tidak sah. Jadi prosesnya adalah tilang dengan denda yang sudah ditentukan gitu. Jadi bukan denda tidak bayar pajaknya sih, jadi denda pelanggaran lalu lintasnya yang ada di sana gitu.
2: Oke. Pemberitahuan ETLE ini kapan, Bapak?
0: Nanti ETLE akan, nah ini salah satu manfaat dari relaksasi transaksi kepemilikan, transisi kepemilikan ini, kita sadari bahwa banyak masyarakat yang tidak belum melaksanakan proses balik nama. Nah, jadi mungkin kita anggap si A memiliki kendaraan namun atas nama si B, seperti itu. Nah, kalau tadi kita sambungkan dengan ETLE, nah ini yang sering terjadi miss. Karena dari ETLE itu kamera hanya merecord atau mengcapture data kendaraan yang ada di kendaraan tersebut.
2: Pemilik jadi, utama.
0: Pemilik utama. Jadi mungkin nopol yang terrecord di kendaraan akan masuk ke data kita, tersinkronisasi dengan ERI, sehingga muncul nama identitas sesuai yang ada di nopol tersebut. Nah, kalau sudah berpindah tangan dan tidak dilaksanakan proses balik nama, maka surat tilang itu nanti akan nyampe ke alamat sesuai dengan STNK yang tercapture di ETLE tersebut. Nah, ini salah satu yang sering terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat melapor bahwa saya sudah jual kendaraannya, tapi kok surat tilangnya masuk ke saya gitu. Nah, salah satu fungsi relaksasi yang akan kita laksanakan ini adalah untuk mengurangi kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau masyarakat tercapture tilang tadi, maka nanti akan langsung dikirim dalam waktu 3x24 jam paling lambat, surat tilangnya nanti akan sudah sampai ke via WA ataupun dikirim ke alamat sesuai dengan STNK.

0: kelas ini memang cukup tinggi. Nah sayangnya pembelian alih tangan kepemilikan kendaraan bermotor ini sering sekali tidak diiringi dengan balik nama, ya. Nah ini menyebabkan ketika dia ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan di Samsat itu terkendala karena nama masih menggunakan nama orang lain. Nah ini salah satu penyebab banyaknya tunggakan dari pemilik kendaraan bermotor, ya, yang tadi tingkat 51% ini. Nah seiring itulah maka tim pembina Samsat melakukan relaksasi tadi, ya, baik, untuk bagaimana memberikan kemudahan agar ini bisa terbayarlah. Kemudian sisi lain lagi untuk apa tadi, ya, soal denda tadi, sebenarnya kan tim pembina Samsat Riau ini sudah cukup fleksibel memberikan waktu itu di mana 90 hari sebelum jatuh tempo itu sudah bisa dilakukan pembayaran. Nah, jadi kurang lebih 3 bulan sebelum. Jadi ketika misalnya pemilik Ranmor ini sudah ada rencana di bulan ini, tanggal ini mau berangkat kemana gitu, itu sudah bisa dilakukan pembayaran terlebih dahulu untuk mengantisipasi waktu yang nantinya dia akan kesulitan untuk melakukan pembayaran. Nah ini, jadi sebenarnya tidak, ya, sulit lagi lah diterima, ditolerir untuk yang terlambat gitu. Makanya satu hari ketika batas waktu itu sudah lewat dilakukan pembayaran itu langsung di denda. Dapat juga kami sampaikan bahwa saat ini kan kita juga melakukan dari tim pembina Samsat ini apresiasi hadiah emas bagi masyarakat yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, ya. Jadi satu contoh bisa kami sampaikan ketika bulan Maret kemarin, antara tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2026 itu terdapat kurang lebih 11.000 wajib pajak yang melakukan pembayaran di bulan Maret, tapi jatuh temponya itu di bulan April, Mei dan Juni gitu. Artinya sebenarnya terbukti bahwa masyarakat tuh bisa kok, dan banyak, lumayan banyak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Nah saat ini pun, ini bulan Mei, sebenarnya pajak yang mati di bulan Juli, bulan Agustus, artinya 90 hari sebelum jatuh tempo itu sudah bisa dilakukan pembayaran gitu. Jadi cukup fleksibel sebenarnya waktu yang diberikan. Demikian juga dalam hal bagaimana pembayarannya. Itu tadi juga disampaikan bahwa di Samsat juga disediakan kok mesin edisi. Jadi non tunai itu bisa. QRIS pun bisa digunakan. Pengguna QRIS di Samsat juga sudah semakin meningkat. Memang nilainya di bawah 10 juta. Jadi untuk sepeda motor yang hanya ratusan, ya, mobil yang sekitar ya 2 jutaan itu bisa kok melakukan pembayaran melalui QRIS. Di samping itu juga bisa juga melakukan pembayaran melalui aplikasi, ya, melalui HP. Jadi tanpa harus datang ke Samsat pun melalui Samsat Digital Nasional Signal itu bisa dilakukan pembayaran. Jadi inovasi-inovasi dari pembina Samsat ini sudah cukup banyak. Hanya mungkin sosialisasi nyampainya ke masyarakat nih yang belum merata. Baik, itu.
1: Baik, ya, terima kasih itu, Pak Hamzah. Baik, mungkin kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Haji Abdullah MPD, Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau. Assalamualaikum, Bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, Pak pagi. Hamzah. Iya, selamat pagi, Bapak. Maaf, maksud kami Pak Abdullah. Baik, Pak Abdullah, ketika kita berbicara terkait dengan relaksasi administrasi ini, ya, bagaimana relaksasi administrasi ini penting dalam optimalisasi PAD, Bapak? Apa mungkin pengaruhnya terhadap PAD dan juga pembangunan di daerah kita ini, Bapak?

0: Baik, sebelumnya izin saya sapa selamat pagi Pak Amza, Bu Ika, Pak Tino, semoga sihat selalu.
1: Ya,
0: seluruh pemirsa yang ada di rumah. Menyikapi soal relaksasi ini, pertama kita mengucapkan apresiasi buat seluruh pembina Samsat yang mewakili masyarakat. Kami menyampaikan aspirasi ini juga sudah beberapa waktu yang lalu dan direspon sangat baik. Sebetulnya ini mungkin ya bukan sekedar meningkatkan relaksasi, ini bukan semata-mata untuk peningkatan PAD, tapi lebih daripada itu adalah untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dalam hal infrastruktur, kemudian jaminan asuransi kecelakaan, dan tentu saja apa yang dipungut dari sini yaitu PNBP untuk pembangunan apa namanya kontribusi kita bagi negara ya, PNBP yang dikutip. Jadi relaksasi ini penting Mbak Dini, karena teks moral atau keinginan orang membayar pajak itu menurut saya di Riau ini relatif tinggi. Hanya di antara beberapa hal itu, satu soal kemudahan. Mereka, masyarakat hanya ingin kemudahan. Kemudian tadi ada yang menyampaikan soal digitalisasi, saya sepakat akan disampaikan Pak Amza, sosialisasi saja, karena kita punya aplikasi itu, e-signal, untuk kemudahan membayar dari aplikasi ya. Kemudian transparansi, saya pikir masyarakat nggak ribet-ribet lah, mereka ingin kemudahan menunaikan kewajibannya, karena mereka sadar membayar itu justru kembali untuk kepentingan mereka dan masyarakat, mengurangi angka kecelakaan, kemudahan menggunakan infrastruktur jalan. Jadi kemudahan pembayaran ini menurut saya memang sangat penting, relaksasi ini. Yang kedua, transparansi. Masyarakat juga menanya ke kami di DPRD, kalau kita meningkat ini, apakah ini balik untuk infrastruktur? Nah, tentu transparansi ini, semakin transparan terhadap penggunaan dana pajak ini, saya yakin itu semakin meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak kendaraan, gitu Mbak Dini.
2: Baik, tapi Pak ada target juga nggak Pak yang ingin mungkin dicapai gitu ya Pak, ataupun juga mungkin output konkret yang ingin dicapai oleh pansus yang saat ini Bapak pimpin melalui momentum kebijakan relaksasi ini Bapak?
0: Ya, kalau kami di pansus DPRD melihat banyak sektor ya, termasuk salah satu sektor pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, karena potensinya sangat besar. Hari ini kan lebih dari 1 triliun dan itu 66% balik ke daerah, kabupaten, kota masing-masing. Nah, kalau bicara target, tadi dibuka data masih 51% di asuransi. Kita masih membaca data itu di angka sekitar 2 juta kendaraan itu masih belum menunaikan. Ya banyak faktor lah, termasuk faktor di desa-desa yang mereka jauh dari tempat membayar di samsatnya, itu UPT ataupun UP-nya. Banyak faktor, makanya juga digitalisasi ini, kalau tadi Bapak ada yang mengatakan soal kiris, tapi kita sudah memulai ya digitalisasi ini. Ya, apalagi hari ini relaksasi soal persyaratan KTP yang sudah diakomodir oleh Bapak dari kepolisian, kita maklumi juga karena mereka juga punya regulasi dari pusat dan itu harus diterapkan soal identifikasi sebagaimana yang dijelasin Pak Vino. Sehingga tahun ini relaksasi ini berlaku secara nasional, harapannya tentu seluruh masyarakat segera merespon ini. Kemudian harapannya tentu dia balik nama supaya setiap orang teridentifikasi kendaraan itu, sehingga meminimalisir terhadap pelanggaran atau fraud, kecurangan terhadap barang-barang berharga itu ya.
2: Baik.
0: Gitu Mbak.
2: Baik, terima kasih Pak Abdullah. Kita akan kembali ke Ibu Tika terlebih dahulu karena ada pendengar ya yang menyaksikan melalui live TikTok RRI Pekanbaru yang ingin menanyakan ini Bu, terkait dengan pembayaran pajak plat kuning. Nah, ini bagaimana persyaratannya, karena merasa masih susah katanya untuk pembayaran pajak plat kuning. Apa persyaratan sebenarnya, kriteria untuk pembayaran pajaknya?
1: Oke, kalau untuk plat kuning kita kan mempunyai kode NIB yang berbeda-beda. Untuk persyaratannya itu mungkin salah satunya NIB-nya, atau terkait untuk yang mempunyai izin trayeknya, atau yang mempunyai kartu pengawasnya yang harus aktif. Rasanya kalau selagi semua persyaratan dapat dilengkapi, seluruh administratif itu bisa dilengkapi, rasanya saya aja yang baru PLT berapa sebulan lah ya, itu sudah ratusan kendaraan dari plat kuning yang sudah bisa membayar pajaknya. Mungkin kalau terkait yang administrasi lain, mungkin bisa dipertanyakan lagi ke dinas dinas perizinan juga. Kalau untuk terkait seluruh persyaratannya sudah dilengkapi, kita dari Bapendanya sendiri memproses terkait plat kuningnya.
2: Oke, baik. Tapi untuk relaksasi ini sendiri, Ibu, ini berlakunya untuk balik nama pemilik saja yang berbeda nama seperti itu ya, atau ini berlaku juga untuk pajak 5 tahunan ganti plat gitu?
1: Nah, kalau untuk yang ganti plat 5 tahun, otomatis kita mengarahkannya tentu balik nama ya Pak Vino ya. Karena kan dia memang sudah memasuki tahap proses cek fisik kendaraan. Mungkin Pak Vino bisa menjelaskan lebih lanjutnya gitu.
2: Oke, baik, silakan Pak Vino, mungkin bisa dijelaskan.
3: Ya, jadi untuk relaksasi transisi kepemilikan ini memang hanya berlaku untuk pengesahan tahunan saja. Jadi kalau untuk perpanjangan STNK ataupun yang 5 tahunan itu tidak kita berlakukan, karena otomatis yang tadi disampaikan Bu Tika, untuk proses 5 tahun otomatis nanti akan dihadirkan semua, baik kendaraannya, persyaratan lainnya harus dihadirkan, dan otomatis itu akan langsung melaksanakan proses balik nama sesuai dengan penguasa kendaraan pada saat itu. Yang diberlakukan relaksasi ini hanya untuk pengesahan tahunan saja. Nah, itu kan.
2: Baik, hanya untuk pengesahan tahunan.
3: Ya.
2: Ya, karena memang kalau untuk 5 tahun sudah harus mengulang juga ya untuk ya. Persyaratan lainnya juga. Kenapa tidak sekalian langsung betul, saja betul. Gitu balik nama ya, seperti itu. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Pekanbaru, di kesempatan pagi hari ini kita tidak terasa sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan dalam program Dialog Riau Menyapa pada pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup ya dari Ibu Tika, dari Bapak Vino dan juga Bapak Hamzah, harapan ataupun juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik itu mungkin himbauan ya, ataupun juga mungkin mengedukasi kepada masyarakat ya untuk dapat memanfaatkan relaksasi ini gitu ya, sebagai momentum untuk menjadi masyarakat yang lebih tertib ya dan sadar akan kewajiban mereka. Silakan mungkin dari Ibu Tika.
1: Oke, pada kesempatan kali ini kita menghimbau kepada masyarakat antusias untuk membayar perpajakan ini juga alhamdulillah masih banyak. Tentunya kita inginnya tingkat kesadaran dalam membayar pajak ini semakin meningkat, karena berbagai kemudahan dan berbagai manfaat yang dapat dirasakan, karena berdasarkan Undang-Undang HKPD juga nomor 1 PKB dan BBNKB ini seluruh pemerintah daerah yang mempunyai daftar kendaraan yang ada, mereka langsung menerima opsen dari pajak kita. Jadi satu kendaraan itu punya persentase opsen yang akan masuk ke kabupaten kota Bapak Ibu. Kemudian dari situlah mungkin pemerintah daerah masing-masing, baik pun itu provinsi maupun kabupaten kota, dapat membangun daerahnya. Untuk itu juga terkait denda tadinya, justru sekarang masyarakat sudah dipermudah dengan meringankan denda. Sampai saat ini mungkin belum adanya keringanan terhadap denda atau keringanan terhadap tunggakan, karena sekarang kita ingin menggalakkan, mengapresiasi nih masyarakat yang taat terhadap pajak. Karena kalau kita selalu melakukan pemutihan terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar pajak dengan mendiskon ataupun menggratiskan denda, berarti kita meningkatkan kekecewaan terhadap masyarakat justru yang taat pajak, yang selalu melakukan kewajiban kenegaraannya terhadap membayar pajak. Untuk itu kepada masyarakat, seperti yang Pak Hamzah kasih tahu tadi, bahwa 90 hari sebelum jatuh tempo Bapak Ibu seluruhnya bisa membayarkan pajaknya. Dan kemudian untuk dendanya pun sudah diringankan, hanya 1% per bulan dan maksimal 15 bulan. Mungkin dengan kemudahan-kemudahan itu, selain bertransaksi juga dipermudahkan, kemudian layanan kami sudah ada di mana-mana, baik itu ada di Tanjak, ada di rumah sakit, ada di universitas-universitas yang sesuai dengan layanan Tanjak, yang sudah ada di posting mungkinnya di masing-masing sosial medianya kesamsatan kami. Kami punya samsat di seluruh kabupaten kota, mempermudahkan Bapak Ibu untuk membayar pajak.
2: Baik, terima kasih Bu Tika. Untuk Bapak Vino, silakan Pak.
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait relaksasi transisi kepemilikan ini bukan hanya kebijakan yang datang dalam 1-2 hari saja. Ini memang sudah pertimbangan matang baik dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Hal ini kita bisa buktikan terkait kebijakan ini memang sudah didiskusikan di level nasional yang dilaksanakan secara bersama-sama pada saat Rakor Nasional Pembina Samsat di Semarang. Jadi kebijakan ini tidak ujug-ujug tiba, tidak ujug-ujug datang dalam waktu yang singkat, memang sudah berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dari tim pembina Samsat baik level nasional maupun level provinsi. Jadi dengan adanya relaksasi ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan momen yang baik ini untuk meningkatkan kesadarannya dalam kewajiban membayar pajak. Tadi sudah disinggung berapa kali bahwa ketika kita memiliki kendaraan, ada suatu kewajiban yang melekat pada kita, yaitu membayar pajak. Dan kembali lagi bahwa kewajiban ini nanti akan kembali kepada kita, nanti akan dirasakan juga oleh kita, dan tidak hanya kita, mungkin anak-anak kita nantinya dan generasi penerus kita di kemudian hari. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya relaksasi ini masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan momen ini, dengan beberapa catatan agar masyarakat ketahui. Dengan adanya relaksasi ini hanya berlaku selama tahun 2026 saja, sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Di tahun selanjutnya masyarakat yang melakukan proses relaksasi ini wajib melaksanakan balik nama. Dalam proses relaksasi ini masyarakat wajib membuat surat pernyataan, di mana surat pernyataan itu menunjukkan masyarakat siap untuk melaksanakan balik nama di tahun selanjutnya. Dan dalam prosesnya kami akan melaksanakan blokir STNK terhadap kendaraan yang membayar pajak tanpa KTP milik pertama tadi. Ini menjadi penting untuk mengurangi adanya yang seperti tadi saya sampaikan, adanya salah kirim etle ataupun lain sebagainya. Oleh karena itu kami berharap di momen ini masyarakat bisa manfaatkan dengan baik, bisa laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan harapan bisa meningkatkan PAD di wilayah Provinsi Riau, begitu.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Vino. Terakhir dari Pak Hamzah, silakan Pak.
4: Baik, terima kasih para pendengar sekalian. Kami saran dan harapan kami itu bahwa saat ini semua sudah terbuka, ya, informasi sangat mudah didapatkan. Kami harap, kami sarankan itu seluruh instansi termasuk dalam hal ini pembina Samsat dan kami Jasara Harja itu semua sekarang sudah memiliki juga yang namanya media sosial, ya. Kami memiliki Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya, itu silahkan di follow lah. Misalnya kami Jasara Harja _ Riau itu punya, jadi silahkan. Jadi seluruh lapisan masyarakat bisa secara interaktif, ya, menanyakan ketika ada satu persoalan, ada apa, itu langsung dengan sumber informasi utamanya bisa langsung diberikan respon. Jadi bila ada kesulitan dan sebagainya, demikian juga dengan informasi-informasi program-program apa yang sedang dilaksanakan. Misalnya seperti sekarang ini mungkin masyarakat juga ada sebagian tidak tahu bahwa selain emas, kami dari Samsat juga memberikan hadiah motor loh. Bagi yang taat membayar pajak itu ada hadiah motor, langsung itu diberikan. Nantinya nantikan ketika ada nanti bersamaan dengan HUT Provinsi Riau, itu akan kita buka semuanya. Tapi mungkin masyarakat tidak tahu, nah silahkan, nah itu kita semua punya media sosial, Bapenda juga punya, demikian juga kepolisian di lantas, Jasara Harja juga demikian. Silahkan ini di follow semua. Jadi sekarang zamannya digital, zamannya media sosial. Jangan cuman yang influencer-influencer yang lawak-lawak saja yang di follow, tapi yang institusi ya, instansi-instansi resmi pemerintah terutama itu silahkan di follow. Nanti akan dapat informasi yang bukan cuman hoax di situ isinya ya. Itu yang pesan dari kami sebagai penutup, demikian.
2: Baik, baik, terima kasih. Baik, pendengar, pagi ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi penting mengenai kebijakan relaksasi administrasi yang memang dihadirkan oleh pemerintah untuk bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Riau. Dan semoga melalui program ini masyarakat semakin memahami bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bukan hanya sekedar kewajiban administrasi, tetapi juga ini merupakan wujud nyata dari partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah, selanjutnya juga untuk peningkatan pelayanan publik serta perlindungan bagi pengguna jalan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Tika Rahmi Syafitri SE MAK, PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Riau, Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil Bapenda Riau, dan juga untuk kasih STNK di Telantas Polda Riau, Bapak AKP Vino Lesari SIK MSI MM, dan juga untuk Kasubag SW dan Humas Jasara Harja Kanwil Riau, Bapak Hamzah Lubis, atas partisipasinya dalam Dialog Riau Menyapa pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Dialog Riau Menyapa hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Terima kasih pendengar, kembali Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Setelah kita simak program dialog interaktif Riau Menyapa pagi ini, kini kembali RRI Bengkalis menemani Anda di Lintas Bengkalis pagi ini lewat berbagai hiburan kita, baik informasi juga kami rangkai untuk Anda menemani aktivitasnya di hari ini, tepatnya edisi Kamis 21 Mei 2026. Teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar masih setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 9.12 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang terus melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, apapun profesi yang Anda lakukan, semoga senantiasa diberikan kemudahan ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di pagi ini. Sembari melaksanakan tugas-tugasnya, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Informasi kesehatan kami sajikan terkait bahaya di balik lezatnya batagor. Nah, ternyata ada resiko juga ya jika kita mengkonsumsi batagor secara berlebihan ya. Memang kalau kita sebut saja batagor membuat perut jadi lapar nih pendengar. Karena ini merupakan salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia ya, karena rasanya yang gurih, teksturnya renyah, dan saus kacangnya yang khas. Makanan yang terbuat dari campuran tahu, ikan, dan tepung ini, pendengar, memang cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan maupun pengganjal lapar. Namun pendengar, di balik kelezatannya, konsumsi batagor secara berlebihan ternyata dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan ya. Ini seringkali kita tidak sadari. Ternyata pendengar, kandungan minyak, garam, serta kalori yang cukup tinggi pada batagor dapat memicu gangguan kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami dampak di balik kebiasaan menikmati batagor agar tetap bisa menikmatinya dengan lebih bijak. Nah, mengutip laman Alo Dokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pendengar, meskipun batagor enak dan mengenyangkan, konsumsi berlebihan sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan berbagai resiko kesehatan ya, di antaranya obesitas. Nah, ternyata batagor mengandung kalori, lemak, dan karbohidrat yang cukup tinggi, pendengar. Sehingga jika dikonsumsi terlalu sering, ini dapat meningkatkan berat badan dengan cepat. Resiko obesitas ini juga berdampak pada munculnya penyakit lain seperti diabetes dan penyakit jantung. Selain obesitas, kolesterol tinggi juga nih bisa mengancam ya, karena terdapat lemak dan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi bisa memicu penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan resiko serangan jantung. Kemudian selain kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi juga ini bisa terjadi ya. Jika dibiarkan, tekanan darah tinggi berbahaya untuk kesehatan jantung dan ginjal. Lalu, konsumsi saus kacang yang pedas dan berminyak secara berlebihan ini juga dapat memicu masalah pencernaan, pendengar, seperti sakit perut, mah, atau diare. Penggunaan minyak berulang saat menggoreng juga membuat batagor sulit dicerna oleh lambung. Kemudian batagor yang digoreng dengan minyak bekas atau pada suhu sangat tinggi ini beresiko mengandung senyawa berbahaya, pendengar, seperti akrilamida. Zat ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan jika masuk ke tubuh dalam jumlah banyak atau secara terus-menerus. Nah, jadi pendengar, agar tetap bisa menikmati batagor tanpa mengkhawatirkan resiko kesehatan, ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan. Di antaranya, pilih batagor yang digoreng dengan minyak baru ya. Kemudian kurangi penggunaan saus dan bumbunya, tambahkan sayuran segar sebagai pelengkap, batasi porsi batagor jangan berlebihan, serta buat batagor sendiri di rumah dengan bahan yang lebih sehat dan minyak goreng yang bersih tentunya ya. Nah, jadi pendengar, sebagai salah satu jajanan favorit, memang batagor ini sulit untuk ditolak ya. Namun pendengar, mengonsumsinya secara berlebihan dapat membawa berbagai resiko kesehatan, mulai dari peningkatan kolesterol, obesitas, hingga gangguan tekanan darah.
Jadi menikmati batagor sesekali itu tentu tidak jadi masalah ya, asalkan tetap diimbangi dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Dengan mengatur porsi dan frekuensi konsumsi, kita tetap bisa menikmati kelezatan batagor tanpa harus mengorbankan kesehatan tubuh. Nah, itu dia pendengar, informasi kesehatan kita di pagi ini terkait bahaya di balik lezatnya batagor ternyata memiliki resiko jika dikonsumsi secara berlebihan. Informasi ini kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan dalam episode On Versus Mind, Stoikisme, bagian 2. Stoikisme adalah kerangka berpikir dalam hidup yang sangat berguna, terutama ketika menghadapi situasi yang sangat menantang atau stres, kecemasan, atau amarah. Stoikisme membantu kita tetap tenang sehingga mampu berpikir jernih, mengambil keputusan terbaik, dan menghindari stres. Di zaman modern, pola pikir ini menjadi dasar psikoterapi untuk depresi, Cognitive Behavioral Therapy. Stoikisme adalah filosofi praktis yang bisa kita latih dalam keseharian. Ini caranya. 1. Latih kemalangan. Latih apa yang paling kita takutkan. Simulasikan. Kita semua takut dengan penderitaan, apapun bentuknya. Untuk melatih ketangguhan menghadapi penderitaan, para stoik menyarankan kita melatih penderitaan dengan cara membayangkan atau bahkan mempraktekkan skenario-skenario terburuk yang bisa terjadi dalam hidup. Ini untuk melatih Anda, jika kemalangan benar-benar menimpa, Anda akan baik-baik saja. Contoh, 2 kali dalam setahun, filsuf Stoik Seneca menanggalkan baju bagus, memakai baju kumal dan kotor, tidur di lantai, makan roti yang sudah keras, dan minum air dari mangkuk hewan peliharaan. Intinya, dia menempatkan diri dalam kondisi tidak nyaman. Anda bisa latih kemalangan dengan cara hidup sangat sederhana atau membayangkan secara detail keadaan paling parah yang bisa terjadi dan apa yang akan Anda lakukan bila harus menghadapi keadaan itu. Berlatih kemalangan mempersiapkan kemampuan kita untuk tenang jika kemalangan sungguhan datang dalam hidup kita. Seneca mengatakan, kemalangan yang tidak terduga seringkali yang paling menyakitkan. Maka itu, orang yang bijak sudah memikirkan kemalangan lebih dulu. 2. Dikotomi kendali. Ketika melihat situasi, bedakan apa yang bisa Anda ubah atau tidak. Apa yang bisa Anda pengaruhi atau tidak. Sekeras apapun berusaha, Anda tidak akan bisa memaksa orang lain menyukai Anda kalau ia sudah memutuskan tidak suka dengan Anda. Pakai waktu dan tenaga Anda untuk mengubah apa yang bisa Anda ubah. Gak usah buang waktu menggoyah hal yang gak bisa digoyah. 3. Latih persepsi. Marcus Aurelius berkata, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Jangan merasa tersakiti, maka Anda tak akan tersakiti. Misal, ketika mengharapkan promosi, ternyata kolega yang naik jabatan. Anda bisa memutuskan apakah mau terus menggerutu atau menjadikan momen ini sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih tekun. 4. Lihat sesuatu dengan perspektif luas atau melihat dari atas. Ketika mengamati sesuatu, mundur selangkah, zoom out, untuk melihat sesuatu dengan konteks yang lebih luas. Seperti seorang astronot melihat bumi, ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita. Seperti kata filsuf Stoik Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita pada sejumlah hal. Kemewahan, kekuasaan, perang, dan sejumlah kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari jadi terlihat konyol. 5. Ingat, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Status, reputasi, prestasi, barang atau orang, kehadiran semua ini tidak ada yang permanen dalam hidup kita. Yang penting bagi seorang stoik adalah sekarang, menjadi orang baik dan melakukan hal yang benar selama kita masih hidup. 6. Memento mori. Ingatlah kematian. Dalam bukunya, Meditations, Marcus Aurelius menulis, kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan dalam hidup ini. Memikirkan kematian menjadi pemikiran yang depresif jika kita tidak tepat memahaminya. Para stoik menganggap, memikirkan kematian melahirkan kerendahan hati dan membangunkan semangat untuk hidup. 7. Amor fati. Cintai takdirmu. Epictetus, seorang budak, lumpuh, dan filsuf stoik, dalam hidupnya menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ia mengatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi, terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu, kau akan bahagia. Terima segala situasi seberapapun menantang. Bahkan, cintailah situasi ini dan ubah setiap rintangan dan kesulitan menjadi bahan bakar bagi Anda untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itulah Stoikisme. Selamat mencoba.

0: kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
5: Nih, ha? Dari kedai.
4: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
5: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
4: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
5: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
4: Ha, ada cara supaya tak busuk.
5: Apa tu?
4: Bagi saya setengah.
6: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi. Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari Kolam Susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari Kolam Susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam

0: Ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
8: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
9: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
10: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
11: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
12: Timat sabelainan, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
13: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
14: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
15: Kami
16: cinta Indonesia.
17: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar. Tidak terasa ya, jarum jam saat ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Semoga suasana hari ini membawa semangat baru dan hati yang lebih tenang untuk menjalani setiap aktivitas ya. Dan pendengar, tetap jaga kesehatannya, tetap fokus, dan jangan lupa sisihkan senyuman Anda untuk orang-orang di sekitar Anda ya. Dan buat Anda yang sedang beraktivitas di kantor, di sekolah, di pasar, di rumah maupun di mana saja berada, semoga semua pekerjaan hari ini diberikan kelancaran. Tetap semangat menjalani rutinitasnya, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang baik di kemudian hari ya. Nah, untuk Anda juga pendengar yang sedang dalam perjalanan, baik menuju tempat kerja, mengantar keluarga, atau mungkin sedang bepergian jauh, semoga selalu diberikan keselamatan sampai tujuan. Tetap berhati-hati di jalan ya, patuhi aturan lalu lintasnya, dan semoga perjalanan Anda terasa nyaman serta menyenangkan ditemani siaran RRI hari ini. Dan bagi sahabat Anda semuanya yang mungkin saat ini Anda sedang berkumpul ya, reunian ya dengan sahabat-sahabat semuanya, semoga berbahagia selalu ya, bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman ya selama kegiatan reuni dilaksanakan. Dan bagi pendengar yang saat ini masih berjuang mencari pekerjaan, jangan pernah menyerah ya, dan tetap percaya pada kemampuan diri Anda sendiri. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk mendapatkan kesempatan terbaik ya. Jadi teruslah mencoba, terus belajar, dan yakinlah bahwa usaha yang dilakukan hari ini akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Serta untuk Anda yang sedang memulai usaha ya, semangat terus ya. Atau juga buat Anda yang sedang merintis bisnis kecil-kecilan, semoga diberikan kemudahan, pelanggan yang baik, serta rezeki yang terus mengalir. Awal memang tidak selalu mudah ya, tetapi keberanian untuk memulai adalah langkah besar menuju kesuksesan. Tetap konsisten, penuh semangat, dan jangan takut untuk terus berkembang. Nah, buat yang lagi sakit ya, semoga segera diberikan kesembuhan, diangkat semua penyakitnya. Tetap semangat berjuang untuk menuju sehat ya, jangan putus asa, jangan patah semangat ya, karena sakit itu adalah ujian hidup kita, juga memberikan kita pembelajaran dari sakit ya, bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita bisa berjuang ya melawan penyakit, berjuang untuk berobat ya, jangan bosan untuk berobat, dan tetaplah semangat ya untuk menuju kesembuhan. Baik pendengar, kami masih temani Anda dengan rangkaian hiburan kita selanjutnya di siang hari ini.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng
2: gak? Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Kalau komitmen itu sebenarnya enak untuk dipahami dalam kerangka triangular theory of love, itu yang mencetuskan Robert J. Sternberg. Gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa komponen dari cinta itu tuh ada tiga, yaitu intimacy atau keintiman, kemudian passion, kemudian decision atau commitment. Kalau misalkan intimacy itu kita bicara terkait gimana perasaan kedekatan, kehangatan dengan seorang, itu yang aku pahami. Kalau misalkan passion itu kita bicara tentang kayak romance-nya, kemudian juga aspek seksualitas di dalam hubungan, itu passion gitu. Nah, kalau misalkan yang decision atau commitment itu adalah di dalam short term-nya itu terkait dengan keputusan bahwa seseorang itu mencintai orang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan di dalam long term, ya decision atau commitment itu terkait dengan keputusan seseorang untuk tetap mencintai orang tersebut gitu. Jadi bukan hanya pada saat dia jatuh cinta saja, tapi bahwa saya mau tetap menjalin hubungan, saya mau tetap mencintai orang ini, seperti itu sih. Memang sih tiga hal ini juga saling terkait dengan satu sama lainnya, jadi bukan yang independen, jadi yang satu bisa saling mempengaruhi yang lain. Komitmen itu mendukung untuk akhirnya si hubungan itu bisa bertahan, karena dia adalah komponen yang menjaga gitu, bahwa walaupun memang akan banyak masalah, mungkin akan ada hal-hal yang perlu kita hadapi bersama, aku mau menghadapinya sama kamu, dan aku mau work on our relationship. Seseorang bisa saja merasa dia punya keintiman dengan orang lain, dia bisa saja bisa merasakan romance dengan orang lain, tapi si komitmen itu kan adalah porsi justru bahwa dia memilih, dan memilih itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin kadang terasa menakutkan buat orang, karena kan artinya dia perlu menentukan sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya, kemudian pada akhirnya perlu juga mengeluarkan effort juga untuk bisa membuat hubungan ini bertahan gitu. Jadi itu sih gitu. Dan tapi kalau misalkan mau ngomongin terkait kesulitan untuk berkomitmen, mungkin itu dilihat lagi dari masing-masing pribadinya gitu, apa yang menjadi kesulitannya. Benar nggak sih yang dikatakan, kadang-kadang orang juga bisa bilang, iya gue susah berkomitmen nih, tapi bagus juga tadi kita klarifikasi dulu gitu, komitmen tuh apa. Jangan-jangan orang-orang yang sering bilang saya susah berkomitmen, bener gak nih? Kalau itu tuh sebenarnya isunya adalah komitmen apa yang lain gitu, definisinya udah bener atau belum. Nah itu kan juga perlu dicek gitu. Nah, kapan kita tahu kalau misalkan kita perlu komit sama hubungan, bahwa orang-orang di dalam hubungan ini sudah berkomitmen atau belum gitu ya. Balik lagi sih sebenarnya ini balik ke orang-orang yang menjalani hubungan tersebut gitu. Artinya mungkin saja ketika menjalin hubungan, menjalin romance, menjalin intiman gitu dengan orang, atau kedekatan, rasa kedekatan, keintiman kita bilangnya. Jadi di sini ketika kita bicara keintiman, bukan berarti keintiman fisik, bukan serta-merta artinya keintiman fisik ya, tapi justru rasa kedekatan gitu dengan orang, kemudian koneksi secara emosionalnya itu seperti apa gitu. Kita bisa saja merasakan itu gitu, tapi belum tentu ada komitmennya gitu kan. Nah itu balik lagi dengan apa yang dicari nih oleh orang-orang ini di dalam hubungan. Kadang yang sering mungkin ya, kadang yang terjadi malah adalah orang maunya beda gitu. Jadi yang satu maunya apa, yang satu lagi maunya apa. Mungkin bukan yang sering terjadi ya, tapi kadang terjadi gitu ya. Yang satu pengen ada komitmennya, yang satu lagi enggak, pengen deket-deket aja. Nah baru abis itu setelah memang sudah mungkin menjalani dan sudah memulai, kemudian saling mengenal, kemudian salah satu udah mulai merasa, oh iya nih kayaknya aku sudah cukup yakin juga nih sama orang ini gitu. Nah itu bisa dimunculkan pembicaraan terkait apakah kita mau berkomitmen satu sama lain, kita nih gitu. Hal-hal apa yang bisa menunjukkan bahwa kita sedang berkomitmen di dalam hubungan gitu ya. Kalau misalkan menurut saya sih tetap pembicaraan perlu ya gitu. Memang gak bisa dari perilaku aja, karena kalau misalkan dari perilaku kita jadinya tebak-tebak takutnya.
mungkin kadang-kadang yang terjadi tuh adalah ada orang yang ngerasa bimbang gitu. Ini sebenarnya aku udah pacaran belum ya sama dia? Aku tuh udah menjalin hubungan yang berkomitmen belum ya sama orang ini, udah resmi belum ya? Dan akhirnya menebak-nebak dari perilaku gitu, misalkan kayak kita tuh udah teleponan tiap hari sih, atau katanya sih aku mau dikenalin gitu sama orang tuanya, tapi itu sebenarnya apa gitu. Karena itu mungkin ya perlu, justru perlu ada pembicaraan juga gitu, artinya untuk make sure dan juga supaya tidak salah pengertian satu sama lainnya gitu. Jadi pembicaraan itu menurutku tetap penting sih, supaya juga tidak menduga-duga dan salah persepsi gitu. Nah tetapi tentunya komitmen yang diucapkan itu juga perlu didukung dengan perilaku yang sinkron gitu. Artinya kalau misalkan memang dia memutuskan ya udah pengen menjalin hubungan sama orang ini yang eksklusif, ya perilakunya juga eksklusif gitu loh, bukan lagi yang kemudian akhirnya masih mencari kemungkinan-kemungkinan dengan orang lain gitu misalnya, atau masih menjajaki kemungkinan hubungan lain gitu dengan orang lain. Jadi ya dengan kata-kata ada, dengan perilaku juga ada. Apakah kita bisa tahu seseorang itu serius atau enggak di awal-awal hubungan dari perilakunya? Oke, kalau misalkan menurut aku sih gini, supaya kita enggak tebak-tebak, itu mendingan memang dibicarakan. Tetap ada pembicaraannya, tapi juga perilaku-perilaku yang mendukung kata-kata yang diucapkan terus, dan sinkron dengan kata-kata yang diucapkan. Memang perlu dipahami, menurutku yang sehat juga adalah untuk pasangan memahami bahwa hubungan itu tidak selalu akan seperti awal-awal hubungan gitu. Jadi ketika itu sudah berjalan beberapa lama, mungkin ada hal-hal yang berubah. Kemudian ada hal-hal yang sebelumnya ada, oh kok pas kok sekarang lebih jarang ya gitu, atau kok rasanya ada yang beda ya gitu. Nah itu tidak harus selalu mengartikan bahwa hubungannya itu harus berakhir atau akan berakhir gitu. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita bisa expect gitu. Di dalam hubungan memang akan ada perubahan-perubahan dan adaptasi gitu. Jadi artinya orang yang berkomitmen satu sama lain juga paham itu gitu loh, bahwa mungkin tidak semuanya akan selalu sama, dan mungkin ada hal-hal yang sulit juga yang akan kita hadapi. Nah tetapi untuk menjaga si komitmen itu sendiri perlu komunikasi yang sehat antara satu sama lain. Bisa nih si pasangan ini akhirnya mencari waktu untuk misalkan setiap minggu gitu untuk membicarakan terkait hubungan, tantangan-tantangan apa yang dihadapi, apa yang mau diapresiasikan dari pasangan gitu misalnya. Bagaimana kalau misalkan di dalam hubungan ada yang tidak berperilaku sesuai komitmen, misalkan dengan adanya perselingkuhan. Oke, jadi memang kalau misalkan sudah isunya adalah perselingkuhan, itu kita bisa pahami bahwa mungkin ada kepercayaan yang kemudian akhirnya terpengaruhi gitu. Nah, jadi di dalam situasi itu memang perlu juga untuk masing-masing kemudian bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya mau di dalam hubungan ini, apa yang saya mau untuk saya juga gitu. Apakah memang saya mau kembali mengusahakan hubungan yang ini gitu, atau saya maunya seperti apa gitu. Nah jadi terkadang mungkin di dalam proses itu kalau kita butuh dibantu, ya kita bisa datang ke mental health professional gitu ya, untuk mengenali juga sebenarnya apa yang saya mau di dalam situasi ini, kemudian langkah berikutnya yang saya mau itu apa gitu. Kalau misalkan memang akhirnya bisa gitu untuk dua-duanya ini tuh mau untuk berkomitmen kembali gitu ya, untuk memperbaiki apa yang memang sekarang menjadi tantangan besar di dalam hubungannya, itu tentunya pertama, kalau misalkan memang pasangan itu pada akhirnya memutuskan untuk okay, kita mau berkomitmen untuk menjalin hubungan ini kembali. Nah itu ya mungkin penting untuk dipahami sebenarnya di dalam situasi
pasca perselingkuhan itu adalah apa artinya perselingkuhan ini buat orang yang berselingkuh dan juga pihak yang merasa diselingkuhi gitu. Jadi dengan memahami artinya, dengan memahami apa yang saya mau, diharapkan si dua orang ini juga akhirnya bisa merasa terbantu untuk memutuskan gitu, saya maunya apa gitu, dan baru setelah itu work on the steps to move forward.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
6: Loh, ini untuk apa ya?
5: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
7: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Usai sudah kami menemani Anda di edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Jangan lewatkan untuk menyimak informasi selanjutnya, dinamika olahraga dari siaran Sentral Pro 3 RRI sesaat lagi. Revi Fariani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: No mikä on raga?
1: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayanya semoga tetap kondisi.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pemain ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang kejala juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rid.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah. Wah, desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak berita olahraga yang disiarkan langsung melalui penyiaran Sentral Pro 3 RRI. Saat ini Anda bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Let's go.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Ya, 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita beralih dari kabar musik tanah air ke budaya Nusantara dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan serta informasi-informasi lainnya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur, khususnya daerah Bengkalis. Dan sejenak dari studio kita dengarkan kumandang azan.
2: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama agar tali persaudaraan sesama muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Satu rangkaian keutamaan bulan Dzulhijjah yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah 89 ayat 1 sampai dengan 3 itu, ataupun ditegaskan keutamaannya dalam hadis Nabi di Sahih Al-Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti pernah kami utarakan dalam edisi sebelumnya. Di antara 10 hari yang istimewa itu ada satu yang sangat spesial yang tidak ditemukan dari hari pertama, hari kedua, sampai ke-8 yang telah kita lalui. Tapi hari itu akan tiba tepat saat kita berada dalam program ini, saat kami sampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang langsung narasinya disampaikan oleh Nabi SAW yang mengandung banyak keistimewaan dan kemuliaan. Nabi pernah memberikan informasi kepada kita semua sejak kurang lebih 14 abad yang lalu bahwa hari ini menjadi spesial dengan satu ibadah yang sangat spesifik yang disebut oleh beliau dengan siam, menunaikan siam, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau mengatakan, siamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi ayyukaffira al-madiyah wal-baqiyah. Dalam riwayat lain, ayyukaffira sanat al-madiyah wal-baqiyah. Sungguh puasa yang ditunaikan di hari yang bertepatan dengan momentum Arafah, aku berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan dosa-dosa setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, hari ini menjadi spesial dalam uraian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tanggal 9 ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan momentum Arafah, saat para jemaah haji menunaikan prosesi wukuf sebagai rangkaian puncak haji yang ditunaikan dan menjadi inti dari penunaian ibadah haji dari sekian rukun yang harus kemudian diikuti. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita. Dalam momentum ini kita diminta oleh Rasulullah untuk menunaikan ibadah spesifik berupa siam. Tidak main-main, pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Dan perhatikan baik-baik cara kita memahaminya, bisa menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah. Artinya dalam konteks penunaian puasa ini, kita bukan sekedar diminta oleh Rasulullah puasa secara fisik, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, tidak berhubungan seksual. Lebih daripada itu, karena puasa ini potensinya dengan izin Allah bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Karena itu, cara mengisinya akan lebih baik jika kita iringi dengan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh kita dan berpotensi dosa setidaknya setahun kebelakang. Jadi seperti orang wukuf saat di Arafah, mereka merenung, berkontemplasi, merenungkan kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa, sehingga dengan pengakuan itu dan komitmen untuk meninggalkannya akan merubah pribadi mereka lebih baik setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji. Pulang, meninggalkan segala keburukan, menanggalkan seluruhnya, dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih mulia. Pun demikian, orang yang belum punya kesempatan untuk berhaji, di tepat pada momentum yang sama, Nabi minta untuk menunaikan puasa dan mengisi puasa itu dengan kontemplasi, dengan renungan seperti orang wukuf yang berada di Arafah. Maka dia ingat dosa-dosanya, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, demikian seterusnya. Maka ia mencoba mendekati Allah Subhanahu wa taala, bercoba untuk bertobat, mengoreksi dosa-dosanya, sehingga dengan itu mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri
orang yang diterima tobatnya, diterima koreksi dirinya, diterima perubahan dirinya ketika dia mendekat kepada Allah saat berpuasa ini, pun demikian dengan yang wukuf di Arafah. Maka ciri yang paling spesifik saat tobatnya diterima, saat dosanya dihilangkan, adalah terjaganya ia dari perbuatan dosa setelah amalan itu ditunaikan. Karena itu Nabi memberikan isyarat Allah akan berkenan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dia akan terjaga dari perbuatan dosa sehingga tidak mudah anggota fisiknya untuk mengarah pada perbuatan maksiat. Karena berhasil puasanya di hari ini, maka ada penjagaan dari seluruh anggota tubuhnya. Matanya tidak mudah melihat perbuatan maksiat. Telinganya tidak mudah mendengar yang salah. Demikian lisannya tidak mudah bertutur yang keliru sampai ke ujung kakinya. Ada penjagaan setidaknya selama setahun ke depan. Kalau dibiasakan, maka tiap tahun akan terjaga. Dan transformasinya akan melahirkan nilai-nilai kebaikan pada setiap sifat dan sikap yang terbawa dari aktivitas manusia yang paripurna ini. Jika demikian, boleh jadi ada banyak orang yang berhasrat untuk menunaikan puasa di hari ini, tapi belum tentu berhasil menjalaninya jika sekedar hanya menahan lapar, haus, dan kebutuhan biologis atau seksual saja. Karena itu, isi hari ini dengan banyak berenung, banyak berkontemplasi, mengoreksi diri. Dan buktinya akan terlihat setelah kita melalui ibadah yang kita tunaikan sebagai puasa bertepatan dengan momentum Arafah di hari ini. Jika setelah puasa ini belum mampu kemudian lahir penjagaan-penjagaan tadi, ini menunjukkan ada yang kurang berhasil dalam puasa yang ditunaikan itu. Maka mari buktikan kepada Allah bahwa alhamdulillah kita diberi kesempatan tahun ini. Ini hanya datang setahun sekali. Ya, momentum perubahan, momentum taubat, momentum penerimaan hanya setahun sekali. Jika kita tidak dapat di tahun ini, kita harus tunggu tahun depan. Karena itu, mari kita berjuang, berikhtiar, dan membuktikan kepada Allah dengan kesungguhan kita bahwa semua yang diberikan kepada kita, kesempatan yang mulia ini, kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, seperti orang yang wukuf di Arafah, punya potensi untuk banyak dikabulkan doanya. Karena itu, selain mereka beristighfar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, juga semua orang wukuf seluruhnya 100% sudah otomatis akan memanjatkan doa kepada Allah, bermunajat dengan penuh kekhusyuan untuk memohon segala hajat kebaikan dunia dan akhirat. Pun demikian, hari ini momentumnya diserupakan oleh Nabi SAW, esensinya dari segi esensi seperti orang wukuf di Arafah. Nabi bisa mengatakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa di hari ke-9-nya. Tapi Nabi menegaskan siyam yaumi Arafata, puasa yang bertepatan dengan momentum Arafah, di hari saat orang wukuf di Arafah. Karena itu, seperti orang wukuf banyak berdoa kepada Allah, maka setidaknya kita pun isi hari ini dengan memohon, banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang diajarkan doanya langsung oleh Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah, itu di ayat ke-201. Dan di antara orang-orang itu manusia banyak yang meminta kepada Allah supaya diberikan kemuliaan dunia dan kebaikan akhirat. Maka mohonlah kepada Allah segala kemuliaan-kemuliaan di dunia ini, supaya mata kita menatap yang mulia, sehingga kaki kita, supaya harta kita diberikan kemudian keberkahan oleh Allah, supaya pekerjaan kita dimudahkan tapi yang bermanfaat untuk akhirat kita, melipat gandakan pahala-pahala kita. Isi banyak dengan doa. Kalau ingin lebih spesifik, misalnya kapan orang wukuf di Arafah, tanggal 9-nya jam berapa tepatnya, pasti setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur, mereka melakukan sholat jamak dengan asarnya. Setelah itu banyak beristighfar, berdoa. Jika kemudian kita konversikan, mungkin di sana masuk misalnya jam 1, taruhlah sudah tiba waktunya, maka tambahkan dengan 4 jam di sini, jatuhnya jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib misalnya. Kalau kita ingin serupakan waktunya, kalau kita ingin bebas, maka mulai detik ini sampai dengan berakhir menjelang maghrib, potensi luas untuk berdoa. Tapi kalau momentumnya kita ingin dekatkan, kita bisa ambil misalnya waktu menjelang maghrib,
kita duduk untuk bermohon, kita khusyukkan diri kita dengan penuh keyakinan, dan semoga dengan itu Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi mengabulkan seluruh hajat kita. Dengan itulah kemudian besok kita bisa bertakbir, dan takbir adalah lambang keberhasilan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185, ketika kita menutup perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah saat Ramadan, kita bertakbir, walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya engkau banyak bertakbir karena Allah telah berikan petunjuk kepadamu. Mari kita buktikan kita berhasil, kita mendapat petunjuk, kita berubah, kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, supaya besok kita bisa beridul adha dan bertakbir dengan penuh kebahagiaan, kebanggaan sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Hidayat pun demikian, harus memberikan contoh pertama dari apa yang saya sampaikan ini. Maka saya bermohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada atas setiap sifat, sikap, tutur, perbuatan yang sudah pasti akan terjadi banyak kekeliruan, kesalahan dari apa yang pernah saya perbuat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penuh segala kerendahan hati mewakili keluarga besar kami. Dan dengan itu pula saya ingin menyampaikan hal yang paling utama, semoga Allah memuliakan kita, semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan saya pun membebaskan, memaafkan segala hal-hal yang terkait dalam kehidupan, supaya kita bisa lebih nyaman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu. Let's start.

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami di 90,7 MHz. Ya, hari ini Kamis 21 Mei 2026. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas yang hari ini. Masih bersama kami di Budaya Nusantara, ruang untuk menikmati kekayaan budaya Indonesia lewat cerita, tradisi hingga lagu-lagu daerah yang penuh makna. Pendengar, siang ini Anda bersama alunan musik tradisional ya, dan informasi menarik seputar budaya tanah air. Dan pendengar, Indonesia bukan hanya kaya akan alamnya, tetapi juga budaya yang begitu beragam ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, setiap daerah punya bahasa, adat, tarian hingga lagu daerah yang menjadi identitas dan warisan yang terus dijaga hingga sekarang. Dan pendengar, di Kabupaten Bengkalis, di Meranti ya, ada tradisi unik yang kini jadi daya tarik wisata. Tradisi tersebut adalah lari di atas tual sagu. Ya, pendengar, sebagai penghasil sagu peringkat 3 dunia di tengah hamparan sungai dan kehidupan masyarakat sagu di Kepulauan Meranti, Riau, ada satu tradisi unik yang selalu menarik perhatian wisatawan. Ya, lari di atas tual sagu, pendengar. Sekilas terdengar mustahil ya, namun tradisi ini benar-benar dilakukan di atas batang-batang sagu yang mengapung di air. Ya, bukan sekedar permainan, tradisi ini lahir dari aktivitas sehari-hari masyarakat yang bergantung pada sagu sebagai sumber kehidupan. Dan kami kutip dari Kementerian Pariwisata dan Melayupedia.com, yaitu bahwa tradisi ini berasal dari Desa Bokor ya, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Ya, kini lari di atas tual sagu tidak hanya dikenal sebagai hiburan rakyat, tetapi juga telah berkembang menjadi atraksi budaya dan potensi wisata unggulan daerah. Bahkan pendengar, pada tahun 2018 tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda atau WBTB nasional Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, awalnya kegiatan ini bukanlah perlombaan. Tradisi tersebut muncul dari proses pengolahan sagu yang dilakukan masyarakat setempat sejak lama. Setelah pohon sagu dipanen, pendengar, batang atau tual sagu dipotong lalu dikeluarkan dari kebun dengan cara digorek atau digulingkan menuju sungai. Setelah sampai di sungai, tual sagu dirakit dan diikat menggunakan tali agar mudah dibawa. Ya, proses berikutnya adalah menarik tual sagu dari sungai menuju daratan menggunakan kapal. Sebelum dibawa ke tempat pengolahan menjadi tepung sagu, masyarakat biasanya menghitung jumlah tual sagu yang sudah diikat dan direndam di sungai maupun laut. Ya, cara menghitungnya cukup unik pendengar, yaitu dengan berjalan di atas batang-batang sagu tersebut. Ya, karena ingin proses penghitungan lebih cepat, masyarakat kemudian terbiasa melakukannya sambil berlari. Dari kebiasaan sederhana inilah lahir tradisi lari di atas tual sagu yang kini dikenal luas. Ya, tradisi tersebut kemudian dikembangkan menjadi perlombaan budaya oleh Sopandi Rozali, ya, sosok kreatif di balik populernya permainan ini. Bersama Sanggar Batin Galang, Sopandi mulai memperkenalkan lari di atas tual sagu sebagai event budaya tahunan yang menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Dalam perlombaan ini pendengar, peserta dituntut memiliki keseimbangan tubuh, kecepatan, dan keberanian untuk berlari di atas batang sagu yang licin dan terus bergerak di permukaan air.
Tak jarang pendengar peserta terjatuh ke sungai ya. Namun justru itulah yang membuat suasana makin meriah dan menghibur. Lebih dari sekedar perlombaan pendengar, tradisi ini menjadi simbol kedekatan masyarakat Meranti ya dengan alam dan budaya sagu. Sagu bukan hanya bahan pangan, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat setempat yang diwariskan turun-temurun. Ya, kini lari di atas tual sagu menjadi salah satu ikon budaya Kepulauan Meranti yang terus diperkenalkan melalui festival dan kegiatan wisata daerah. Tradisi ini membuktikan bahwa kebiasaan sederhana masyarakat dapat berkembang menjadi warisan budaya yang membanggakan sekaligus memiliki nilai ekonomi dan pariwisata.

0: Kalau itu masuk ke benda.
1: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan satu mobil kita berikan.
2: Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau membantah isu telah menerima pembayaran karbon senilai 66,2 miliar rupiah dari program Climate Action and Reduction of Emission for Green Economy in Riau Province, Care for Green Riau, yang dikaitkan dengan United Nations Development Program atau UNDP. Persoalan banjir jadi keluhan masyarakat. Pemerintah kota targetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Inilah Warta Riau siang selengkapnya di hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama pendengar. Sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif hari ini kembali digelar. 4 saksi dihadirkan yakni dari ajudan hingga pramusaji. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
3: Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi. Mereka yakni Dari Iskandar selaku ajudan gubernur, Ida Wahyuni sebagai asisten rumah tangga, serta Mega Lestari dan Syahrul Amin yang merupakan pramusaji di rumah dinas Gubernur Riau. Dalam persidangan JPU, KPK mencecar saksi terkait aktivitas di rumah dinas hingga temuan saat penggeledahan dilakukan penyidik KPK. Dahri mengaku pernah diperintahkan menitipkan uang kepada Ferry Yunanda pada 17 September 2025.
4: Itu saya pernah menitipkan uang sama Pak Ferry waktu itu, dan langsung saya ada buktinya yang waktunya dulu, waktunya kapan? Itu di tanggal 17 September. September atau Juni? September.
5: Lanjut dulu. Saya juga sudah dengar Ferry, saya itu tidur sekarang.
4: September itu di tanggal 17.
5: Oke.
4: Harinya saya lupa, tapi waktunya maghriban.
5: Terus?
4: Maghriban. Beliau titip uang ke saya, jumlahnya saya tidak tahu.
5: Oke.
4: Jumlahnya tidak tahu, tapi
5: apa penyampaiannya Pak Ferry saat menghubungi saudara?
4: Nah, Pak Ferry telepon saya, di mana Bang Dahri? Saya di kediaman Bang, apa waktu saya masih beliau? Nah, beliau hampir maghrib datang di rumah dinas kediaman. Datang terus saya masuk ke mobil beliau. Ini ada uang untuk Bang Dahri.
5: Apalagi yang disampaikan?
4: Nah, ini untuk Bang Dahri. Tapi dia tidak sampai ke angkanya Bang Dahri.
5: Iya. Terus?
4: Nah, itu bentuknya itu dalam plastik hitam. Saya masukkan ke dalam tas saya.
3: Sementara itu, saksi Ida Wahyuni yang bekerja sebagai ART sejak tahun 2020 mengungkapkan dirinya berada di rumah dinas Jakarta saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Menurut Ida, penggeledahan dilakukan di kamar pribadi Abdul Wahid yang berada di lantai 3 rumah tersebut. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer emas batangan, perhiasan, berlian, tas mewah, hingga uang asing.
4: Nah, kemudian juga ditemukan ya, satu barang yang Miranda ya, perhiasan yang Miranda.
5: Nah, kayaknya sekarang selanjutnya langsung masuk ke tas mewah ya. Tadi yang saya sempat panas ya, jawab seperti apa peran pasien tadi. Ditemukan juga tas Dior ya. Dior yang ini ya, serta kutasinya. Kemudian juga ada di nomor BP41 ini, balik siaga ya, warna salam. BP42 ada Prada, jemput, di dalamnya ini ada potensi ya. Kemudian BP43 ada tas balik siaga warna navy. Oke, kemudian ini, nah ini tadi sebutkan Louis ya, tas Louis warna coklat. Kemudian di barang 4475, ada juga tas Hermes.
3: Perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan. Jaksa menduga Abdul Wahid menerima aliran uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan dinas PUPR dengan total mencapai 3,55 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke kabar berikutnya, mendengar. Pemerintah Provinsi Riau membantah isu telah menerima pembayaran karbon senilai 66,2 miliar rupiah dari program Climate Action and Reduction of Emission for Green Economy in Riau Province, Care for Green Riau, yang dikaitkan dengan United Nations Development Programme atau UNDP. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau membantah keras isu yang menyebut telah menerima pembayaran karbon senilai 66,2 miliar rupiah dari program Climate Action and Reduction of Emission for Green Economy in Riau Province atau Care from Green Riau yang dikaitkan dengan United Nations Development Program atau UNDP. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan masyarakat. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Riau belum pernah menerima dana seperti yang ramai diberitakan. PLT Gubernur menuturkan pihaknya bingung terkait informasi itu. Berita-berita yang menyebutkan pemerintah provinsi menerima bantuan sebesar 66,2 miliar rupiah itu tidak ada sama sekali, alias hoaks.
7: Kita ingat di sini, ya, kami menyembunyikan, tidak ada barang termasuk, ya. Jadi berita-berita yang sampai ini itu adalah tidak ada sama sekali barang itu masuk ke benda, tidak ada, ya. Itu jelas-jelas berita hoax dan dijelaskan saya nyampaikan hoax, ya. Jadi biar clear and clean semua, tidak ada yang fitnah pun tidak ada.
6: Penegasan serupa disampaikan Kepala Bapeda Provinsi Riau Purnama Irawansah. Pihaknya telah mengkonfirmasi langsung kepada UNDP, UNEP, hingga FAO terkait kabar pembayaran karbon. Menurut Purnama, lembaga-lembaga internasional tersebut selama ini hanya memberikan dukungan teknis, bukan bantuan uang tunai kepada pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan lebih kepada technical assistance dan capacity building bagi perangkat daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Purnama juga mengungkapkan pihak UNDP terkejut mendengar isu itu. Bahkan dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu pagi kemarin, pihak UNDP kembali menegaskan tidak pernah menyalurkan bantuan uang kepada pemerintah Provinsi Riau.
8: Kami sudah konfirmasi ke UNDP, ke UNEP, ke FAO terkait dengan yang berita yang berseliweran saat ini. Dan itu mereka pun tidak mengetahui angka itu dari mana, sumbernya dari mana. Karena sejak UNEP berada di Indonesia tahun 2013, tidak pernah memberikan bantuan dana ke pemerintah daerah. Dia hanya berupa pendampingan teknis, technical assistance saja ke pemerintah daerah. Ini pagi ini baru saya ketemu dengan UNDP. Wah, ada itu ya beritanya. Kami tidak pernah menyalurkan uang ke pemerintah daerah.
6: Sementara PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau M. Job Kurniawan menyebutkan informasi angka 66,2 miliar rupiah yang beredar di masyarakat tidak diketahui sumbernya.
9: Kalau itu kita juga nggak tahu lah. Kita nggak tahu. Kita cuma minta bantu menyiapkan 5 dokumen. 5 dokumen ini kita dibantu oleh UNEP dan UNRED. Siapa dengan donor mereka, mereka yang tahu. Kita tidak pernah lihat. Tapi kita mengundang lembaga adat, kita mengundang semua pemerintahan, kita undang. Nah, kita menyiapkan tempat-tempat perlu, ya, bisa di Bapeda, bisa di kehutanan gitu. Namun kita tidak pernah tahu uangnya. Gitu. Nah, dan tidak pernah melalui baik hibah ataupun kegiatan di Pemprov Riau.
7: Artinya kami tidak tahu 60 miliar itu dari mana.
9: Apakah benar 60 miliar pun kita tahu?
10: Kita enggak tahu. Enggak tahu
6: juga kita. M-Job menjelaskan saat ini program tersebut masih berada pada tahap readiness atau persiapan. Fokus pemerintah Provinsi Riau masih pada penyusunan berbagai arsitektur REDD Plus agar nantinya dapat terhubung dengan mekanisme pasar karbon global. Jadi tahapan ini pemerintah Provinsi Riau belum menerima pembayaran apapun terhadap nilai ekonomi karbon. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Persoalan banjir jadi keluhan masyarakat. Pemerintah kota targetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
10: Permasalahan genangan air setelah hujan turun masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru akibat drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan warga Jalan Paus, yakni melalui program Halo RRI. Ia mengaku kawasan Jalan Paus arah Jalan Arifin Ahmad kerap tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurut Yani, genangan itu diduga terjadi akibat drainase yang tersumbat serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan.
11: Ya masih seputaran antara apa ya aliran air dia. Jadi kayak di jalannya itu nih parit-parit yang kadang-kadang drainase kan ketutup. Arah kita dari tempat saya mau arah ke Arifin tuh itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah apa parit yang airnya nggak jalan, nggak ngerti dari air mana Jalan Paus masuk kayaknya mah kayak mana ya tinggi bangunan toko dari jalan. Jadi kalau hujan tuh air yang dari toko tuh ngalir berhentinya di pinggir jalan tuh hanya ngegenang semua lah.
10: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan saat ini setiap kecamatan telah memiliki tenaga kebersihan yang akan dilengkapi dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat. Ia menjelaskan petugas kecamatan kini difokuskan untuk membersihkan saluran air di kawasan yang rawan banjir maupun genangan setelah hujan turun.
1: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan satu mobil kita berikan. Gunanya mereka tidak lagi meminta-minta atau menunggu bantuan dari SDA, PU Kota Pekanbaru maupun Perkim untuk menurunkan tenaga operasional atau yang bersih-bersih pasukan kuning tadi. Dan sekarang mereka di mana yang ada banjir, di mana drainase yang masih tergenang, itu yang pertama sekali mereka harus urus. Satu harinya satu orang itu wajib membersihkan dengan capaian 20 meter, maka satu hari kalau dikali 10, 200 meter satu kecamatan harus membersihkan drainase.
10: Agung Nugroho juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja petugas di lapangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air agar persoalan genangan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bersama-sama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: BPMP Riau dan DPRD Pekanbaru dukung hidupkan sekolah swasta yang mati suri menjadi sekolah nasional terintegrasi. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
12: Upaya revitalisasi pendidikan di Kota Pekanbaru digencarkan dengan program transformasi sekolah swasta yang tidak lagi aktif menjadi sekolah nasional terintegrasi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, menjelaskan sekolah-sekolah swasta yang sebelumnya tidak aktif, baik SD, SMP maupun SMA dapat diambil alih dan dikembangkan menjadi sekolah nasional terintegritas.
13: Sekolah-sekolah yang mungkin tadinya tidak, sekolah swasta yang biasanya dari mulai SD, SMP, SMA yang tidak tidak hidup lagi lah dalam tanda petik, itu juga bisa kita ambil alih untuk sekolah nasional terintegrasi. Dan juga sekolah-sekolah yang ada misalnya kayak di SMA 1 itu kan sekitarnya ada sekolah-sekolah, itu juga bisa diusulkan untuk sekolah terintegrasi.
12: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menekankan pentingnya memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pengembangan sekolah terintegrasi sebagai salah satu solusi untuk pendidikan di Kota Pekanbaru.
14: Pekanbaru dapat SNT, ya, Sekolah Nasional kita Terintegrasi. Nah, total sudah menyediakan 20 hektar. Nah, ini kalau bisa jangan sampai nggak jadi. Karena ini salah satu solusi.
12: Program transformasi ini diharapkan dapat menghidupkan kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya mati suri dan menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas di Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Kita beralih ke kabar ke Kepulauan Meranti mendengar. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kepulauan Meranti memastikan seluruh jamaah Meranti dalam kondisi sehat. Namun demikian jamaah diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar dan menyiapkan kondisi fisik jelang wukuf di Padang Arafah. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kepulauan Meranti memastikan kondisi seluruh calon jemaah haji asal Kepulauan Meranti dalam keadaan sehat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kemenhaj Kepulauan Meranti Surasman. Menurutnya, meski sebelumnya sempat ada satu jemaah lansia yang dirawat, namun saat ini kondisinya sudah membaik. Ia mengingatkan jemaah Meranti untuk mengurangi aktivitas di luar mengingat kondisi cuaca yang sangat panas. Saat ini kondisi cuaca di Kota Mekah bisa mencapai 41 hingga 43 derajat Celcius. Hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi panas di kota Selat Panjang yang berada di angka 31 hingga 33 derajat Celcius. Untuk itu ia menghimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar seperti tur city dan sebagainya mengingat masih ada sejumlah rangkaian ibadah penting yang menanti dan perlu disiapkan kondisi tubuh yang prima. Untuk itu jemaah juga diminta mempersiapkan diri untuk menjalankan tahapan puncak haji yakni wukuf di Padang Arafah.
16: Kalau kondisi alhamdulillah baik-baik saja, cuma ada kemarin yang secara umum kondisi jamaah kita dalam kondisi baik-baik saja, dan kami dari Kementerian Haji itu memang setengahnya melarang yang terlalu banyak aktivitas untuk karena ada tuh kunjungan kota yang tour city segala macam tuh, kami minta kurangi dulu lah yang ziarah-ziarah yang kira-kira sudah ini kan mendekati waktu, karena tentu menguras energi dan posisi juga atau kondisi di sana di luar panas, kalau di dalam ruangan kan kalau di hotel istirahat kan lebih aman dan mudah-mudahan kondisinya semua fit sehingga menjelang Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina pelaksanaan puncak haji kita kondisinya aman.
15: Sulaiman menambahkan saat ini jemaah Meranti masih berada di Kota Mekah dan akan bergerak pada tanggal 25 Mei mendatang atau tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah untuk selanjutnya melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 26 Mei 2026. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
2: Sektor migas di Bumi Lancang Kuning kedapatan masih mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 4,89% secara year on year. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
17: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 4,89% secara years on years. Kendati secara umum menunjukkan tren positif, sektor migas di Bumi Lancang Kuning kepadatan masih mengalami kontraksi. Data terbaru Produk Domestik Regional Bruto atau DPRB Riau secara Q2Q mengalami penurunan sebesar 0,33%, yakni dari Rp152,96 triliun di triwulan 4 tahun 2025 menjadi Rp152,45 triliun pada triwulan pertama tahun ini. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Redi menjelaskan bahwa perekonomian real tanpa migas itu mengurangkan DPRB dari sisi sektor migas.
18: Kalau kita lihat untuk Q2Q-nya, ini menurun 0,33% dari Rp152,96 triliun di triwulan 4 2025, kemudian menurun menjadi Rp152,45 triliun di triwulan 1 2020.
17: Pola kontraksi ekonomi di awal tahun ini dinilai sebagai bagian dari siklus tahunan yang lumrah terjadi pada triwulan pertama di Riau sejak 4 tahun terakhir. Meski demikian, pergerakan fluktuasi ekonomi non-migas di tingkat akar rumput tetap memberikan dampak nyata, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang bergantung pada stabilitas harga komoditas lokal. Bila selaku warga Pekanbaru sekaligus pelaku usaha di pasar lokal Pekanbaru, salah satunya Pasar Sukaramai, menjelaskan bahwa kelapa sawit atau perdagangan umum memang laganya agak lumayan bergerak.
19: Kalau di pasar terasa sekali perubahannya, Mbak. Sektor non migas kayak kelapa sawit atau perdagangan umum memang lagi agak lumayan bergerak, tapi kami tetap berharap harga-harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil biar daya beli masyarakat tidak makin berat di awal tahun ini.
17: Di tengah tantangan kontraksi sektor migas performa kuat, sektor non-migas diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kokoh bagi Provinsi Riau sepanjang tahun 2026 berjalan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
2: Pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga menjadi fokus pemerintah Kecamatan Bengkalis dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menekan volume sampah sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
20: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menegaskan persoalan sampah harus ditangani dari tingkat sumbernya melalui kebiasaan memilah sampah di rumah tangga. Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang berlangsung di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menyebut kebiasaan masyarakat yang masih mencampur sampah plastik dengan sisa makanan menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah modern. Menurutnya, perubahan pola pikir dan kebiasaan menjadi kunci agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat terus dikurangi.
21: Karena kebiasaan kita di rumah itu mencampur sampah bercampur, ya, botol plastik, tabung dalam sampah sisa makanan.
20: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menilai keberhasilan program pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menegaskan hasil pengelolaan sampah melalui Bangsaku tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, namun juga memiliki potensi sosial dan ekonomi.
21: Ada pengelolaan sampah dari hasil itu bisa kita kontribusikan, kita berikan kepada masyarakat yang butuhkan untuk memutus campur tangan kita semua. Tanpa kolaborasi, tanpa tanda tanganan kerjasama, tentu hal ini tidak bisa.
20: Pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap program Bangsaku dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat direplikasi oleh kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Masih dari Bengkalis, mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
22: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Kondisi ini turut dirasakan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis yang mengalami kenaikan harga hampir pada sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolvin, mengatakan kenaikan harga obat telah terjadi dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu karena sebagian besar bahan baku obat masih tergantung pada impor dari luar negeri. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis obat, melainkan hampir seluruh obat yang tersedia di instansi farmasi RSUD Bengkalis.
23: Kalau stok sesuai kebutuhan, Bang, karena kita kalau kita membatasi aja, pasti ini emang ada beberapa obat yang ya mungkin apa tahu di lapangan ada masyarakat yang berobat harus melapor ke sini dulu karena di depan kosong. Jadi di luar itu ada yang membunyikan jubli sendiri. Sebetulnya tidak, dari apoteker yang di depan mengarahkan jumbo ke humas. Nanti humas bisa membeli di apotek sekitaran Bengkalis ini. Jadi siangnya ngambil ke sini lagi gitu. Cuma karena pasien tetap sabok, dibeli sendiri, dibuat cito gitu. Jadi kemarin kami kasih juga yang bersangkutan. Jadi kalau untuk obat, kami stok seperti biasa, cuma nanti pembayaran bengkalan gitu aja.
22: Dolvin juga menambahkan rata-rata kenaikan harga obat saat ini mencapai sekitar 12% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut Dolvin, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut apabila nilai tukar dolar terus mengalami penguatan, sebab industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Meski harga obat mengalami kenaikan, RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan stok obat tetap aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkalis Freddy Antoni menegaskan pihaknya rumah sakit tidak akan melakukan pengurangan ataupun pembatasan pengadaan obat meskipun biaya pembelian meningkat. Ia mengakui kenaikan harga obat berdampak langsung terhadap meningkatnya pengeluaran rumah sakit. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak RSUD Bengkalis melakukan negosiasi dengan perusahaan pemasok obat terkait dengan mekanisme pembayaran. Freddy juga menambahkan penghematan dengan cara memangkas pembelian obat bukan hanya menjadi solusi dapat dilakukan di rumah sakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Masih dari Bengkalis, mendengar, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Tuan Guru Haji Ahmad selaku ulama dan tokoh pendidikan Islam di Bengkalis, PMK Bengkalis abadikan nama tersebut sebagai nama perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bengkalis. Informasi ini disampaikan reporter Muhammad Fiza.
0: Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis yang berada di Jalan Pertanian resmi menyandang nama Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad sejak 23 Oktober 2017. Penamaan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa ulama dan tokoh pendidikan Islam di negeri junjungan Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Layanan Ahli Media dan Otomasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Meitia Aresanti menyampaikan, sebelum diberi nama, gedung perpustakaan yang diresmikan pada 11 Februari 2013 itu belum memiliki identitas khusus. Setelah melalui berbagai pertimbangan sejarah dan jasa tokoh daerah, nama Tuan Guru Haji Ahmad akhirnya ditetapkan sebagai nama perpustakaan daerah. Menurut Meitia, Tuan Guru Haji Ahmad dikenal sebagai ulama yang berjasa besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Pulau Bengkalis.
3: Nama Tuan Guru ini diambil dari seorang tokoh ulama yang menjadi pelopor pertama pendidikan agama Islam di Bengkalis, di mana perpustakaan ini kita peringati hari ulang tahunnya di tanggal 17 Mei. Tepatnya didirikan pertama sekali tanggal 17 Mei 1980. Bersamaan juga dengan kita peringati Hari Buku Nasional yang kita peringati setiap tanggal 17 Mei bersama dengan HUT Perpustakaan.
0: Tokoh yang lahir sekitar tahun 1885 di Pangkalan Jambi itu pernah menuntut ilmu agama di Kedah, Malaysia dan Mekah sebelum kembali mengabdikan diri di Bengkalis. Tuan Guru Haji Ahmad juga mendirikan sekolah agama dengan sistem halaqoh di Masjid Parit Bangkung atau sekarang dikenal sebagai Masjid Raya Bengkalis. Selain aktif mengajar di berbagai masjid dan surau secara ikhlas tanpa bayaran, Tuan Guru Haji Ahmad juga dikenal berjasa dalam membangun pendidikan agama serta melawan pengaruh ilmu hitam yang berkembang di masyarakat saat itu. Melalui penamaan perpustakaan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap generasi muda dapat mengenal dan meneladani perjuangan tokoh ulama daerah dalam membangun pendidikan dan peradaban masyarakat Bengkalis. Reporter Morfiza melaporkan.
2: Jadwal penyeberangan KMP Tirus Meranti dari Pelabuhan Roro Insit menuju Mengkapan Tanjung Buton ini mengalami penyesuaian pasca lebaran yang lalu. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
15: Setelah mengalami penambahan trip pada lebaran kemarin, kapal penyeberangan Roro Insit menuju Mengkapan Tanjung Buton kembali mengalami penyesuaian trip keberangkatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Has Rizal. Dengan kondisi arus penumpang yang tidak terlalu padat saat ini, KMP Tirus Meranti akan melayani 3 trip pada minggu pertama dan kedua, sedangkan minggu ketiga dan keempat diberlakukan 4 trip dalam 1 minggu. Kondisi itu akan berlangsung selama bulan Mei hingga April mendatang. Has Rizal menambahkan untuk arus penyeberangan diakuinya sejauh ini masih berjalan lancar, hanya saja beberapa minggu lalu sempat terjadi kendala yakni baling-baling kapal terbelit jaring ikan nelayan sehingga berdampak terhadap getaran kapal dan laju kapal yang melambat. Jika biasanya waktu tempuh bisa mencapai 3 hingga 4 jam, akibat kendala itu terjadi penambahan waktu sekitar 5 jam lebih. Dampaknya aktivitas pelayaran sempat diliburkan untuk melakukan perbaikan.
4: Ada jadwal terbaru aja sih, karena kita makan kuota penambahan layu kemarin. Jadi minggu setiap bulan itu, bulan Mei, bulan Juni ini, minggu pertama kedua itu seminggu 3 kali. Minggu ketiga, minggu keempat, setiap bulan Mei dan Juni itu seminggu 4 kali. Itu aja sih. Nah, kemarin itu ada nyangkut jari. Jadi mengakibatkan itu jaring itu membilit di propeller itu, terus mengakibatkan ya tadi taran kuat dan kan kapal tidak laju, mengakibatkan perjalanan lama gitu.
15: Terkait kondisi itu, Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti berharap warga terutama nelayan tidak membentangkan jaring di jalur pelayaran Roro sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayaran. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Pengurus Partina Rio mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 di Manado dengan menargetkan pengiriman 10 atlet tinju serta berharap dukungan maksimal dari KONI Riau untuk pembinaan dan keberangkatan atlet. Selengkapnya, reporter Hairani Januari ini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Riau, mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri yang akan digelar di Manado pada Oktober 2026 mendatang. Ketua Umum Pertina Riau, Doan Nababan, mengatakan pihaknya menargetkan dapat mengirimkan 10 atlet terbaik untuk tampil pada ajang nasional tersebut. Persiapan atlet direncanakan mulai dimatangkan pada Agustus mendatang. Menurutnya, dukungan penuh dari KONI Riau sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal. Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pembinaan atlet tinju di Provinsi Riau. Selama ini sejumlah kegiatan kejuaraan dan pembinaan banyak dilakukan secara mandiri akibat keterbatasan dana.
2: Terus persiapan jadi mulai karena kan ada juga atlet yang baru tamat sekolah, dia mau ikut. Ini juga seleksi calon angkatan udara. Tapi kita bawa, yang pastinya kita bawa 10 atlet lah. Iya, yang mudah-mudahan KONI bisa maksimal lah bantu kita, karena selama ini juga kita kan kejurnas kemana-mana karena Bang Rio lagi defisit anggarannya, kita biaya mandiri. Kalaupun nanti bantuan dari KONI-nya juga sedikit, ya mungkin kita akan mengurangi jumlah atlet kita lah. Wah, ya mau gak mau lah, walaupun disayangkan kan, karena kita optimis lah untuk bisa jadi tuan rumah di PON Bela Diri itu.
1: Sementara itu, pengurus Pertina Pekanbaru juga mulai menyusun agenda pembinaan sebagai bagian dari persiapan menuju PON Bela Diri 2026. Ketua Umum Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto, mengatakan pihaknya akan menggelar sejumlah kejuaraan untuk menjaring dan mengukur kemampuan atlet.
3: Bulan Juni ini kita mencoba berupaya mewujudkan dapat dilaksanakannya kejuaraan yang bertepatan dengan ulang tahun Kota Pekanbaru, dan juga di Juli koordinasi dengan Pengprov kemarin itu kita juga mewacanakan bagaimana bisa mewujudkan juga kejuaraan di bulan Juli, karena bulan terus infonya ada kegiatan kejuaraan bela diri oleh KONI itu di Moleska, mudah-mudahan bisa terwujud itu sebagai ajang seleksi PON Bela Diri di November atau Oktober nanti.
1: Pertina Pekanbaru berharap rangkaian kejuaraan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet potensial yang siap bersaing membawa nama Riau di tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau membantah isu telah menerima pembayaran karbon senilai 66,2 miliar rupiah dari program Climate Action and Reduction of Emission for Green Economy in Riau Province, Care for Green Riau, yang dikaitkan dengan United Nations Development Program atau UNDP. Persoalan banjir jadi keluhan masyarakat. Pemerintah kota targetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak Warta Riau bersama RRI Pro 1 Pekanbaru. Saat ini kembali lagi bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan saat ini kita ikuti program Pro Dangdut, satu lagu untuk Anda, Lain Bumbu dari Ventinur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya, penuh semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Ya, kembali bersama saya Al Hidayat RRI Bengkalis, temani di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya siap menemani waktu santai Anda ya dengan deretan lagu dangdut. Namun jika pendengar punya lagu pilihan, boleh juga nanti di request bersama kami melalui via telepon 0823 8836 4742. Ya, buat Anda yang sedang bekerja, berjualan, di perjalanan, atau yang sedang menikmati waktu istirahat siang di rumah, ya terima kasih sudah bersama kami ya. Pendengar, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Salam, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nini di Sukajadi Putri Puyo, Kak.
0: Dengan Nini di
1: Putri. Iya, Kak.
0: Di Putri Puyo. Sukajadi Putri Puyo. Oke. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke, salam kenal buat Nini.
1: Iya, Kak, pertama.
0: Baru pertama gabung ya?
1: Udah lama gabung, Kak.
0: Udah lama, udah. Oke lah. Mau diputarkan lagu apa hari ini, Nini?
1: Lagu dari Ria Puspita Ronggeng, Kak.
0: Ria Puspita. Judulnya?
1: Judulnya Ronggeng.
0: Ah, Ronggeng. Ronggeng, siap.
1: Oke. Ada lagunya, Kak?
0: Kami curug carikan dulu ya. Ronggeng ada. Mau salam-salam?
1: Salam-salam buat semua.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nini tadi ya. Baiklah pendengar, kita masih terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Al.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Yati.
2: Iya.
0: Sehat hari ini, Mbak Yati?
2: Alhamdulillah, Kak Al.
0: Semalam.
2: Semoga Kak Al juga dengan keluarga sehat, Kak Al.
0: Amin, amin.
2: Amin. Nah, lagunya, Kak Al.
0: Lagunya ini
2: Permaisuri Cinta.
0: Permaisuri Cinta dari
2: Zainul Basar, Kak.
0: Permaisuri Cinta dari Basar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kirim salam ya, Kak.
0: Boleh.
2: Buatnya, Kak Al. Semoga sehat selalu. Jalani dengan Allah SWT. Dan tetap semangat menjalankan tugas sampai sore nanti.
0: Amin.
2: Ya. Amin. Buatnya Cinta, semoga dilindungi Allah dari penyakit, sehat, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Tengku.
0: Iya.
2: Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang dan grup Mak-Mak.
0: Iya.
2: Semoga sehat dalam keadaan walafiat bersama keluarga dan berkah rezekinya.
0: Oke lah, itu aja Mbak Yati.
2: Ya, terima kasih, Kak Al.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati ya di Bengkalis. Dan pendengar, kita lanjut penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Kabar hari ini baik. Dengan Mas Galang, Bang Galang ya.
3: Benar sekali.
0: Okay. Bang Galang sehat?
3: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
0: Okay. Sehat.
3: Halo, bagaimana sehat?
0: Hari ini alhamdulillah cukup sehat.
3: Alhamdulillah. Apa udah makan, Al?
0: Oh, makan sudah yang kedua kali nih dah.
3: Oke, lagu lah, Le.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Kertas dan Api, Al.
0: Kertas dan Api. Mudah terbakar nih. Yo. Yang salam-salam. Boleh.
3: Pertama buat sekeluarga enggak sehat selalu panjang umur rezekinya. Wah, buat Ibu Yati juga sekeluarga dengan cintanya. Semoga sehat-sehat selalu. Panjang umur murah rezekinya juga.
0: Okey.
3: Buat Pak Tengku juga di Capri semoga sehat selalu dengan sayangnya. Buat Elia juga di Perbangkong.
0: Okey.
3: Buat Nana di Bunga Raya sekeluarga sehat selalu.
0: Ya.
3: Sama ayah juga di Langkat sekeluarga kanan sehat. Buat Bulan juga berada di Damun. Semoga sehat selalu sekeluarga. Okey dah, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya kepada Galang sudah bergabung di Prodang Dut siang ini. Baiklah pendengar, kita hadirkan saja lagu yang sudah di request tadi dari Ria Puspita Ronggeng. Dan tetap bersama kami di Prodang Dut. Dangdut adalah kita.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Dangdut adalah kita.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, kembali kita di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nana nih kak.
0: Mbak Nana di Bunga Raya. Ya. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Soal apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar di sana?
1: Tadi cakap dah sehat.
0: Enggak kabar berita?
1: Iya sehat. Sama.
0: Sehat ya. Ada musim apa di Siak sekarang, Mbak Nana?
1: Putik durian.
0: Putik durian, musim durian di sana.
1: Putik lagi.
0: Oh putik, musim putik sana ya. Iyalah. Cuaca mendung.
1: Mendung enggak?
0: Mendung. Iyalah. Mau putar lagu apa hari ini, Mbak Nana?
1: Lagu Bukan Orang Kaya dari siapa tuh, Kak?
0: Bukan Orang Kaya dari siapa ya?
1: Kami
0: carikan lah dulu nih. Bukan Orang Kaya, ada dari Adibal Sahrul.
1: Adibal.
0: Adibal aja. Oke. Okay.
1: Siap. Salam ya?
0: Boleh.
1: Salam untuk Soal Sekolah, semoga sehat selalu. Dan di JRRI semoga sehat selalu juga.
0: Oke.
1: Banyak gabung ya kak?
0: Banyak.
1: Mau balik jalan ya?
0: Iya, banyak masuk tadi dah terangkat. Dan marah-marah sudah.
1: Untuknya Galang semoga sehat selalu. Untuknya Bunda Erda di Damas semoga sehat selalu. Untuknya Bulan juga di sana.
0: Iya.
1: Untuknya Pak Suhaimi. Untuknya Bapu ya, Mak Ote.
0: Iya.
1: Adalah untuk semua lah kak.
0: Oke lah kalau gitu, siap.
1: Tapi untuk yang tersayang jelas semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Tadi kak ya.
0: Yup.
1: Ya, selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana di Siak Bunga Raya. Ya, pendengar, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
2: Sama Arjun di Dedap.
0: Arjun di Dedap. Salam kenal, ya, Mas Arjun. Mau diputar lagu apa hari ini, Mas Arjun?
2: Rahasia Cinta.
0: Rahasia Cinta dari siapa ini?
2: Evita Mala.
0: Evita Mala, Rahasia Cinta.
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Buat Mayung. Rumi.
0: Ya.
2: Mbak Yati.
0: Boleh. Oke.
2: Okay. Nana. Dan yang lain-lain ya semua.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Arjun tadi ya, di Dedap. Pendengar, kita masih terima telepon berikutnya di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu kak. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
3: Alhamdulillah. Kemana kak? Sepi banget beberapa hari.
0: Berapa hari sepi? Ada.
3: Berapa hari dia tak ada siaran pun?
0: Ada siaran. Oh, ada kendala semalam tuh.
3: Nah, itu.
0: Pemancar. Sekarang bersih dah?
3: Alhamdulillah, itu kaget. Sangkaan hari ini tadi tak ada. Rupanya ada tuh cunggu lagu. Yang penting semangat terlalu kan?
0: Siap.
3: Tadi kak suara ngantuk, tidur terus.
0: Tidak tidur doh, standby di sini.
3: Itu kak Al, awak tak ada suara kak Al, telah tidur awak. Golek sana, golek sini.
0: Oh gitu.
3: Iyalah, tak ada kawan nak berbual.
0: Ya lah, sekarang berbual dah.
3: Dah Kak Al, lagu suara dah. Dah. Ini dah Kak Al, dah buat lagu ni dah.
0: Apa lagunya ni?
3: Tak lagu lah ini.
0: Lagu apa?
3: Bagai ranting yang kering, Kak Al.
0: Bagai ranting?
3: Kena panas ni ranting kering, capak ke bawah.
0: Hati-hati. Hati-hati.
3: Ya, capak paling ke bawah, jangan-jangan ke atas, itu yang bahaya.
0: Okey, bagai ranting yang kering.
3: Yang apa musik DJ sih ke kalau ada enggak? Enggak ada adalah.
0: Ya kami carikan nanti ya.
3: Kalau ada ya.
0: Siap.
3: Aduh hilangkan tuh nih kan, badan penat ya kan.
0: Ya.
3: Nah, jadi kalau penat nih bawa lagu DJ kan lemah dikit tuh jadi semangat.
0: Okey, baik.
3: Okey, Kak. Salamnya untuk Kak, sehat selalu Kak.
0: Ya, terima kasih.
3: Selamat, makin sukses selalu, keberkahan rezekinya, kebahagiaan samping yang tersayang itu. Ramai dah gabung dah Kak tadi.
0: Sudah dari awal. Sudah,
3: Itu Nana tadi tu salam kenal. Mudah-mudahan pakai catat nama tu ko, Kak Ade Nana. Macam apa nenek anggun dah pakai tulis. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
3: Datang untuk Arjun tadi, salam kompak juga untuk Ayah Joko dengan yang tersayangnya tu. Datang untuk Ucu Repa, untuk Eli juga, untuk Mak Ongah. Ni Mak Ongah mana tu? Mak Ongah gabung dah kan?
0: Mak Ongah belum.
3: Tu Mak Ongah, Mak Utih. Tu dia, semangat selalu, moga diberi sehat. Okay. Oh, untuk Umi saya, Umi gabung dah?
0: Umi belum.
3: Umi Yati.
0: Umi Yati. Sudah tadi.
3: Sudah ya, moga sehat selalu Umi, semangat selalu. Di samping Om, moga diberi keberkahan dan kebahagiaannya. Amin. Datuk untuknya bibik saya yang di Bantan dengan paman saya, moga semakin sehat. Dan untuk Kak Mary, terima kasih banyak. Moga-moga diberkahkan rezeki, semangat selalu. Datuk lanjut lagi untuk Bun Sabaria juga, untuk Kak Mar juga. Mudah-mudahan diberi sehat selalu. Dan untuk tersemuanya ajalah Kak Al, moga-moga kita dilindungi Allah penjaga umur dan diberi keberkahan dan rezekinya, sehat walafiat.
0: Amin. Amin.
3: Yang satu lagi titik doa Kak Al.
0: Siapa tuh?
3: Mudah-mudahan diberi sehat aja Kak Al, mudah diberkahkan rezekinya, kesabarannya. Dan beraktivitas berhati-hati ya selalu.
0: Baik.
3: Ada lagunya kan?
0: Ada lagunya untuk Mbak Rumi ada nih.
3: Alhamdulillah. Besok lulunya singgah tempat Mbak Rumi ya.
0: Aman.
3: Nak makan goreng ke, nak makan kerupuk ke, nak makan apa?
0: Siap.
3: Siapkan gelas se apa namanya?
0: Diborong nanti.
3: Seceret kopi.
0: Iyalah.
3: Kak, makasih banyak. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rumi gabung penelpon kita yang ketiga di Prodangdut siang ini. Pengair kita sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Pendatang baru.
0: Pendatang baru. Suaranya pendatang lama.
4: Iya lah tu.
0: Mak siapa nih? Mak Usu. Mak Usu. Mak Onga. Mak Usu.
4: Tadi Pak Budang sama Mak Onga ya, ini Rumi
0: punya
4: cerita.
0: Okey. Mak Onga di
4: Tanjung Layang.
0: Tanjung Layang. Ya. Salam-salam buat masyarakat Tanjung Layang, Maonga. Sehat selalu.
4: Saya selalu buat menyelah.
0: Okay.
4: Buat layang.
0: Semoga semuanya.
4: Apa dah omong kejap-kejap lah, tak lama-lama dah omong.
0: Iyalah. Lagunya hari ini Maonga.
4: Lagunya Dandut Ocu lah.
0: Dandut Ocu.
4: Yang mana dia? Video yang lagu aku.
0: Dandut Ocu ya.
4: Ayo.
0: Siap.
4: Rumi tadi jangan ranting Rumi kayu.
0: Iya, ranting kayu.
4: Rantingnya kan neknya ya Ali. Iyalah, maaf ya lah Rumi.
0: Okey.
4: Tak macam itu macam mana lah Rumi. Ayo, salam-salam untuk Rumi. Untuk Mak Utih.
0: Iya.
4: Untuk Mak Yung, Mak Lung lama tak masuk.
0: Mak Lung, semoga sihat selalu. Amin.
4: Mak Lung. Mana suara maklum-maklum. Untuk Pak Pak Seni, untuk Galang, untuk Pak Umar Sekalan Pisang.
0: Ya. Yeah.
4: Untuk Nenek Anggun.
0: Nenek Anggun.
4: Untuk Alia.
0: Ya. Yeah.
4: Apa khabar semua?
0: Hmm.
4: Tak lama raya lagi tu.
0: Raya haji eh.
4: Raya haji. Assalamualaikum.
0: Okey.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita jeda sejenak dan kita putarkan sebuah lagu dari Bukan Orang Kaya dari Adibal Sahrul. Tetap bersama kami, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama-sama di Pro Download hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu 10 menit lagi, kita sapa pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Pro Download.
1: Pro Download, Download, Download, kita sihat Pak Ar.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Suhaimi sama tembok, Pak.
0: Pak Suhaimi di samping tembok.
1: Ya, sehat.
0: Sehat lah ya.
1: Lagu, Pak.
0: Lagunya apa?
1: Lagu Cita-Cita ada tak, Pak? Nama penyanyinya.
0: Oh, Cita-Cita-Ta. Goyang Dumang.
1: Cita-Cita-Ta, apa penyanyinya lagu itu,
0: Pak? Ada Goyang Dumang.
1: Ha, betul-betul itu, Pak. Lama tak dengar dia, Pak.
0: Ada banyak. Goyang Dumang. Ada banyak judul nih. Goyang Dumang aja. Ha. Okeylah, ya. Itu aja lah.
1: Yang salam Pak Aran.
0: Boleh.
1: Salam Bu Yanti tadi, Pak Alam. Mudah-mudahan panjangmu mudah rezeki.
0: Yeah.
1: Pak Ayah Joko di apa didedak sama ibunya, mudah-mudahan panjangmu mudah rezeki. Dua bank di sempat. Pak Umar, Pak Arun, Pak Muhes.
0: Ya.
1: Yeah. Anda itu Pak Tengku di Capri.
0: Matangku dekat Capri.
1: Sampai yang mana lagi?
0: Yup.
1: Mak Oceh, Mak Onga, Mak Usru, Mak Lung. Dan itu Nenek Anggun.
0: Ya. Yeah.
1: Mak Ana.
0: Mak Ana.
1: Ana di Bunga Raya.
0: Maraya.
1: Pizah. Habis-habis dah. Marah lah orang lama-lama.
0: Okey lah.
1: Yuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Suhaimi ya, di samping tembok. Kita sapa satu penelpon lagi pendengar. Semoga waktunya cukup ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut, adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dari Pak Sugeng di Pambang.
0: Pak Sugeng di Pambang. Salam kenal Pak Sugeng.
2: Salam kenal.
0: Oke. Ya, mau diputarkan lagu apa hari ini, Pak Sugeng?
2: Mantanku.
0: Mantanku.
2: Safira Inema.
0: Mantanku. Oke. Okay. Mau salam-salam? Ya.
2: Salamnya buat Mak Jah, Mak Ena, dan adik-adikku semua yang ada di Siak. Selamat mendengarkan.
0: Oke, okay, baik. Itu aja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugeng ya. Dan pendengar, sudah tidak terasa ya, sudah di penghujung waktu kita hari ini, 21 Mei 2026, hari Kamis ya. Terima kasih sudah bersama kami di RR Bengkalis. Baik yang mendengarkan dari rumah, tempat kerja, perjalanan maupun dimanapun Anda berada. Ya, semoga lagu-lagu dan obrolan hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk aktivitas kita semua. Tetap jaga kesehatan pendengar, jaga semangat, dan jangan lupa luangkan waktu juga.

0: Lintas Kain Selempang. Sementara dari pelaku PR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada pendahuluan pencapaian umum energi daerah tentang pencapaian umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EPT yang ada di dalam koordinat politik

sudah bio diesel yang kalau kecepatan B35 B40 jadi yang kalau kelistrikan tadi potensi yang ada di kita bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari kita

gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pak Baru kan, Pak Wali juga memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak

dengan adanya sumber energi yang tadi terbarukan tadi, yang dikeluarkan tadi, listrik ini bisa di istilah untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan

energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda asta kita yang akan datang.

unsur industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil.

bicara kronologis bulan sebentar ya. Kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini? Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TKP.

0: DSL ini lagi merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Ya. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor.
1: Ya.
0: Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1000 ton per hari. 1000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, jadi, baik. Kita ke manfaat ya, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
0: Ya, kalau bagi masyarakat ya, yang

0: sampahnya masih berceceran ya, gitu ya,
1: masih dicampur
0: masih ada,
1: ya.
0: Bisa dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan jadi bersih, karena insya Allah semua sampah bisa

0: kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang jadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, ya, jadi bersih. Nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya. Ya. Ini ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, lagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua

harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Ya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun.

0: dan menghasilkan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat ya penting ya Ibu ya, karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor ya, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil
1: sekali Ibu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini, sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor, yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Ganis.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

Darsa Nusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus Komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba

0: Agus dapat memperkuat Sunda sebagai ikonik island. Perkataan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari

lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk kesempatan kealan, Pak, salah satunya di Pertanian Pak.

untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu Pak. Mungkin dari

0: limbah organik, tapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Despita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abetura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Despita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat dan bernilai ekonomi.
1: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang, pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
0: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
1: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi gitu kan? Karena cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kemarin itu kita buat yang bahan bakar bensin. Kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya. Yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak. Cukup pakai namanya bahan bakar briket.
0: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
1: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Ini kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
0: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
1: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah, terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan pendek udara. Jadi dia dibakar sampai dia

0: proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan, terutama bisa mengurangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya membantu masyarakat dalam menyediakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan, tetapi juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
3: Kompor baru 2 kali.

Cianjur bersama para siswa MTS Muhammadiyah Ambipura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi

0: Baik mendengar, barusan kita dengarkan tadi Beranda Asta Cita bersama program Satu Jakarta. Dan selanjutnya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15, di mana kita akan dengarkan berita-berita dari RRI Program Satu Batam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini, di Pro Satu Bukan Baru, kenal informasi dan inspirasi.
1: RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik

0: Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Ratusan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti 11 tahun Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 di Batam yang membahas penanganan gangguan endokrin anak melalui pendekatan klinis praktis. Laporan Renita Suwardana.
1: Dalam Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 digelar di Batam oleh UKK Endocrinology Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama IDAI Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan ilmiah nasional tersebut diikuti peserta secara langsung maupun daring dari lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Ketua UKK Endocrinology IDAI Dr. Agustini Putari. Ketua Panitia PADENDO 2026 Dr. Syifa Armenda mengatakan pelaksanaan forum ilmiah di Kepulauan Riau menjadi kesempatan penting untuk memperkuat penanganan kasus endokrin anak di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

0: tentu membutuhkan pendekatan agar tata laksana kasus endokrin anak tetap berjalan dengan optimal dan komprehensif.
1: Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Rizko menyebut hingga saat ini Kepulauan Riau belum memiliki konsultan endokrinologi anak tetap. Karena itu peningkatan kapasitas tenaga medis dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan anak di daerah.
2: Provinsi Kepulauan Riau memang belum mempunyai ahli endokrinologi anak yang tetap. Namun justru dari keterbatasan tersebut, lahirlah semangat kami untuk menghadirkan forum ilmiah ini di sini, dan kami meyakini bahwa peningkatan kapasitas tenaga

0: dan diskusi klinis yang membahas berbagai kasus gangguan endokrin pada anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang lebih optimal di daerah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinta Surajana melaporkan.
1: Masih dari RRI Batam, pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
2: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam, Zakar Ahmad, mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
3: Menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
2: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
4: Kalau harga itu kita salah tetap, sedang sudah diatur oleh pemerintah agar jual beras atau bahan pokok sesuai dengan tadi Batam. Kalau untuk di Kota Batam dan Aceh Pelawan itu, untuk beras pada umumnya masih di bawah head yang dikatakan oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
2: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Batam bersama Bulog dan instansi terkait lainnya, diharapkan stabilitas harga pangan di Batam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Saki Penusaki melaporkan.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif hari ini kembali digelar. Saksi dihadirkan yakni dari ajudan hingga pramusaji. Selengkapnya, Santi Yunas.

0: itu ditemukan sama mahasiswa beberapa orang dan yang terakhir ada juga mengalami beberapa apa itu ditambah sebelumnya
1: dalam proses hutang termasuk juga

0: sí.
1: Ada juga pasiennya, kayak dokter kami ya.

Masih dari RRI Pekanbaru. Persoalan banjir menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pembersihan drainase

0: serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan.
1: Ya, masih putaran antara apa ya, aliran air ya. Jadi kayak di jalannya itu berparit-parit dengan karena air nanti kan ketutup. Arah kita dari tempat saya mau arah ke Ripin itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah apa paling yang airnya nggak jalan, nggak ngerti tuh dari air mana jalan paus masuk kayaknya mah kayak mana ya, tinggi bangunan toko dari sejalan. Jadi kalau hujan tuh air yang dari toko tuh ngalir berhentinya di pinggir jalan tuh hanya genang semua lah gitu.
0: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan saat ini setiap kecamatan telah memiliki tenaga kebersihan yang akan dilengkapi dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat. Ia menjelaskan petugas kecamatan kini difokuskan untuk membersihkan saluran air di kawasan yang rawan banjir maupun genangan setelah hujan turun.
2: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan 1 mobil kita berikan. Gunanya mereka tidak lagi meminta atau menunggu bantuan dari SDA, PU Kota Pekanbaru maupun Perkim untuk menurunkan tenaga operasional atau yang bersih-bersih pasukan mobil tadi. Dan sekarang mereka di mana yang ada banjir, di mana drainase yang masih tergenang, itu yang pertama sekali mereka harus urus. Satu harinya, satu orang itu wajib membersihkan dengan capaian 20 meter. Maka satu hari kalau dikali 10, 200 meter satu kecamatan harus membersihkan drainase.
0: Agung Nugroho juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja petugas di lapangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air agar persoalan genangan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bersama-sama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out atau DO kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerebekan viral di media sosial. Elan Silviasari melaporkan.
5: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP, Erian Joni, kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.

berdampak pada mahasiswa lain ya, dan itu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya di awal mahasiswa masuk saja

0: Ini mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Jodi menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada dua dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Ellen Sofia Sari melaporkan.
1: Masih dari RRI Padang, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69, jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibandingkan Februari 2025. Namun

0: Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat KPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
1: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka KPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
0: Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibandingkan Februari

0: Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apuk Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban.
1: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja sih. Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja, nggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali, biasa-biasa.

kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota

0: belum ada perubahan harga yang signifikan, ia berpesan pada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan.
1: Daging ayam itu kita temukan di pasar dengan harga Rp38.000 sampai Rp39.000, di bawah itu Rp40.000. Tentunya kami tetap menghimbau pelaku prasaja apoteking untuk pelaku usaha, yaitu produsen dan pelaku di pasar, untuk tetap menjaga keseimbangan harga.

pastikan para mitra kita, pengecer di pasar dan RPK lainnya, ketersediaan stok gratis BAB dan harga yang sesuai IT. Nah, dari pantauan tadi kita lihat

0: Observatorium Kajar Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Kondisi ini turut dirasakan rumah sakit umum daerah Bengkalis yang mengalami kenaikan harga hampir pada sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolvin, mengatakan kenaikan harga obat telah

0: pendapat yang tidak mungkin apa enggak boleh lapangan atau masyarakat yang berubah harus melakukan sindu karena di depan kosong. Jadi di luar itu ada yang memberikan jubli sendiri. Sebenarnya tidak. Jadi apotekar yang di depan mengarahkan jubli ke Umas. Jadi Umas bisa memulih di apotek sekitaran menggali sini. Jadi siangnya sampai ke sini lagi gitu. Cuma karena pasnya tidak sanggup, dibeli sendiri, import itu gitu. Jadi kemarin kami dikasih juga yang bersangkutan. Mereka laku untuk obat, habis itu seperti biasa. Cuma nanti pembayaran buka kan gitu.
1: Kevin juga menambahkan rata-rata

pejabat yang dilantik melalui manajemen talenta yakni Tengku Indra Putra sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Saputra, mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan

sedangkan untuk telur tersedia sebanyak 200 batang. Harga jual ke komoditas di pasar murah tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasaran di pulau laut. Telur yang biasanya di

0: perhatian Anda.
1: Sekian, Lintas Berita Koni Nusantara 15 hari ini.

Ya, pendengar, Anda baru saja menyimak berita jaringan Korwil 15 Bedang Prabu. Saat ini Anda kembali bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkelis. Dan jangan lewatkan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, kita sama-sama ikuti berita daerah produksi RRI Bengkelis. Tetaplah bersama kami.

Ya, terima kasih pendengar yang masih bersama kami dari Bengkalis sore hari ini ya. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan suasana sore ini terasa lebih hangat ditemani informasi serta lagu-lagu pilihan dari kami. Ya, buat Anda pendengar yang masih dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan ya. Dan untuk yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, kami ucapkan selamat menikmati waktu sore Anda. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti kita simak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis sesaat lagi pada pukul 5 sore nanti. Tetaplah bersama kami.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, kami menyampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Perikanan Bengkalis minta masyarakat laporkan illegal fishing. Berikutnya beredar isu pembatasan penggunaan Pertalite untuk kendaraan 1400cc. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Kamis 21 Mei 2026, bersama saya Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, kami awali informasi dari tim reporter RI Bengkalis. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat pesisir dan nelayan untuk aktif melaporkan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sumber daya perikanan. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang didorong yaitu melibatkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang masih ditemukan di sejumlah perairan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azwir menjelaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap illegal fishing saat ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan atau PSDKP.
2: Setiap kegiatan-kegiatan illegal fishing dapat diinformasikan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada UPT PSDKP, UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
1: Ia menambahkan UPT PSDKP wilayah 2 yang membawahi Bengkalis, Siak dan Meranti berkantor di Jalan Yosudarso Bengkalis, kawasan Pelabuhan Ikan Lama. Menurutnya, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena luasnya wilayah laut yang harus diawasi, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam penekanan praktek penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya laut terus meningkat agar ekosistem tetap terjaga dan memberi manfaat bagi nelayan tradisional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, isu pengurangan penggunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk kendaraan ber-CC 1400 telah beredar. Aturan tersebut belum ada diterima pihak SPBU di Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Isu pembatasan penggunaan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc ternyata belum berdampak terhadap aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di Bengkalis. Pantauan di beberapa SPBU pada Kamis 21 Mei 2026, kondisi antrian kendaraan terlihat normal dan tidak terjadi penumpukan kendaraan roda 4 seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Di SPBU Selat Baru, Kecamatan Bantan misalnya, antrian kendaraan roda 4 terlihat lengang sejak pagi hingga sore hari, dan kemudian pada hari Rabu kemarin hanya beberapa kendaraan yang terlihat melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Kondisi serupa juga dia terlihat di SPBU Jalan Lembaga Bengkalis. Tidak tampak antrian kendaraan mengular di area pengisian BBM. Bahkan SPBU sempat mengalami kekosongan stok sementara dan juga menunggu pasokan BBM masuk kembali pada sore harinya. Sementara itu di SPBU Jalan Bantan Desa Senggoro, aktivitas pengisian BBM juga berlangsung normal tanpa antrian panjang kendaraan. Pengelola SPBU Jalan Bantan Ujang mengatakan hingga saat ini pasukan BBM dari Pertamina masih berjalan lancar dan sesuai dengan permintaan SPBU. Ia menambahkan kondisi penjualan BBM subsidi di SPBU tersebut juga berjalan seperti biasa tanpa adanya lonjakan pembelian. Terkait isu pembatasan pengisian Pertalite bagi kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc, Ujang mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari pihak Pertamina.
4: Hari ini 15 KL ya, berarti sekitar 10 KL semalam, hari ini 15.
5: Iya.
4: Tapi habis terjual semalam semua ya?
5: Habis, kalau 10 itu sebentar ya.
4: Tapi masih ini kan, ada peringatan-peringatan tak datang ke kita?
5: Ya kita was-was juga sebab kita kan sama barcode lah, terima sama barcode lah.
4: Oh, barcode masih masalah ya kendalanya. Masih lancar ya?
5: Masih lancar lah.
3: Ujang juga menyebutkan belum adanya informasi resmi dari Pertamina terkait pembatasan kendaraan di atas 1400cc untuk pengisian Pertalite. Saat ini pihaknya masih melayani seluruh kendaraan tentunya dengan syarat memiliki barcode My Pertamina yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Pendengar, Badan Pusat Statistik Bengkalis gelar forum konsultasi publik dengan agenda standar pelayanan publik dengan melibatkan melibatkan 5 unsur masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di ruang rapat kantor Bapeda Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan tersebut membahas standar pelayanan publik pada pelayanan statistik terpadu BPS Bengkalis tahun 2026. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, diantaranya organisasi perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta insan media. Kehadiran 5 unsur masyarakat itu diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pelayanan BPS ke depan. Statistik ahli pertama BPS Bengkalis Febriani Suci Utami mengatakan, forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Menurutnya, BPS telah menetapkan standar pelayanan, namun tetap membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
7: Ya, jadi pada hari ini BPS menyelenggarakan forum konsultasi publik, utamanya tentang standar pelayanan, penetapan standar pelayanan oleh BPS, di mana nah, standar pelayanan BPS itu terkatup dalam pelayanan statistik terpadu namanya kalau di BPS. Nah, di sini berharapnya dari 5 unsur masyarakat, itu mulai dari organisasi masyarakat, stakeholder, terus ada pengguna layanan. Kalau pengguna layanan kami minta mahasiswa di sini, terus dari media massa juga, dan dari akademisi itu bisa berkontribusi lah dalam pengembangan pelayanan BPS ke depannya.
6: Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik masukan terkait pelayanan statistik terpadu yang selama ini dijalankan BPS Bengkalis. Diskusi berlangsung aktif dengan pembahasan mengenai kualitas pelayanan data, akses informasi statistik, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. BPS Bengkalis berharap forum konsultasi publik tersebut dapat memperkuat sinergi antara BPS dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan statistik yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, hasil forum akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan publik BPS Bengkalis tahun 2026. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, SDIT Ibu Harapan Bengkalis menggelar kegiatan outing class ke Bank Riau Kepri Syariah. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan fungsi mata uang dan dunia perbankan sejak dini. Reporter Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
1: SDIT Ibu Harapan Bengkalis kembali menghadirkan pembelajaran berbasis praktek melalui kegiatan outing class ke Bank Riau Kepri Syariah atau BRKS. Kepala Sekolah Saparudin menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang mata uang dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan tersebut, siswa diajak melihat langsung aktivitas di dunia perbankan mulai dari pelayanan nasabah hingga pengenalan berbagai jenis uang rupiah.
8: Outing kelas terus juga di BRK mengenal mata uang dan fungsi mata uang.
1: Pihak Bank Riau Kepri Syariah juga menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga uang, memahami fungsi uang sebagai alat tukar, serta membangun kebiasaan menabung sejak usia dini. Saparudin berharap kegiatan outing kelas ini dapat menambah wawasan siswa dan menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan bagi anak-anak. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, dalam rangka semangat kebersamaan lintas umat beragama, Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis gelar donor darah peringati Idul Adha dan Waisak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Semangat kebersamaan lintas umat kembali terlihat di Kabupaten Bengkalis melalui aksi donor darah yang digelar Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis atau IKPTB pada Kamis pagi. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKPTB Cabang Bengkalis Jalan Rumbia dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE. Kegiatan sosial tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama PMI, MUI Kabupaten Bengkalis dan Panitia Waisak bersama Kabupaten Bengkalis. Aksi donor darah diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ketua IKPTB Bengkalis Huang Ichen mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin organisasi yang dilaksanakan beberapa kali dalam setahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Pada kegiatan kali ini, panitia menargetkan sebanyak 150 kantong darah dapat terkumpul.
9: Memang agenda kita ya, dalam satu tahun donor darah itu kan kita memang melaksanakan beberapa kali. Jadi kebetulan untuk bulan ini ya bertepatan dengan hari besar Idul Adha, juga hari besar Waisak. Jadi kita ambil momen ini untuk bersama-sama kita berkolaborasi. Kalau yang dari apa, kita dengan MUI. Kemudian dari perayaan Waisaknya, mereka itu ada yang namanya panitia Waisak bersama. Jadi kita berkolaborasi dengan MUI dan panitia Waisak bersama untuk pelaksanaan donor darah kali ini.
6: Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis Amrizal mengapresiasi kegiatan donor darah lintas umat tersebut.
10: MUI ya, sangat mengapresiasi lah kegiatan aksi donor darah yang ditaja oleh Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis berkolaborasi dengan MUI. Ini sebagai ikhtiar untuk menjamin dalam tanda petik ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia, yang dengan itu mudah-mudahan sewaktu-waktu bagi pasien yang membutuhkan untuk transfusi darah nanti bisa dipenuhi.
6: Lebih lanjut, Buya Amrizal juga mengatakan sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyediakan bingkisan beras 5 kg bagi setiap peserta yang berhasil mendonorkan darahnya. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, sepasang kekasih gelap lakukan penipuan dengan pura-pura dirampok. Hasil penyelidikan ternyata keduanya sudah merencanakan perampokan tersebut. Korban alami kerugian sebesar 600 juta rupiah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Aksi pencurian yang sempat menghebohkan warga Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis akhirnya terungkap sebagai sebuah rekayasa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim Opsional Polsek Mandau berhasil membongkar skenario palsu yang dibuat sepasang kekasih untuk mengelabui aparat kepolisian dan keluarga korban. Kasus tersebut bermula dari laporan dugaan perampokan yang diterima Polsek Mandau pada Rabu 20 Mei 2026, sekitar pukul 11.47 siang. Peristiwa itu disebut terjadi di sebuah rumah di Jalan Gurindam, Desa Batin Solapan, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Korban bernama Nova Mutia, 35 tahun, melaporkan kehilangan sejumlah perhiasan emas dan barang berharga lainnya dengan total kerugian diperkirakan mencapai 600 juta rupiah. Awalnya kejadian tersebut disebut sebagai aksi perampokan disertai penyekapan terhadap salah seorang penghuni rumah. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Salih Siregar melalui Kasih Humas Aibda Juliandi menjelaskan pihak Polsek Mandau langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi setelah menerima laporan tersebut.
11: Sesuai dengan laporan yang kami tulis itu, bahwa dia ditelepon oleh orang tuanya bahwa adiknya disekap, diduga ada pelaku curas. Jadi setelah mendengar itu dia melapor ke Polsek, Polsek langsung datang TKP, olah TKP, proses penyelidikan, tim di lapangan, belum sampai 1.4 jam dapat informasi A1, pelaku ini dikejarlah pelaku. Dapatlah pelaku itu, dia di pinggir, kerja di Tengganau, sini subkon dari apalah, subkon PT. Pengakuan pelaku, dia bekerja sama dengan pelapor. Setelah dikonfrontir, tak ngaku dia. Setelah dapat barang buktinya dan lihat dari CCTV, memang dialah bekerja sama berdua sama cowoknya nih.
3: Kecurigaan polisi semakin kuat setelah penyidik memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut terlihat salah seorang penghuni rumah diduga memberikan kode ke arah pintu belakang sebelum seorang pria masuk menggunakan jaket berwarna gelap. Pria tersebut kemudian berpura-pura melakukan aksi kekerasan dengan mencekik dan menyeret penghuni rumah ke arah dapur agar situasi terlihat seperti perampokan sungguhan. Setelah itu pelaku juga masuk ke beberapa kamar dan mengambil berbagai perhiasan serta barang berharga milik korban. Hasil penyelidikan akhirnya mengarah kepada seorang perempuan berinisial KF, 24 tahun, yang sebelumnya diduga sebagai korban sekaligus pelapor. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, KF mengakui bahwa aksi tersebut telah direncanakan bersama kekasihnya berinisial RT, 29 tahun. Kapolsek Bandau menegaskan pengungkapan cepat kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam merespon setiap laporan masyarakat secara profesional dan berdasarkan fakta hukum. Porter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RI Bengkalis edisi Kamis 21 Mei 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu, dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.

Ya, selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Kembali hadir temani Anda di Sore Ceria. Saat ini pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Bagi Anda yang saat ini berada di tempat kerja, sedang dalam perjalanan maupun dimanapun saat ini berada ya, semoga sore ini membawa ketenangan untuk kita semuanya. Dan pendengar, hari ini Kamis 21 Mei 2026 ya. Yang mana hari ini juga diperingati sebagai sejumlah momentum penting ya, baik secara nasional maupun internasional. Ya, peringatan tersebut mencakup sejarah demokrasi Indonesia pendengar, hingga kampanye budaya dan kesehatan global. Ya, bagi masyarakat Indonesia, tanggal 21 Mei identik dengan hari reformasi nasional ya, sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Di tingkat nasional pada tanggal tersebut juga diperingati sebagai hari teh sedunia hingga hari keragaman budaya dunia. Ya, saudara pendengar, kami kutip dari National Today, tanggal 21 Mei di Indonesia diperingati sebagai hari reformasi ya. Hari reformasi nasional setiap tahunnya. Momentum tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Ya, krisis moneter Asia pada 1997 hingga 1998 menjadi pemicu runtuhnya stabilitas ekonomi nasional Indonesia. Kondisi tersebut kemudian memantik demokrasi mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Peristiwa reformasi juga diwarnai tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa. Mereka ialah Elang Mulia Lasmana, Heri Hertanto, Hevidin Royan, dan Hendriawan C. Ya, gelombang demonstrasi terus meluas hingga ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR di Jakarta. Dan tekanan publik tersebut akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Ya, hari reformasi nasional kini dimaknai sebagai pengingat perjuangan menegakkan demokrasi dan pemerintahan transparan di Indonesia. Ya, momentum tersebut juga mengingatkan pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN. Baiklah pendengar, selain hari reformasi nasional, hari ini juga diperingati sebagai hari keragaman budaya ya, demi dialog dan pembangunan. Ya, pendengar, peringatan tersebut dikenal sebagai World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Ya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut melalui Resolusi 57/249 pada 2002. Dan pendengar, penetapan tersebut dilakukan setelah Deklarasi Universal UNESCO tentang keragaman budaya pada 2001. Dan peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya menghargai keragaman budaya di seluruh dunia. Ya, dialog antar budaya dinilai penting ya, menciptakan perdamaian dan mencegah konflik perpecahan. Pendengar, selanjutnya juga ada peringatan lainnya, dan sebelum kami hadirkan, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

Ya, saudara pendengar, masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, selain Hari Reformasi Nasional yang diperingati setiap 21 Mei dan Hari Sedunia untuk Keragaman Budaya, lainnya juga ada Hari Teh Internasional, pendengar. Ya, tanggal 21 Mei juga diperingati sebagai Hari Teh Internasional, ya, atau International Tea Day di berbagai negara. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut pada Desember 2019. Ya, peringatan ini, pendengar, mulai diperingati secara resmi sejak 2020 oleh masyarakat dunia. Tujuannya mempromosikan produksi dan konsumsi teh yang berkelanjutan secara global. Selain itu, peringatan tersebut menyoroti kesejahteraan pelaku perkebunan teh di negara berkembang. Industri teh pendengar dinilai memiliki peran penting, ya, membantu pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan. Ya, berikutnya pendengar, juga ada Hari Meditasi Sedunia, ya. Tanggal 21 Mei juga diperingati sebagai Hari Meditasi Sedunia atau World Meditation Day. Ya, peringatan tersebut mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Ya, meditasi dinilai membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus di tengah tekanan kehidupan modern saat ini. Ya, pendengar, peringatan tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan batin sehari-hari, ya. Selanjutnya yang terakhir, kemudian ada Hari Kesadaran Aksesibilitas Global. Ya, dan pendengar, tanggal 21 Mei juga bertepatan dengan Hari Kesadaran Aksesibilitas Global, ya, atau Global Accessibility Awareness Day. Ya, peringatan tersebut diperingati setiap Kamis Minggu ketiga bulan Mei setiap tahunnya. Ya, peringatan tersebut mengajak masyarakat meningkatkan perhatian terhadap aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas. Ya, kampanye tersebut juga menyasar pengembang teknologi dan perangkat lunak di seluruh dunia. Tujuannya, pendengar, memastikan inovasi teknologi dapat diakses seluruh masyarakat tanpa kecuali. Kesadaran aksesibilitas digital dinilai penting menciptakan layanan teknologi yang inklusif dan ramah disabilitas. Ya, demikian pendengar, informasi ini yang kami kutip dari laman rri.co.id yang setiap tanggal 21 Mei yang diperingati sebagai ada Hari Reformasi Nasional, Hari Sedunia dan Keragaman Budaya, Hari Teh Internasional, serta juga Hari Meditasi Sedunia dan Hari Kesadaran Aksesibilitas Global.

Selamat sore saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di sore ceria sudah sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah menemani sore hari ini bersama kami. Semoga lagu-lagu dan informasi tadi bisa menjadi teman yang menyenangkan di sela-sela aktivitas Anda. Buat Anda pendengar yang masih dalam perjalanan pulang atau yang sedang jalan-jalan sore, tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan ya. Dan untuk pendengar yang sudah berada di rumah, semoga malam nanti menjadi waktu yang hangat ya bersama keluarga tercinta. Dan saya Ali Dayat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah tetap bersama kami di 90,7 MHz. Selamat menikmati sore Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa. Dan informasi terupdate lainnya pendengar nanti dapat Anda dengarkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone. Let's start.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama agar tali persaudaraan sesama muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

perbedaan antara hamba Allah yang beriman dan yang kafir adalah dalam hal meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat asyar, niscaya ia akan merusak amal lainnya. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menghadap Allah,

Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa yang berbuat demikian, kelak akan berkumpul bersama-sama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, kecuali jika ia durhaka kepada orang tuanya." Dari Rasul bersabda, termasuk dosa besar bagi orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasul menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang itu sama dengan mencaci maki ibu bapaknya. Semua dosa akan dibiarkan atau diakhiri siksaannya sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dosa itu Allah akan menyegerakan azab pada pelaku.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Satu rangkaian keutamaan bulan Dzulhijjah yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah 89 ayat 1 sampai dengan 3 itu, ataupun ditegaskan keutamaannya dalam hadis Nabi di Sahih Al-Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti pernah kami utarakan dalam edisi sebelumnya. Di antara 10 hari yang istimewa itu ada satu yang sangat spesial yang tidak ditemukan dari hari pertama, hari kedua, sampai ke-8 yang telah kita lalui. Tapi hari itu akan tiba tepat saat kita berada dalam program ini, saat kami sampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang langsung narasinya disampaikan oleh Nabi SAW yang mengandung banyak keistimewaan dan kemuliaan. Nabi pernah memberikan informasi kepada kita semua sejak kurang lebih 14 abad yang lalu bahwa hari ini menjadi spesial dengan satu ibadah yang sangat spesifik yang disebut oleh beliau dengan siam, menunaikan siam, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau mengatakan, siamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi ayyukaffira al-madiyah wal-baqiyah. Dalam riwayat lain, ayyukaffira sanat al-madiyah wal-baqiyah. Sungguh puasa yang ditunaikan di hari yang bertepatan dengan momentum Arafah, aku berharap pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggugurkan dosa-dosa setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, hari ini menjadi spesial dalam uraian hadis Nabi SAW karena tanggal 9 ini disebut oleh Rasulullah SAW bertepatan dengan momentum Arafah, saat para jemaah haji menunaikan prosesi wukuf sebagai rangkaian puncak haji yang ditunaikan dan menjadi inti dari penunaian ibadah haji dari sekian rukun yang harus kemudian diikuti. Di sini Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. Dalam momentum ini kita diminta oleh Rasulullah untuk menunaikan ibadah spesifik berupa siam. Tidak main-main, pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Dan perhatikan baik-baik cara kita memahaminya, bisa menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah. Artinya dalam konteks penunaian puasa ini, kita bukan sekedar diminta oleh Rasulullah puasa secara fisik, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, tidak berhubungan seksual. Lebih daripada itu, karena puasa ini potensinya dengan izin Allah bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Karena itu, cara mengisinya akan lebih baik jika kita iringi dengan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh kita dan berpotensi dosa setidaknya setahun kebelakang. Jadi seperti orang wukuf saat di Arafah, mereka merenung, berkontemplasi, merenungkan kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa, sehingga dengan pengakuan itu dan komitmen untuk meninggalkannya akan merubah pribadi mereka lebih baik setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji. Pulang, meninggalkan segala keburukan, menanggalkan seluruhnya, dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih mulia. Pun demikian, orang yang belum punya kesempatan untuk berhaji, di tepat pada momentum yang sama, Nabi minta untuk menunaikan puasa dan mengisi puasa itu dengan kontemplasi, dengan renungan seperti orang wukuf yang berada di Arafah. Maka dia ingat dosa-dosanya, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, demikian seterusnya. Maka ia mencoba mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, bercoba untuk bertobat, mengoreksi dosa-dosanya, sehingga dengan itu mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kiri, orang yang diterima tobatnya, diterima
koreksi dirinya, diterima perubahan dirinya ketika dia mendekat kepada Allah saat berpuasa ini, pun demikian dengan yang wukuf di Arafah, maka ciri yang paling spesifik saat tobatnya diterima, saat dosanya dihilangkan, adalah terjaganya ia dari perbuatan dosa setelah amalan itu ditunaikan. Karena itu Nabi memberikan isyarat Allah akan berkenan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dia akan terjaga dari perbuatan dosa sehingga tidak mudah anggota fisiknya untuk mengarah pada perbuatan maksiat. Karena berhasil puasanya di hari ini, maka ada penjagaan dari seluruh anggota tubuhnya. Matanya tidak mudah melihat perbuatan maksiat, telinganya tidak mudah mendengar yang salah, demikian lisannya tidak mudah bertutur yang keliru sampai ke ujung kakinya. Ada penjagaan setidaknya selama setahun ke depan. Kalau dibiasakan, maka tiap tahun akan terjaga, dan transformasinya akan melahirkan nilai-nilai kebaikan pada setiap sifat dan sikap yang terbawa dari aktivitas manusia yang paripurna ini. Jika demikian, boleh jadi ada banyak orang yang berhasrat untuk menunaikan puasa di hari ini, tapi belum tentu berhasil menjalaninya jika sekedar hanya menahan lapar, haus, dan kebutuhan biologis atau seksual saja. Karena itu, isi hari ini dengan banyak berenung, banyak berkontemplasi, mengoreksi diri. Dan buktinya akan terlihat setelah kita melalui ibadah yang kita tunaikan sebagai puasa bertepatan dengan momentum Arafah di hari ini. Jika setelah puasa ini belum mampu kemudian lahir penjagaan-penjagaan tadi, ini menunjukkan ada yang kurang berhasil dalam puasa yang ditunaikan itu. Maka mari buktikan kepada Allah bahwa alhamdulillah kita diberi kesempatan tahun ini. Ini hanya datang setahun sekali. Ya, momentum perubahan, momentum taubat, momentum penerimaan hanya setahun sekali. Jika kita tidak dapat di tahun ini, kita harus tunggu tahun depan. Karena itu, mari kita berjuang, berikhtiar, dan membuktikan kepada Allah dengan kesungguhan kita bahwa semua yang diberikan kepada kita, kesempatan yang mulia ini, kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, seperti orang yang wukuf di Arafah, punya potensi untuk banyak dikabulkan doanya. Karena itu, selain mereka beristighfar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, juga semua orang wukuf seluruhnya 100% sudah otomatis akan memanjatkan doa kepada Allah, bermunajat dengan penuh kekhusyuan untuk memohon segala hajat kebaikan dunia dan akhirat. Pun demikian, hari ini momentumnya diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, esensinya dari segi esensi seperti orang wukuf di Arafah. Nabi bisa mengatakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa di hari ke-9-nya. Tapi Nabi menegaskan siam yaumi Arafah, puasa yang bertepatan dengan momentum Arafah, di hari saat orang wukuf di Arafah. Karena itu, seperti orang wukuf banyak berdoa kepada Allah, maka setidaknya kita pun isi hari ini dengan memohon, banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang diajarkan doanya langsung oleh Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah, itu di ayat ke-201. Dan di antara orang-orang itu manusia, banyak yang meminta kepada Allah supaya diberikan kemuliaan dunia dan kebaikan akhirat. Maka mohonlah kepada Allah segala kemuliaan-kemuliaan di dunia ini, supaya mata kita menatap yang mulia, sehingga kaki kita, supaya harta kita diberikan kemudian keberkahan oleh Allah, supaya pekerjaan kita dimudahkan tapi yang bermanfaat untuk akhirat kita, melipat gandakan pahala-pahala kita. Isi banyak dengan doa. Kalau ingin lebih spesifik, misalnya kapan orang wukuf di Arafah, tanggal 9-nya jam berapa tepatnya, pasti setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur, mereka melakukan sholat jamak dengan asarnya, setelah itu banyak beristighfar, berdoa. Jika kemudian kita konversikan, mungkin di sana masuk misalnya jam 1, taruhlah sudah tiba waktunya, maka tambahkan dengan 4 jam di sini, jatuhnya jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib misalnya. Kalau kita ingin serupakan waktunya, kalau kita ingin bebas, maka mulai detik ini sampai dengan berakhir menjelang maghrib, potensi luas untuk berdoa. Tapi kalau momentumnya kita ingin dekatkan, kita bisa ambil misalnya waktu menjelang maghrib,
kita duduk untuk bermohon, kita khusyukkan diri kita dengan penuh keyakinan, dan semoga dengan itu Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi mengabulkan seluruh hajat kita. Dengan itulah kemudian besok kita bisa bertakbir, dan takbir adalah lambang keberhasilan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185, ketika kita menutup perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah saat Ramadan, kita bertakbir, walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya engkau banyak bertakbir karena Allah telah berikan petunjuk kepadamu. Mari kita buktikan kita berhasil, kita mendapat petunjuk, kita berubah, kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, supaya besok kita bisa beridul adha dan bertakbir dengan penuh kebahagiaan, kebanggaan sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Hidayat pun demikian, harus memberikan contoh pertama dari apa yang saya sampaikan ini. Maka saya bermohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada atas setiap sifat, sikap, tutur, perbuatan yang sudah pasti akan terjadi banyak kekeliruan, kesalahan dari apa yang pernah saya perbuat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penuh segala kerendahan hati mewakili keluarga besar kami. Dan dengan itu pula saya ingin menyampaikan hal yang paling utama, semoga Allah memuliakan kita, semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan saya pun membebaskan, memaafkan segala hal-hal yang terkait dalam kehidupan, supaya kita bisa lebih nyaman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum

biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat, ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

0: dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
0: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
2: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
0: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
5: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
6: Bukannya untuk penjualan.
5: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
4: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
7: Ketimbang dunia sama kalau iya.
6: si mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
7: Kalau misalkan bisa
6: secepatnya.
4: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
8: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
8: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
9: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
10: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita percayai satu-satu, ini banyak dimulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
9: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk
12: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
13: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
12: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun, adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
11: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
12: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat sudah tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
15: Iya, gitu aja. Iya, santai ya. Pak, ini itulah anak-anak kemarin cucu gitu. Iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak kemarin cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji.
14: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
16: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
17: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
16: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
18: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anjar Simanjuntak, mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
19: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji, mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir ke
18: dan pendengar. Daniel menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: tadi Anda baru saja bersama Pro 3 RRI menyimak informasi dalam Warta Berita. Saatnya kembali lagi bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Inspirasi.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang pendusta. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar, dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia engkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat.

0: sekadar menghasilkan produk pengetahuan yang bermaslahat, namun juga menghadirkan percepatan-percepatan ilmu yang dahsyat. Nah, bikin status. Baik, jadi ini poin pertamanya. Niatkan karena Allah, lillah. Nanti silahkan cek, demi Allah saya katakan, silahkan cek ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, baik yang bergerak di bidang syariat yang kita kenal, ya, al-imam misalnya Abu Hanifah, al-imam Malik, imam Syafi'i, ya, imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, saya mengambil periode yang agak di masa-masa emas, ya, yang kalangan salaf, tapi di akhir-akhir, sehingga lebih dekat kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabat sampai ke Nabi, gak usah ditanya, itu udah otomatis niatnya sempurna itu, ya, insya Allah sempurna. Karena itu di ilmu hadis, ashab kulluhum udul, semua sahabat tuh kategorinya adil semua, semua, karena niat baiknya luar biasa tergambarkan, ya. Sedang gak bisa ngasih orang, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa, di Quran surah 59 itu ayat 9-10, itu kan dahsyat. Tapi generasi setelahnya ini yang mau saya sampaikan, dengan niat yang sangat luar biasa, baik di ilmu syariat ataupun di ilmu umum yang punya produk-produk yang abadi sampai dengan kini, ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani, Jabir bin Hayyan, dan seterusnya, produknya bahkan sampai kini memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang mereka lakukan sejak awal ini, membangun semua persepsi ilmunya didasari dengan niat yang tertancap kuat, mengakar di jiwa mereka, menjulang ke langit yang mereka niatkan hanya untuk Allah saja, ibadah. Ini keperluannya. Jangan takut, ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut. Tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, menghadapi dunia itu jangan diikuti. Kalau dunia itu dikejar seperti bayangan, gak akan pernah kita dapati, gak akan pernah kita lampaui. Ya, besok kalau gak percaya, kejar bayangan tuh. Balapan lari sama bayangan, Anda capek sendiri, ya. Maka bagaimana caranya? Berbalik, tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Pun demikian, ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan, dari pengetahuan sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan, niat karena Allah itu, satu, punya nilai ibadah, yang kedua, punya nilai-nilai kebaikan, nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat, ya, itu bedanya, ada berkahnya, ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya, dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus. Anda belajar di kampus manapun, silakan, di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu, melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat, ya, selain rumah ibadah, bikin kantor-kantor, kantor yang baik. Nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda gak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak. Ya, hati kita akan berontak, mustahil. Ya, ini tuh poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum, kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah, mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran, itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu, ini bisa menyimpang, bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan. Ya, ini niat, ini tidak mudah teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya juga mohon didoakan, ya. Mohon dengan sangat didoakan para ustaz, para kiai, para habaib, ya, ulama-ulama kita, ya, baik yang personal ataupun tergabung di komunitas, ya, di ormas, baik MUI atau ormas-ormas tertentu, doakan, karena enggak mudah pelihara niat ini. Jadi antara manusia-manusia, insan beriman yang dihisab di hari kiamat, yang di awal-awal, tiga golongan utama itu banyak masuk neraka. Ya, golongan pertama para orang-orang ahli ilmu, yang mengaku ketika ditanya, kau apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami ajarkan karenamu. Kata Allah, kadzdzab, bukan kadzib, tapi kadzdzab. Kadzib sekali dusta, kadzdzab banyak berdusta. Dibuka filenya, ternyata dia hanya niatnya untuk mencari dunia saja. Ngajar untuk cari popularitas. Kalau sekarang di dunianya banyak ingin cari subscriber saja, kan? Ingin cari penghasilan dunia. Kalau dulu orang cari amplop macam-macam, sekarang pengennya ya dapat penghasilan dari YouTube, dari apa, dari macam-macam, niatnya sudah ke dunia.
1: Baik ya. Nah,
0: secara kaidah kalau keduniaan itu pilihan, ya. Tapi kaidah akhirat ketika semua difokuskan ke dunia, akhiratnya enggak dapat. Jadi kalau kita niatkan lillah karena Allah, Allah akan bimbing. Dunianya dapat sekaligus dan diarahkan dari dunia itu untuk produk yang bermaslahat lagi. Diarahkan lagi sehingga nilai manfaatnya banyak. Dunianya dapat, nyaman. Tapi diarahkan oleh Allah dengan berkualitas. Ya. Anda pun demikian. Ya, jadi jangan diduga mudah. Yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya itu sering terlihat dermawan, sering bagi. Ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan harta yang kau bagikan itu? Mereka berkata, lillah karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong, kadzab kamu. Buka filenya, ternyata niatnya untuk ria. Ya, pengen diketahui orang, pengen dicatat dan sebagai orang dermawan. Ya, demikian. Yang ketiga, orang-orang yang tampil berani, membela, tampil seakan-akan orang hebat, ahli kebenaran. Ditanya, kenapa engkau kerjakan, untuk apa? Dia katakan, lillah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzab, bohong. Ya, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang begini. Enggak ada kamu kepentingan akhiratnya. Akhirnya, apa yang dikerjakan di dunia itu tidak punya nilai akhirat. Ketika kosong akhirat, enggak mungkin masuk surga. Berat, apalagi timbangan dosanya tak terukur. Maka mesti dicuci di tempat yang sangat menakutkan, mengerikan. Ya, yaitu neraka. Dan sering-seringlah baca ayat tentang neraka, supaya kita bisa menghindarinya. Hudzaifah al-Yamani itu sahabat yang sangat luar biasa. Selalu berpikir, ya, terbalik, antitesis dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau orang bertanya surga, beliau tanya paradoks, tanya tentang neraka. Orang tanya tentang nikmat kubur, beliau tanya tentang siksa kubur. Sehingga sahabat-sahabat berkata, ya, kamu ini gimana sih? Kok nanya yang seperti itu? Kata Hudzaifah, kalau orang tanya surga itu biasa. Ya, ngamalkannya biasa, tapi kalau enggak tahu lubangnya, enggak tahu jerat nerakanya, besar kemungkinan bisa terpleset. Maka aku tanyakan itu untuk menghindari ya. Maka rumus ini bisa kita pakai, ya. Sering baca ayat surga bagus untuk motivasi, tapi sering-sering juga baca ayat tentang neraka. Supaya banyak kita menangis, banyak sentuhan pada jiwa, getaran kemudian kepada hati kita, sehingga mengarahkan kita pada nilai kebenaran lagi. Mesti banyak merenung, terutama di situasi-situasi seperti ini. Ya, boleh jadi Allah berkehendak untuk mengembalikan kita pada fitrah yang benar itu, pada fitrah yang lurus, untuk kembali kepada Allah. Disadarkan, kamu ini sehebat apa sih, kuat apa sih? Makhluk kecil aja gak bisa kamu tangani, terus kamu ingin hebat, merasa lebih hebat daripada Allah, merasa lebih hebat daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, nilai-nilai kebaikan gak tampak dalam dirimu. Kalau dengan yang kecil aja kamu belum bisa mengatasi, lantas di mana keangkuhanmu? Kamu masih ingin angkuh? Ya. Nah, hal-hal demikian penting untuk kita resapi sehingga kita kembali kepada Rabbul Izzah. Saat seseorang berada di titik yang seperti itu, kembali kepada Allah, maka disitulah rahmat akan diturunkan oleh Allah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Radio Republik Indonesia Sintang mempersembahkan sandiwara radio berjudul Merah Jingga Langit Sore dengan para pemain Bagus Pribadi sebagai Kinsui, Robin diperankan oleh Daniel Silai, Pak Limbung diperankan oleh Luki Rawan, Petugas diperankan oleh Rahmat Iam, Narator Beni Yuda. Selamat mendengarkan.

Suasana balai desa hari ini cukup tegang. Kinsui dan Robin yang semula terburu-buru hendak ke ladang Pak Limbung terpaksa berhenti sejenak untuk melihat keributan apa yang terjadi di balai desa. Betapa kagetnya mereka. Warga desa lain yang mereka

0: pikir sudah berada di ladang Pak Limbung, semua berada di balai desa. Lebih terkejut lagi mereka melihat beberapa orang berpakaian rapi dan memakai pakaian dinas, duduk di barisan pengurus desa dan memberikan arahan.
1: Bin, yuklah, udah mulai kayaknya mereka bakar ladang Pak Limbung tuh.
2: Ya, sebentar, aku masih ngisi tangki semprotanku nih. Yolah, udah siap aku nih.
1: Mantap, udah siap kau kalau nanti ternyata ladang Pak Limbung nih merembet apinya ya.
2: Yalah, kok ngapa gak bawa apa-apa?
1: Punyaku, ku tinggal di pondok ladangku. Nanti kita lewat, sekalian ku ambil ya. Yolah, berangkat.

0: tidak ramai-ramai di balai desa nih. Kok kalian masih di sini sih? Kami pikir kami terlambat menyusul kalian ke ladang Pak Limbung nih. Ternyata masih ngumpul di sini semua kalian. Ada apa, Bah?
1: Ada petugas datang.
2: Petugas?
1: Ada apa tiba-tiba petugas datang ke desa kita?
3: Jadi, gimana, Pak? Ladang saya bisa dibakar enggak nih jadinya? Kalau enggak boleh, makan apa kami tahun depan? Stok persediaan padi kami nih cuma cukup untuk 1 tahun nijak nih. Kalau tahun ini tak beladang, saja enggak makan kami tahun depan.
4: Warga sekalian, sekarang sedang musim kemarau. Kebakaran hutan sangat mudah terjadi di musim kemarau seperti ini. Daerah kita ini dipandang sebagai penyebab kabut asap beberapa tahun lalu. Mohon Bapak dan Ibu menghentikan kebiasaan membakar ladang ini.
0: Maaf, Pak. Yang tadi dikatakan Pak Limbung benar. Kalau kami nih tidak membakar ladang kami tahun ini, hampir bisa dipastikan tahun depan kami tidak bisa makan.
5: Benar.
0: Hanya ini satu-satunya cara yang kami tahu untuk mengolah tanah kami, Pak. Membakar ladang sudah kami lakukan sejak nenek moyang kami hidup.
5: Benar.
1: Betul, Pak. Jika Bapak menganggap kami para petani ladang ini yang menyebabkan kabut asap beberapa tahun lalu, kenapa kabut asap tidak terjadi ketika nenek moyang kami sudah melakukannya beratus-ratus tahun lalu?
5: Betul, Pak.
4: Saya bisa memahami permasalahan Bapak Ibu semua. Orang tua saya juga petani ladang seperti Bapak dan Ibu dulunya. Tapi aturan sudah dibuat. Saya hanya menyampaikan dan meminta Bapak dan Ibu menjalankan aturan tersebut.
3: Pak petugas, kami juga bisa nih memahami yang Bapak lakukan sekarang. Sebagai petugas, adalah tugas Bapak untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tapi gini, Bapak sebagai yang paham seperti apa kehidupan kita di sini yang tidak bisa hidup tanpa membakar ladang, kami minta pengertiannya. Beratus-ratus tahun kebiasaan ini kita lakukan, Pak. Apa pernah kabut asap melanda pulau ini? Enggak kan? Bahkan sebelum perusahaan-perusahaan besar yang membuka lahan ratusan hektar, ribuan hektar masuk ke sini, lihat kami, lihat Pak Robin itu, dia siap membawa tangki penyemprot air jika nanti apinya merembet melewati pembatas yang sudah dibuat. Bapak bisa lihat ke ladang saya, seperti apa persiapan kami menjaga agar api tidak merembet kemana-mana. Nah, Bapak lihatlah sendiri, semua warga saling membantu memastikan bahwa hanya lahan saya yang terbakar, karena ya di sebelahnya lahan saya itu pun sudah lahan orang lain. Kami semua punya kepentingan agar api di lahan saya tidak menjalar ke tempat lain.
0: Nah, gini Pak, bagaimana kalau Bapak petugas ikut kami saja ke ladang Pak Limbung?
5: Iya, benar Pak.
0: Melihat seperti apa kami menjaga api agar tidak menjalar ke lahan orang lain dan membuat kebakaran menjalar ke tempat yang tidak seharusnya.
4: Setelah mendengar penjelasan Bapak-bapak sekalian, baiklah, mari kita bersama-sama ke lahan Pak Limbung. Kita pastikan pembakaran hanya di lahan Pak Limbung. Semua warga sudah siap dengan peralatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan?
6: Siap, Pak.
7: Karena warga bersikeras untuk tetap membakar ladang, dan setelah mendapatkan penjelasan dari warga, para petugas ikut ke lahan Pak Limbung yang hendak dibakar tersebut.
3: Baik, Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan segera membakar ladang ini. Apakah semua warga sudah siap dengan peralatannya?
6: Siap.
3: Angin bertiup dari arah utara, berarti surut apinya dari arah selatan ya. Jaga semua batas apinya.
7: Perlahan api disulut dari arah berlawanan angin, sehingga api tidak terlalu besar dan lebih mudah dikontrol. Begitulah warga mensiasati agar lahan yang mereka bakar tak merembet ke lahan lain. Belum lagi peladat yang membuat batas antara lahan satu ke lahan lain yang tidak boleh terbakar. Ditambah, semua warga siap dengan tangki air jika diperlukan untuk memadamkan api yang tetap nakal menyeberang ke lahan orang lain. Warga sangat siap. Di sebuah sudut lahan terlihat Kinsui agak sedikit kerepotan berjibaku dengan api yang sepertinya merembet ke lahan di sebelah lahan Pak Limbung.
8: Kinsui sepertinya perlu bantuan.
1: Di sebelah kananmu itu, Sui, kurangi tumpukan kayu keringnya.
3: Sini saya bantu menyiram dengan air.
9: Untung tidak sampai merembet ke lahan Pak Dakiri. Untung Kinsu sigap melihat api yang mulai merembet ke lahan Pak Dakiri, sehingga lahan Pak Dakiri tidak ikut terbakar. Syukurlah.
4: Betul Pak, untung saja Kinsu sigap.
9: Itulah.
4: Bapak, Ibu, hari ini saya menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Ibu membakar lahan Bapak Ibu sekalian. Harapan saya agar cara gotong royong seperti ini terus dipertahankan, agar jikapun Bapak Ibu terpaksa harus mengolah lahan Bapak Ibu dengan cara membakar lahan, bakarannya tidak membuat kebakaran hutan di luar garapan Ibu dan Bapak.
3: Terima kasih juga kepada Bapak petugas yang sudah memahami cara kami mengolah lahan ini. Hanya ini satu-satunya cara yang kami ketahui untuk mengolah lahan kami, Pak. Nah, jika tidak begini, kami tidak makan. Bisa kami jamin juga tidak ada pembukaan lahan hingga ratusan bahkan ribuan hektar yang pasti bukan lahan pertanian rakyat. Tidak akan ada bencana kabut asap, Pak. Bapak lihatlah sendiri cara kami membakar lahan kami. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun kami melakukannya, Pak. Ada adat yang harus kami bayar jika terkena ke lahan orang di sebelah lahan kami.
7: Hari itu petugas melihat sendiri seperti apa pengelolaan lahan oleh warga. Besok di desa sebelah juga ada warga yang berencana membakar lahan. Besok mereka akan segera datang dan memastikan cara pembakarannya sama amannya dengan desa Pak Limbung, serta memastikan warga siap bersama-sama menjaga api. Hari ini langit sore desa Pak Limbung berwarna merah jingga.

0: Sandiwara Radio dengan judul Media Sosialita.
1: Bunda selalu aja maksa, Bunda gak ngerti maunya Kia.
0: Intan sebagai Kiara.
2: Ya gak mungkin dong sayang, masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih?
0: Bunda diperankan Mia.
3: Minta Bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.
0: Busonya diperankan Rizka.
4: Eh tapi busonya biasanya gampang dibujukin.
0: Maya diperankan Vivi.
5: Beneran gak bisa Ki, ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu.
0: Andrian sebagai Reihan. Perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak muda semakin meningkat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Populernya Instagram memicu timbulnya fenomena mikro-selebriti yang kerap disebut selebgram. Seseorang yang memiliki banyak followers dan jumlah likes pada setiap foto yang ia bagikan. Makin banyak followers dan juga likes, makin banyak pula kesempatan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari job dan juga endorse. Kiara adalah salah satu anak muda yang sedang mencicipi manisnya punya penghasilan sendiri dari Instagram. Masih SMA, tapi sudah jago cari uang jajan sendiri. Sayangnya, profesi Kiara sebagai selebgram masih ditentang bundanya. Bunda ingin Kiara fokus sekolah daripada sibuk posting ini itu di Instagram. Jalan manakah yang akan Kiara pilih? Tetap bersikuku jadi selebgram hingga hati sang bunda luluh? Atau menjadi pelajar yang fokus sekolah?

0: Bel tanda istirahat telah berbunyi.
1: Kamu lagi. Apa kamu gak bosen, Kiara, jadi langganan masuk ruang BP?
2: Maaf, Bu Sonya. Tapi, boleh gak saya minta HP saya? Saya ada jadwal posting endorsement siang ini.
1: Endorse. Meskipun kamu selebgram, kamu harus tetap ikut peraturan. Di sekolah yang gak boleh main handphone. Sama apa itu? Main Instagram?
2: Tapi Instagram menghasilkan, Ibu. Saya aja masih SMA udah bisa cari uang sendiri.
1: Sudah. Ini surat panggilan untuk bunda kamu. Ibu udah tegur kamu berkali-kali, tapi kayaknya gak mempan. Ibu mau bicara sama bunda kamu aja.
2: Tapi Bu Sonya.
1: Kiara, ibu gak bisa dengar pembelaan kamu lagi. Minta bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.

0: Kiara?
1: Ngamun, lagi bikin konsep konten buat job di Instagram ya?
0: Job apaan, Mai? HP aku disita sama Bu Sonya.
1: Lah, kok bisa?
0: Tadi ketahuan pegang HP pas lagi belajar. Kepaksa, Mai. Ada jadwal posting kerjaan yang harus diberesin tadi.
1: Ya, tapi Bu Sonya biasanya gampang dibujukin. Coba deh kamu bujuk-bujuk lagi.
0: Udah, Mai, tapi gak bisa. Soalnya udah 3 kali ketahuan kayak gini.
1: Ya ampun, terus gimana dong?
0: Nih, dapat surat panggilan buat Bunda.
1: Aduh, sabar ya, Ki.
0: Masalahnya, Mai, aku tuh gak tahu Bunda bisa datang apa enggak. Tahu sendiri, sejak ayah meninggal, Bunda sibuk banget. Mana pernah ada waktu buat aku.
1: Bisa dong, pasti bisa, Ki. Lagian kan gak ada kok Bunda yang gak sayang dan peduli sama anaknya.
0: Bun.
2: Iya, Kia.
0: Ini ada surat buat Bunda.
2: Surat apa, Ki?
0: Surat dari sekolah.
2: Loh, kok dari sekolah?
0: HP Kiara disita, Bun. Ketahuan main HP pas lagi belajar. Kiara kepaksa, Bun. Tadi ada kerjaan yang harus Kiara posting.
2: Ini ya yang Bunda gak suka. Kamu terlalu sibuk sama handphone kamu, sama Instagram, jadi lupa sama kewajiban kamu.
0: Tapi Kiara main Instagram buat kerja, Bun, bukan main-main.
2: Sekarang belum waktunya kamu kerja, Kiara. Bunda kerja siang malam untuk siapa? Untuk kamu, biar kamu sekolah setinggi-tingginya, dapat pendidikan yang bagus.
0: Bukan cuma pendidikan yang bagus aja, Bun, yang Kia butuhkan, tapi juga waktu sama perhatian Bunda.
2: Bunda sibuk, Kiara. Gini, Bunda gak minta macam-macam ya sama kamu. Bunda cuma minta kamu fokus sekolah, kuliah. Nanti kalau sudah sarjana mau ngapain aja, terserah.
0: Bunda selalu aja maksa. Bunda gak ngerti maunya Kia.
2: Kiara.

0: Loh, kok gak bisa login? Hah? Password salah? Gimana sih? Kan passwordnya gak aku ganti. Kiara Monella 16. Ya ampun, tetap gak bisa login. Aduh, gimana nih? Mana deadline postingannya setengah jam lagi? Ah, bisa kena ban nih sama brand. Aku harus minta tolong sama Rehan. Cuman Rehan yang bisa beresin masalah kayak gini. Rehan, akun Instagram aku gak bisa login nih dari tadi. Coba dong, kamu cek dulu.
1: Wah, kayaknya udah dihack nih. Susah nih Ki kalau kayak gini buat balik lagi akunnya.
0: Ya, tolongin dong Rehan. Aku udah punya banyak jadwal kerja sama pakai akun itu.
1: Beneran gak bisa Ki? Ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu. Dia juga udah berhasil login nih Ki. Coba lihat, followingnya tambah terus, bionya juga udah ganti.
0: Aduh, gimana dong Rehan? Aku pusing nih.
1: Kamu harus ikhlas Ki. Coba deh bikin akun baru.
0: Ya, hilang dong followers aku. Yang sekarang aja, aku tuh susah banget dapetinnya. 3 tahun Rehan, 3 tahun. Aku baru dapet 30 ribu followers.
1: Iya, Ki. Aku ngerti. Sabar ya.

0: Gi, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa, Bun.
0: Tumben gak pegang handphone. Biasanya kalau Bunda di rumah, kamu sibuk sama handphone, sama Instagram.
1: Instagram Kia hilang, Bunda, dihack orang.
0: Loh, kok bisa, Ki?
1: Ya bisa aja, Bun, namanya juga dihack. Alah, paling Bunda seneng kan kalau akun Kia hilang.
0: Ya gak mungkin dong, sayang. Masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih? Kenapa gak bikin akun baru aja, nak?
1: Bisa aja sih, cuman kan followersnya dari nol lagi, Bun. Mana ada orang mau endorse kalau followersnya nol?
0: Oh, ribet juga ya, Ki ya. Harus bikin akun dulu, nambahin followers dulu, bikin konten, sampai lupa sama sekolah.
1: Bunda nyindir Kia.
0: Enggak, sayang. Makanya Bunda pengen Kia fokus dulu sama sekolah. Bukan gak boleh jadi selebgram dan nyari uang dari profesi itu. Tapi nak, Instagram dan teknologi yang lain itu sifatnya datang dan pergi. Selalu ada teknologi baru. Nah, Bunda gak mau kamu terlalu asik sama Instagram. Udah ngerasa gampang nyari uang, lupa sama yang paling penting, pengetahuan dan pengalaman.
1: Iya, Bun, maaf. Kia juga awalnya main Instagram biar gak bosen kok. Bunda sih sibuk terus.
0: Bunda cari uang buat Kia, nak. Lagian, siapa ya yang tiap kali Bunda pulang selalu sibuk sama handphone?
1: Kan Kia juga cari uang, Bunda.
0: Itu masih jadi tugas Bunda, Kia. Nanti kalau kamu udah sarjana.
1: Ya, iya, Bunda. Kia minta maaf. Kia fokus belajar aja deh. Kalau lagi libur sekolah, baru main Instagram.
0: Nah, gitu dong anak pintarnya Bunda.

0: Kia, coba deh kamu cari referensi lagi menu kita buat menu minggu depan.
1: Bentar ya bun, Kia cek Instagram dulu. Wah, ini nih bun, makanan yang lagi viral. Ada Korean cheese garlic bread, terus ada corn dog. Wah, ini sih terkenal pasti gara-gara drama Korea nih bun.
0: Bikinnya gampang gak, Ki?
1: Kayaknya gampang sih. Ntar ya, Kia cari resepnya. Corn dog itu ternyata bahannya gampang bun. Keju mozzarella, sosis, tepung terigu, telur sama tusuk sate. Udah, itu aja.
0: Udah, itu doang. Oke deh, kita tambah menu buat minggu depan ya.
1: Oke bunda. Oh iya, makasih ya bunda. Sekarang akun Instagram Kia udah banyak lagi followersnya. Padahal baru setahun, tapi udah 60 ribu aja bun followersnya. Keren kan?
0: Keren dong. Followers kamu jadi banyak gitu karena kamu rajin posting yang bermanfaat. Posting resep makanan kekinian misalnya.
1: Terus makanan kekiniannya dijadiin bisnis weekend berdua bareng bunda. Iya, aku tuh seneng banget loh. Sibuk berdua, masak berdua.
0: Bagi untung jualannya juga berdua ya, Ki.
1: Siap, bunda.
2: Demikianlah sandiwara radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Media Sosialita. Sampai jumpa pada sandiwara radio selanjutnya.

Cita-citanya menjadi guru harus pupus ketika ayahnya meninggal dalam kecelakaan 2 bulan yang lalu. Sejak ayahnya meninggal, Rio memutuskan untuk berhenti kuliah dan menggantikan ayahnya untuk menghidupi ibunya yang sakit-sakitan dan ketiga adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saban hari, Rio mencari nafkah dengan bermodalkan motor tua peninggalan ayahnya sebagai seorang ojek dengan penghasilan yang tidak seberapa hanya untuk makan sehari-hari.

0: Rio, kau mau kemana anak? Ini masih subuh Rio. Pergi kuliah kan biasanya jam 8 pagi tuh anak.
1: Mama, Rio ini sudah berhenti kuliah.
0: Hah? Apa Rio? Kau sudah berhenti kuliah? Kenapa anak? Mama nih masih sanggup bayar kok, kau punya uang kuliah nih. Betul, mama nih sakit. Tapi mama masih kuat, Rio. Mama masih bisa cari uang. Mama bisa jual sayur keliling, cuci orang pekian. Kenapa, Rio? Kenapa kau putus kuliah, Rio?
1: Sudah, Sumame. Tidak apa-apa. Biar Rio saja yang cari uang. Kasih nafkah untuk kita punya hidup. Lagi pula saya ini anak laki-laki, Mama. Ganti ayah.
0: Mama mengerti, Rio. Mama tahu. Tapi bukan berarti kau harus putus kuliah, kok. Kau harus tetap kuliah, Rio. Karena ini jadi kau modal masa depan. Mama dan almarhum bapak nih mau supaya Rio dan adik-adik punya pendidikan tinggi, punya kehidupan yang lebih baik. Biar mama dan bapak hanya buru nih. Kami mau Rio, kamu hidup lebih baik anak.
1: Sudahlah mama. Rio pergi ojek dulu ya. Nanti pas pulang baru kita omong lagi. Sekarang mama istirahat saja ya.
0: Baik sudah anak. Hati-hati ya anak ya.

0: Bibi. Oh, Bibi. Ojek. Bibi, ojek.
1: Iya, bisa antar Bibi ke Wolwaku, kah?
0: Bisa, Bibi, bisa. Mari. Wih, Bibi punya belanja ini banyak, ya.
1: Oh, kebetulan di rumah ini ada mau acara urmana nih. Begitu sudah, kalau anak-anak sudah tinggal jauh, jadi semuanya serba sendiri.
0: Memangnya Bibi pun anak pergi kemana?
1: Hei, Bibi pun anak-anak nih suka pergi kuliah di Jawa semua nih, jadi Bibi tinggal sendiri di rumah.
0: Senangnya mereka bisa kuliah, dapat cita-cita, jauh nih, bisa apa?

0: Ini saya, Mama.
1: Oh, malam Rio. Kau sudah pulang, Kak Anak?
0: Iya, Mama. Saya ada beli obat nih. Mama minum dulu, ya. Mama, kenapa nih? Pas tadi siang Mama pi cuci pakaian lagi nih di rumahnya Pak Imam. Hei, saya sudah bilang Mama istirahat saja. Saya bisa cari uang, Mama. Mama lihat, ini uang hasil saya punya ojek. Ini kan cukup untuk kita makan sehari-hari, ke sekolah untuk sepa adik-adik. Mama nih.
1: Ya. Mama juga nih punya tanggung jawab untuk ketepung keluarga ku anak.
0: Cukup, Mama. Biar Rio saja yang kerja. Kasih hidup Mama dan sepadi Ade. Saya ini anak laki-laki yang tua, Mama. Saya juga punya tanggung jawab untuk ganti Bapak sebagai tulang punggung keluarga. Jadi Mama tidak usah pikir.

Demikian Sandiwara Radio, Aku Pengganti Ayahku. Adapun yang menafasi cerita ini, Iksan Muhammad sebagai Rio, Femi Sariora sebagai Mama, Yohan Bara sebagai Bibi. Penulis naskah Lili Kara dan sutradara Nonania. Teknik montase Nusra Bogawa. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Bapak, belum tidur juga? Sudah jam begini, apa yang dicari, Pak?
1: Susah tidur. Padahal hampir subuh. Jam berapa ya sekarang? Jam 2 dini hari ternyata.
0: Ayo tidur, Pak. Besok banyak

0: Bapak dan Mama untuk kerja di negeri orang. Tina janji pasti setiap tahun pulang lihat Bapak dan Mama.
1: Iya nak, sebenarnya berat untuk lepas Tina mengadu nasib di luar negeri. Kamu anak perempuan, mestinya tidak usah pergi merantau.
2: Bapak, malah melamun. Sudahlah, yang penting Tina baik-baik saja. Ayo tidur. Ayolah. Minggu lalu Tina sempat telepon Bapak kan? Ayo tidur.
1: Tidak bisa Mama. Namanya sulit tidur. Ya sulit tidur. Ada apa ya dengan Tina? Perasaan saya, jangan-jangan Tina sakit. Tidak mungkin. 2 minggu lalu dia masih menelpon kami.

0: Biasanya pagi-pagi begini, kalau Tina masih ada, Mama tidak perlu repot-repot buat kopi. Tina sudah tahu apa yang harus dia siapkan untuk bapaknya.
1: Iya, betul Mama. Sekarang tinggal kita berdua. Seandainya waktu itu Mama tidak izinkan Tina berangkat.
2: Loh, kok Mama yang disalahkan? Bukannya Bapak juga setuju waktu itu. Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Toh kita juga sudah menikmati hasil keringatnya. Televisi, HP, apalagi yang kurang, Pak. Nih, minum kopinya.
1: Mama. Dari dulu tidak pernah mau mengalah. Padahal Bapak bicara apa adanya.
2: Mama juga bicara apa adanya. Fakta, buktinya ada. Hasil keringat Tina sudah kita nikmati. Mestinya Bapak bersyukur anak kita kerja di luar negeri lagi. Daripada tetap tinggal di desa, terus jadi pengangguran. Coba, mana yang lebih baik?
1: Iya, waktu itu kan Tina baru tamat SMP, Mama. Mestinya kan dia lanjutkan ke SMA dulu, bukannya kerja.
2: Lah, Bapak ini selalu menolak rezeki. Anak sudah ditawari pekerjaan, mestinya kita bersyukur, Pak. Cari kerja sekarang susah. Aduh, Bapak, pagi-pagi bikin emosi.
1: Ini kopinya. Jadi tidak enak minum.

0: Sejumlah pekerja migran asal Indonesia akan dipulangkan karena tidak memiliki identitas, bahkan ada yang masih di bawah umur.
1: Mama? Mama?
2: Iya, sebentar.
3: Ada apa ya? Kok Bapak belum berangkat ke sawah?
1: Sini cepat, Mama. Ada berita penting.
3: Kenapa? Lo malah nonton TV? Bukannya ke sawah?
1: Kurang enak badan. Semalam susah tidur.
3: Terus, berita apa yang penting?
1: Itu baru saja tadi ada berita di televisi tentang tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri. Katanya mau dipulangkan ke Indonesia.
3: Alah, Bapak itu berita biasa. Tidak

0: ada yang penting. Tidak ada hubungannya dengan kita, Pak.
1: Mama, anak kita. Tina bisa jadi dipulangkan.
0: Aduh, Bapak. Dulu waktu Tina berangkat, semua kan sudah diurus oleh perusahaan. Jadi tidak ada masalah. Tina itu berangkat secara resmi, Pak.
1: Lah, Mama lupa ya. Tina itu berangkat.

0: Iya, halo. Ini dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, halo. Ini dengan siapa? Halo. Halo. Nomor baru. Siapa ya?
1: Ini dengan Tina, Bapak.
0: Aduh, Tina. Bagaimana kabarmu, Nak? Kamu baik-baik saja, kan? Bapak sangat khawatir.
1: Saya baik-baik saja, Bapak. Sekarang saya ada di tempat penampungan bersama dengan teman-teman.
0: Halo? Suaranya tidak jelas. Apa? Ada di tempat kerja?
1: Bukan, Bapak. Tina. Tina terkena razia. Katanya tidak punya persyaratan lengkap, jadi mau dipulangkan. Sekarang lagi menunggu kapal laut.
0: Aduh, Nak. Jadi kapan kamu mau pulang?
1: Belum tahu, Bapak.
0: Aduh, anakku. Seandainya waktu itu kamu tidak pergi. Tina, sebenarnya kamu anak perempuan. Tidak usah pergi jauh-jauh. Kalau mau kerja, di kampung juga bisa.
2: Tapi mau kerja apa, Bapak? Kapan kita bisa punya uang? Mau jadi petani terus?
0: Lalu Tina harus kerja di luar negeri. Begitu? Begitu?
2: Coba tanya Tina. Pasti dia juga mau kerja di luar negeri, iya kan?
3: Sebenarnya, Tina juga tidak tahu mau kerja apa di sana.
2: Ah, sudah Tina, pergi saja. Kok ada yang bersedia urus semua persyaratannya? Tidak usah repot-repot. Tidak usah takut, Tina.
3: Iya, Mama. Tina mau, Mama. Kalau memang Mama dan Bapak mengizinkan.
2: Ya, pergi sana. Mama izinkan, daripada jadi pengangguran.
0: Tapi Mama, Tina ini kan masih kecil.
2: Alah, sudah. Toh yang kerja di luar negeri juga banyak.
0: Sekarang kalau sudah begini, apa daya kita? Tina, semoga kamu baik-baik saja.
2: Bapak? Bapak? Kok melamun? Bagaimana kabar Tina, Pak?
0: Kabar tidak pasti.
2: Maksudnya? Apa Tina mau pulang?
0: Iya. Tapi tidak tahu kapan. Tina ditangkap karena tidak memiliki persyaratan sebagai pekerja migran di Malaysia.
2: Kok begitu ya? Padahal menurut orang yang datang menawarkan kerja waktu itu, katanya dia siap mengurus semua persyaratannya.
0: Ya, iya, itu kan iming-iming mereka. Orang kalau mau dapat uang, segala macam dipakai, termasuk menipu.
2: Ah, tapi tidak mungkin kita ditipu, Pak. Menurut Pak Kepala Desa, mereka itu dari perusahaan jasa tenaga kerja yang bonafit.
0: Hah? Bonafit? Faktanya Tina ditangkap, Mama.
2: Jadi kita harus buat apa, Pak?
0: Ya, kita hanya bisa berdoa dan berharap. Semoga Tina pulang dengan selamat.
4: Seorang wanita di bawah umur bernama Agustina, pekerja migran Indonesia yang akan dideportasi dari Malaysia. Kondisi tubuhnya lemah, bahkan tubuhnya penuh dengan bekas luka dan memar akibat mendapat siksaan dari majikan
2: Bapak,
4: tempatnya bekerja.
2: Itu Tina ya? Ampun, astaga, Tina.
0: Betul, Mama, itu Tina. Ya ampun, anakku.
2: Tina, maafkan Mama. Maafkan, Nak. Mama yang selalu keras kepala memaksamu pergi, Nak. Akhirnya jadi seperti ini. Maafkan Mama.
5: Ya sudahlah, Mama. Semua kan sudah terjadi. Ini suatu pengalaman pahit bagi kita. Sekaligus satu pelajaran berharga. Jangan tergiur dengan janji-janji manis. Yang penting kita sudah tahu pasti, Tina akan pulang dan akan bersama-sama dengan kita lagi.
2: Maafkan Mama, Tina. Mama tidak menyangka bisa jadi seperti ini. Maafkan Mama.

Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bergabung kembali di 90,6 MHz. Malam ini kami kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Antara nomor 123. Bersama saya Ridi Zari, pendengar di Lintas Bengkalis Malam untuk suasana hari ini. Sambil temani aktivitas Anda dan juga yang masih bekerja, yang di jalan juga, semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya. Yang sedang menyeberang, hati-hati. Kemudian yang akan bepergian dan juga balik ke Bengkalis, mudah-mudahan Anda sampai selamat ke Bengkalis di negeri junjungan ini. Pendengar, apapun aktivitas yang dilakukan, tetap selalu ingat menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan ya, agar kita selamat dan sebagai salah satu upaya untuk memutuskan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

ketika kita ngomong tentang kata kreatif, kreatif itu berasal dari kata kreasi, dari sebuah intensi untuk menciptakan sesuatu. Nah, kalau kita ngomong tentang menciptakan, itu bukan berarti kita seperti Tuhan gitu, ilahi, yang kayak tidak ada apa-apa kita ciptakan langsung gitu ya. Namanya kita masih manusia, kita menggunakan apapun yang kita temukan, mungkin di lingkungan kita, yang mungkin ada di rumah kita, untuk menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Itulah konsep kreativitas yang menurut gue organik sebenarnya. Nah, ketika gue bilang creativity doesn't mean freedom, it simply means that kreativitas yang sejati itu bukanlah mengenai, oh, gue bebas menciptakan apapun gitu. Kalau memang ada, kita bisa melihat beberapa seniman gitu yang memang memilih jalur untuk menciptakan apapun yang mereka sukai, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang esensi dari kata kreativitas itu sendiri, ya itu berarti oke, kalau misalnya lo dikasih kebebasan, lo bisa menciptakan sesuatu. Tapi kalau lo dikasih sebuah batasan, atau dua buah batasan, atau bahkan 17 batasan, apakah lo masih bisa menciptakan sesuatu? Disitulah kreativitas dibutuhkan. Dan banyak sekali kita melihat kasus-kasus di beberapa tahun terakhir bahwa banyak sekali produk, banyak sekali bisnis, banyak sekali brand yang tercipta karena ada batasan-batasan dan tantangan-tantangan yang ada. Bukan dicipta-ciptakan, bukan dibuat-buat, tapi tantangannya ada, batasannya ada. Apakah itu keterbatasan budget? Pastinya. Apakah itu keterbatasan manpower, karyawan atau pekerja? Apakah itu keterbatasan ide bahkan? Karena kadang bisa solusi terjadi yang baik gitu. Kenapa? Karena mungkin para founder tersebut atau mungkin para pengrajin tersebut memiliki ide yang memang secara konteks kuat dan bisa menghasilkan sebuah kreativitas yang baik. Jadi balik lagi, creativity doesn't mean freedom, tapi creativity adalah in spite of lack of freedom, kita masih bisa menciptakan sesuatu yang baik, yang berkonteks, dan yang berguna.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Bukakan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

dalam hidup itu memang nggak selalu mudah ya. Tapi gue percaya banget kalau kesulitan yang kita hadapin dalam hidup itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita semakin memahami kesalahan kita gitu. Karena dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar. Karena kalau kita nggak salah pun, kita nggak tahu gitu apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. So, di hidup ini nggak ada yang instan, tetap ada proses. Dan proses itu, apa ya, sangat penting banget ya. Karena dari proses kita bisa belajar dan mengerti untuk menjadi orang yang berpandangan lebih luas lagi gitu. Terus kita juga ketika kita melalui sebuah proses yang panjang dan penuh perjuangan, gue juga yakin bisa kita mendapatkan hasil yang terbaik, kita akan puasnya berkali-kali lipat gitu sih sebenarnya. Oke, karena dengan adanya proses untuk mencapai sesuatu, kita jadi bisa lebih memahami gitu loh. Ada stepnya, step by step, satu-satu gitu. Dengan kayak gitu kita juga bisa jadi orang yang berfondasi yang kuat menurut gue. Ya karena dalam proses juga bisa bikin kita makin yang pasti mengerti banget gitu. Kita bisa lebih menguasai suatu hal gitu. Kita bisa tahu gitu dengan adanya obstacle baru ke depannya gitu, kita jadi gak kaget gitu. Dan juga yang tadi gue bilang juga, kalau kita melatih prosesnya dengan baik, kalau kita melatih prosesnya dengan benar gitu, bisa kita mendapatkan hasilnya. Itu akan apa ya, rasanya tuh akan, kepuasannya akan berkali-kali lipat lebih puas gitu. Karena kita tahu gitu proses panjang di belakang, perjuangan di belakang, kita tahu gitu rasanya gitu. Di saat kita bersedih, ada proses menerima ya, penting banget menurut gue. Karena saat kita udah masuk ke dalam kesedihan, saat kita udah menerima ya, kalau kita emang sedih, kita gak apa-apa untuk sedih. Di situ kita bisa lihat banyak perspektif baru, banyak hal-hal yang kita akhirnya mengerti gitu. Kayak, oh ternyata ini tuh salah, ternyata gue tuh harus menerima ini, segala macam. Pokoknya akan ada banyak perspektif baru yang kita bisa lihat. Karena di saat kita sedih, kita tuh benar-benar kayak, apa ya, menurunkan semua ego kita. Kita benar-benar ada di dasar banget gitu, di dasar diri kita gitu. Di saat kita sedih yang harus menerima tadi itu ya. Jadi dengan hal kayak gitu menurut gue penting banget, karena di saat kita udah mencapai titik itu, ada di titik itu, sorry, di saat kita ada di titik itu, kita bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita, kita akhirnya bisa berkaca dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri kita juga. Intinya semuanya itu untuk kita bisa evolve diri kita yang menjadi lebih baik ke depannya gitu. Proses untuk melakukan masa lalu, mungkin banyak orang-orang memiliki cara masing-masing ya. Tapi kalau gue mungkin lebih menerima dulu sih. Lebih menerima dan lebih dirasain dulu aja gitu. Maksudnya kayak kepedihannya, rasa sedihnya itu gak pernah gue paksa untuk pergi gitu. Gue gak nge-push diri gue terlalu dipaksa gitu. Tapi gue biarin aja, gue terima dulu rasa sedihnya, gue nikmatin rasa sedihnya, biarin itu ada di dalam diri gue dulu, sampai akhirnya gue terbiasa. Dan setelah sudah terbiasa segala macam, baru di situ gue mencoba untuk mencari tahu gitu, apa sih sebenarnya gitu, apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah itu, setelah gue udah paham dan memahami semua itu, baru di situ gue ada proses untuk bangkit lagi, untuk berjalan lagi, untuk melepaskan tas yang udah di belakang yang berat itu, kesedihannya segala macam, kita lepas lagi, kita jalan lagi ke depan gitu. Kayak fasenya pelan-pelan, tapi ya gue yakin kalau misalkan dilakukan satu-satu akan sampai juga ke depan gitu. Perpisahan tuh selalu ada gitu, akan selalu ada perpisahan. Bukan hanya putus ataupun cerai menikah, tapi bahkan berpisah dengan keluarga, yang dimana kayak udah dipanggil duluan sama yang di atas gitu, pasti akan ada perpisahan. Tapi gue selalu menemukan saat kepikiran gue adalah sedih itu gak melulu soal kesedihan gitu. Sedih itu juga ada hal baik yang bisa diambil. Contoh, ada pelajaran banyak yang bisa diambil dari kesedihan gitu, dari sebuah perpisahan banyak banget. Kita jadi apa ya, kita jadi sadar, kita jadi mengerti kayak ada rasa penyesalan di situ, ada rasa kecewa, dan dari penyesalan itu akhirnya kita tahu juga nextnya kita nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Pokoknya intinya dari perpisahan juga ada hal baik gitu. Dan di saat berpisah dan sedih itu nggak apa-apa banget buat kita nangis gitu.
untuk kita nggak terlalu memaksa diri kita untuk kuat itu nggak apa-apa banget. Karena apa ya? Karena di saat kita menangis itu kita harus bangga karena kita pernah mencintai orang dengan begitu, dengan segitunya gitu. Yang dimana dari hal itu banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil gitu. Kayak gitu sih kalau It's Never Easy itu cerita tentang sebenarnya yang gue rasain waktu itu. Jadi sebenarnya ini kayak dari perjalanan gue waktu itu, my love journey ya. Sebenarnya ini proses yang dimana orang baru putus, proses putus, kesedihan, mencoba mengerti diri sendiri, terus kayak menyesali sampai akhirnya closure, sampai akhirnya melepaskan gitu. Jadi kenapa It's Not Easy, karena gue yakin orang-orang banyak di luar sana yang kayak punya fase kayak gini juga, pasti pernah ngelewatin proses ini juga, putus dan mencoba untuk melupakan, dan gue yakin itu gak mudah gitu. Dan gue cuma pengen ngerangkul orang-orang di sana buat kayak sama kok, kita semua sama gitu, pasti pernah ngelewatin rasa sedih itu kok, jadi jangan pernah ngerasa sendiri juga gitu. Kita rangkul aja kesedihannya dan kita coba untuk lewatin sama-sama. Ya yang kayak tadi gue bilang juga, It's Never Easy, kayak banyak hal-hal yang menyangkut kayak yang pengen gue sampein. Di saat lo mencintai seseorang, lo harus ingat diri lo juga gitu. Lo harus ingat ada yang harus disayangi juga selain orang itu, tapi diri lo sendiri. Jadi bukan berarti gak boleh total dalam mencintai, tapi harus ada self-control juga. Tetap tahu porsi juga. Karena di saat lo kehilangan orang itu juga, lo gak kehilangan diri lo yang pasti gitu. Paling kesan-kesan kayak gitu. Dan ada juga yang tadi gue bilang, soal di saat lo menangisi seseorang itu gak apa-apa banget untuk melepas semuanya, gak usah denial. Karena di saat lo denial itu akan hanya jadi bom waktu buat diri lo sendiri, jangan tunggu kapan meledak. Jadi mendingan biarin ada di situ, terima aja, rasain aja. Nanti lama-lama lo akan mengerti dan lebih mudah untuk melupakan.

fungsinya di hidup kita itu sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak, lo kayak gak punya perasaan ya gitu. Kayak kenapa sih lo kayaknya gak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue ingat itu, tapi mau gak mau ya gue ingat gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu. Aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini gue gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media, dan selalu ya, selama ini, bagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita abis nangis-nangis, abis mengutuk diri sendiri, abis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri. Bisa aja kan kayak gitu, tapi di saat pagi udah semua harus, mau gak mau harus pura-pura bahagia. Karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang gak mau cerita. 1, takut orang gak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, gak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, gak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain. Tapi kita gak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga nggak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang nggak bisa cerita apapun ke satu orang pun hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu nggak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya nggak mengukur kebahagiaan aku, karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman.
Tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang. Teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ? Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle-nya semakin dikit. Dan itu aku setuju banget karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, barulah ada orang menambah kebahagiaan itu. Dibandingkan dengan ada lo gue bahagia. Enggak, semuanya itu dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lu bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya. Dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milih keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak nggak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di Five Stages of Grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi sekarang. Keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgementnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sesedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura, sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja, kayak tadi gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak didengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lo capable untuk merasakan sedih, dan lo gak apa-apa menjadi vulnerable itu gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa untuk merasa nangis jadi-jadinya itu gak apa-apa. Gitu. Sedih itu menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih itu gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku bener-bener itu gak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh bener-bener cuman udah, lo sedih, lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia karena lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lu, untuk stop pura-pura bahagia. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya ya gitu. Ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain. Mulai gue embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok
meng-acknowledge kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, ya bahagia akan tercapai dengan sendirinya. Karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk sosial judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu menilai perasaan orang lain, dan menjadi motivasi untuk kita supaya kayak, oh kalau gue berhadapan ini ke depannya gue nggak bisa, gue pasti akan sakit hati atau gue akan mengalami kesedihan yang mendalam, gue nggak bisa. Gitu sih menurut aku.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Kori berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Ya, selamat pagi saudara pendengar. Untuk lagu-lagu bernuansa Islami pagi ini kita cukupkan dulu sampai di sini, karena pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita akan simak program Mutiara Pagi.

0: Firdaus MHI. Beliau adalah dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kemudian anggota BHR Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, untuk Anda yang mendengarkan acara ini, Anda bisa bergabung nanti untuk berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Firdaus terkait topik kita, yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Silakan Ustaz. Ya,
1: baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia di banyak wilayah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, yakin sukses atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang kurban membentuk keluarga bertakwa. Jadi kalimat takwa ini ya kalimat yang paripurna untuk umat Islam. Bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini seruannya sangat banyak. Maka setiap Jumat dalam perjumpaan-perjumpaan, bahkan menjadi ya inti dari dasar negara kita Republik Indonesia, dalam sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bertakwa. Nah, modal untuk bertakwa ini mencapai keberuntungan tentu dengan keimanan yang tinggi. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1, betapa mulianya orang beriman, dia menjadi beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang yang beriman. Jadi modal keberuntungan itu beriman ya. Tentu sebaliknya rugi ya, tidak mulia, tidak bahagia kalau tidak beriman. Nah iman ini tentu membuahkan ya hasil yang penuh berkah, terwujudnya pribadi keluarga yang bertakwa. Lalu kaitannya dengan kurban, ternyata melalui sejarah, kalau kita ikuti sejak dari keluarga Nabi Adam AS,

0: wasallam dan nabi-nabi sesudahnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kurban selalu ada. Nah, kita fokus merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Sejarah kurban itu sudah dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam, antara perseteruan ya, membentuk, menyaring mana yang bertakwa di antara anaknya dalam kisah itu, antara Habil dan Qabil. Yang diterima kurbannya adalah Habil, karena dia berkurban dengan ternak yang bagus, pilihan, tulus, ikhlas, maka kurbannya diterima. Selanjutnya yang populer pula, Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kehadiran anak. Akhirnya dapatlah anak pada usia yang sudah lanjut, diberi nama Ismail. Dari Palestina dibawa ke Mekah, negeri yang tandus masa itu, belum ada kehidupan manusia, betul juga binatang-binatang pun juga ya tidak dikenal, tidak ada sungai, tidak ada pohon. Di sanalah Ismail bersama ibunya terus berkembang, muncul air zam-zam dan orang mendirikan kemah sekelilingnya, akhirnya terbentuk perkampungan. Ibrahim yang sudah berada di Palestina rindu kepada anak tentu bukan main. Anaknya yang kedua sudah lahir pula, Ishak dari rahim Siti Sarah. Begitu Ibrahim sampai di Mekah, dilihat penduduk sudah sangat banyak. Jumpa dengan anaknya Ismail, ya perjumpaan pertama ya. Terus hanya dalam hitungan beberapa waktu, apakah hitungan jam atau siang dan malam yang masih pendek, disampaikan, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Tentu dalam pemahaman dia menerima wahyu perintah untuk menyembelih. Apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Laksanakan ayah, insyaallah ayah mendapati aku dalam keadaan bersabar. Begitu mantap keimanannya, siap mengorbankan dirinya untuk disembelih, karena itu perintah Allah. Mengapa begitu Ismail? Karena kepribadiannya sudah dibentuk oleh ibunya. Ibunya selalu bercerita bagaimana ayahnya baik, dia seorang nabi, perjalanan ayahnya, sehingga dia yakin dengan ayahnya, walaupun perjumpaan baru itu, dan dia siap untuk disembelih. Nah, godaan tentu ya, namanya berkurban menyembelih anak bukan main. Berulang kali iblis menggoda. Setiap godaan itu dia dilempar iblis oleh Ibrahim. Akhirnya Ismail disembelih. Begitu pisau yang tajam sudah sampai di lehernya, dia, Allah memang sudah melihat Ibrahim benar-benar melaksanakan tugas, maka digantilah dengan kibas. Ismail selamat, yang disembelih adalah kibas. Kemudian inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, betapa pentingnya berkurban untuk membentuk manusia yang bertakwa, yakin kepada Allah. Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita, tidak siap kok disembelih, tapi cara Allah menguji selevel Nabi Ibrahim sedemikian ya. Nah, kalau kita sekarang ya berkurban dalam penyembelihan sapi yang populer di Indonesia ini, ya kambing, kalau unta biarlah di Arab sana tentunya. Dan perlu juga diingat ayahandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu juga hampir disembelih dulu karena Abdul Muttalib bernazar apabila punya anak 10 orang laki-laki, satu di antaranya disembelih untuk persembahan tanda bersyukur kepada pemilik Ka'bah. Tapi apa? Banyak perseteruan, pendapat, penolakan dan lain-lain. Akhirnya yang disembelih 100 ekor unta, Abdullah selamat. Akhirnya Abdullah inilah yang menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah amalan berkurban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya? Ya seperti yang kita dengar dalam kajian-kajian, ceramah-ceramah oleh guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, semangat berkurban ini sungguh membentuk atau modal utama membentuk keluarga yang bertakwa. Lalu pesannya di sini adalah, nanti pada hari penyembelihan Rabu tanggal 27 Mei, boleh saja mungkin besoknya, kalau memang sembelihannya banyak atau ada pertimbangan tertentu, sampai tanggal 13, tapi tentu juga lebih cepat lebih baik. Nah, waktu penyembelihan itu, alangkah baiknya peserta kurban ikut melihat dan membawa anak-anak, sehingga dia dapat belajar bahwa suratnya dia sudah hafal, ceritanya dia sudah dapat, dan dia benar-benar menyaksikan penyembelihan untuk membentuk mental yang lebih kuat. Tidak sembarang penyembelihan, karena ada tertibnya, ada doanya. Dan tertibnya itu misalnya yang disembelih dihadapkan ke kiblat, begitu diantara tertibnya. Jadi ini bisa kita maklumi ya. Nah, saya kira sebagai apa pengantar itu dicukupkan di sini dulu. Tentu akan lebih baik kalau kita saling dengar dan bisa bertanya jawab. Dikembalikan pada Pak Mahyudi.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16, silakan bergabung melalui line telepon 0751812878, WhatsApp 0811 6666975. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ocu Amin di Kampar Provinsi Riau.
1: Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
2: Assalamualaikum Ustaz Pak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Alhamdulillah. Tapi dari saya mau tanya gini Pak, soalnya sesuai dengan tema kita korban untuk mendekatkan kita dan memperbaiki ketakwaan kepada Allah.
0: Iya.
2: Banyak orang berkorban semuanya bertakwa katanya Pak. Kita tahu bahwa yang namanya takwa itu kan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
0: Benar.
2: Mengapa orang tidak menjauhi larangan Pak? Karena kadang-kadang ya, apakah takwanya yang salah atau sikapnya yang salah? Karena begini, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, alasannya hilap, hilap kan dimaafkan. Apakah ia tiap-tiap hilap itu dimaafkan Pak? Seperti perbuatan-perbuatan yang namanya melanggar aturan kenegaraan, aturan keagamaan dan segala macamnya. Ya, mohon diuraikan tentang apakah setiap hilap itu dimaafkan dan memang ia boleh setiap kita ini ikhlas setiap apa namanya waktu, bulan atau minggu. Oke, terima kasih Pak Begaus.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan. Ya,
0: pertanyaan yang sangat menyentuh. Dalam ayat kedua surat Al-Kautsar ini kan, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat itu sesungguhnya apa? Membentuk diri untuk kuat menjauhi segala bentuk dosa. Karena salat itu mencegah pribadi berbuat keji dan mungkar. Maka salatnya harus benar. Boleh jadi ada orang kaya, pejabat, pengusaha atau public figure, dia berkurban mungkin banyak, tapi kok ada juga kesalahan yang dilakukan. Boleh jadi salatnya belum baik. Bisa saja soal waktu, soal makna dari salat tidak dipahami. Dan izin saya menyampaikan di forum ini, karena sebagai seorang pendidik, salah satu metode saya, mahasiswa saya wajib hafal bacaan salat dengan benar menurut sunnah dan hafal pula terjemahannya. Ternyata mereka bersemangat dan bahagia karena memang dipaksa harus hafal terjemahan salat dengan gembira. Sehingga ini harus kita budayakan semua generasi, mulai dari tingkat anak-anak. Ya, salah satu bentuk khat ya lulusnya itu ujian naik tingkat lah, hafal bacaan salat dengan terjemahnya. Moga-moga nanti juga lahir buku tafsir salat supaya lebih mendalam. Jadi kenapa itu bisa terjadi padahal dia berkurban? Boleh jadi yang utamanya salatnya perlu diperbaiki, mulai dari berwudu. Sebab orang berwudu itu ya kan dosa mulutnya berguguran, dosa tangannya hanyut bersama air wudu, matanya dosanya itu. Boleh jadi wudunya agak banyak di antara umat belum idealnya menurut sunnah. Jadi belum salat itu dosa anggota wudu sudah berguguran, sehingga badan diri ini ngeri untuk berbuat dosa. Jadi oleh sebab itu tingkatkan kualitas ibadah salat, tidak hanya mengerjakan saja tapi tegak nilai salat itu. Misalnya menegakkan kejujuran, menjauhi segala bentuk kemungkaran, bahkan dicegah, itu tanda salatnya benar. Mungkin begitu Bapak. Beruntung sekali warga kita yang mengikuti program Mutiara Pagi ini bisa pencerahan ya berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi.
1: Ya, baik, kita beralih ke pendengar kita berikutnya. Saya ke WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1 Padang dan sekitarnya. Hikmah kurban membentuk takwa keimanan keluarga. Mendekati Idul Adha yang saya ingin saya tanyakan, pertama apa sih perbedaan dam haji dan berkurban? Ya. Kemudian Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat? Dari Rain di Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
0: Oh ya, terima kasih. Nah, baik ya. Moga-moga tanah Melayu pun turun berkah, karena menurut sejarah ya luar biasa. Bahkan kami di Pariaman itu orang Siak itu orang alim, itu kan dari tanah Melayu ya. Nah baik. Tadi bagaimana Pak Yudi apanya?
1: Yang pertama ya, apa beda dam haji dan berkurban?
0: Ini bagus ya, karena saya instruktur haji ya, tentu sedikit ada paham. Jadi kita di Indonesia ini mayoritas haji tamattu'. Tamattu' itu haji yang bersantai, bersenang-senang lah ya. Bagaimana senangnya? Selesai umrah, bagi gelombang pertama lama lagi ibadah haji, bersenang-senang lah, berulang kalilah ke Masjidil Haram, tawaf sunat, boleh ziarah tanpa diikat dengan pakaian ihram. Nah, jadi bebas. Nah, sebagai tanda bersyukur dibebankan dam menyembelih. Nah, jadi penyembelihan itu bukan denda kesalahan, tapi sebagai tanda bersyukur ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan berikutnya, ada dam, ada dendanya. Jadi dia tetap saja penyembelihannya boleh memang diutamakan itu kambing ya. Begitu artinya kambing. Jadi kalau kita melihat kambing di sekitar kita, hendaklah ingatlah wahyu, ingatlah sejarah Nabi kita juga memelihara kambing. Kambing adalah makhluk yang demikian, dan kalau dagingnya disantap itu nilai kesehatannya tinggi. Tapi ada pula kajian-kajiannya soal tensi dan lain-lain. Nah, jadi bedanya kalau kurban kan tidak ada hubungannya dengan haji. Kita di tanah air ini berkurban ya, boleh dalam bentuk seekor sapi atau lebih, atau minimal dalam bentuk kurban atas nama pribadi atau atas nama keluarga, sepertujuh dari sapi. Sehingga kita di Indonesia sudah sering terbentuk kelompok kurban dari sapi ini, ada 7 orang gitu. Tapi tidak berlaku pada orang haji, misalnya disatukan pula dalam bentuk sapi untuk 7 orang, tidak, tapi dalam bentuk kambing gitu. Ada kabar gembira, Muhammadiyah melalui majelis tarjih sudah memutuskan itu dam haji itu disembelih di Indonesia. Jadi tidak lagi di Arab Saudi. Misalnya di Sumatera Barat, katakanlah di Kota Padang ini, KBIHU Takwa Muhammadiyah itu anggota yang ikut menunaikan ibadah haji itu dananya sudah ditinggalkan di Padang dan sudah siap untuk disembelih pada hari Rabu besok ini. Ya, terus, ada dua tadi ya?
1: Iya, ada dua. Yang kedua itu Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat?
0: Nah, diantaranya ini surat Al-Kausar pada ayat 2. Jadi pas benar itu ya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi dalam bentuk perintah itu, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban di adalah menyembelih. Jadi ayat ini kan inilah surat yang jumlah ayatnya yang paling sedikit, hanya 3 ayat dan juga 1 baris ya dalam penulisan dalam Al-Quran standar itu, surat Al-Kausar ini. Dan terus semuanya kan diperuntukkan untuk Allah, juga terangkum di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati itu ya boleh masuk dalam bentuk pengorbanan, jerih payah yang dikeluarkan ya, apa yang dikontribusikan itu. Seluruhnya Tuhan untuk seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Itu surat apa tadi, Al-An'am 162 163.
1: Iya, baik. Lagi mendengar, kembali bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Yogi dari Fitro, dari Tas dari Suasana Padang.
1: Fitro, silakan Fitro.
2: Ini ada satu atau dua kata yang pertama ini yang saya tanyakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas mereka ini, Pak Fidaus kan pernah ngajar di sini ya, bagaimana supaya mereka itu bisa memahami materi tentang penyelenggaraan jenazah kepada para penyandang disabilitas mereka di OPG Panti Sosial yang mereka keluar Sasako Padang. Dan kedua, mengapa ada ini waktu subuh itu seringkali berbeda? Itu saja dua pertanyaan Pak Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelenggaraan jenazah untuk yang punya keterbatasan kemampuan, apakah misalnya tangan tak berdaya atau kaki atau mata tidak bisa melihat misalnya, tentu ada rukhsah atau keringanan bagi yang bersangkutan. Tapi di situ pula kegigihan seorang hamba Allah dengan keterbatasannya dia makin kuat kemauannya. Itu banyakkan tontonan-tontonan, berita-berita dalam keterbatasannya punya keunggulan. Jadi bagi teman-teman saudara yang tidak bisa melihat, sebenarnya bisa juga menyelenggarakan jenazah. Tentu bagi orang yang yang punya normal penglihatannya, tidak sampai hati pula lah kalau dibebankan. Jadi pertama, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, ya tidak pula ada beban baginya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi sebagai hamba Allah yang produktif, ya boleh, bahkan mengajarkan pun juga boleh, semuanya bisa. Mengapa teman-teman yang tidak bisa melihat bisa memasak, merapikan perkarangan, kok bisa? Nah, tentu menyelenggarakan jenazah sebenarnya juga bisa. Jadi bisa saja dilakukan pelatihan. Yang kedua tentang masalah subuh ya, berbeda. Jadi ini sudah dilakukan penelitian, waktu subuh yang berpuluh tahun di Indonesia terlalu cepat, belum terbit fajar azan subuh sudah dikumandangkan tuh ya. Ini dikaji sudah bertahun-tahun, sudah ada pembuktian ilmiah. Misalnya bagi orang yang berada di Mekah Madinah, sesudah salat subuh itu ya hari sudah terang benderang lah. Tapi kalau di Indonesia sudah subuh, sudah selesai zikir dan doa, keluar dari masjid masih gelap. Jadi ini perlu disadari oleh pemerintah dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengkaji secara nasional dan dalam penelitian sehingga sudah diputuskan untuk Sumatera Barat, juga sudah mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Jadi bagi yang azan subuhnya itu kalau terjadi berbeda, saya katakan mana yang diikuti, ikuti yang kedua. Ada bedanya itu 8 menit. Kalau azan subuh yang pertama tadi itu sebenarnya subuh belum masuk. Kalau ada orang langsung salat mendengar azan, ya salatnya tidak sah karena ayatnya sangat tegas. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi contoh sebagai apa penutup pertanyaan ini? Misalnya matahari sudah terbenam separuh. Separuhnya masih tampak di ufuk barat. Belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Padahal menunggu separuh terbenam itu hanya 1¼ menit. Bayangkan itu. Bagaimana kalau subuh waktunya ada 8 menit lagi sudah dikumandangkan? Ini perkara hukumnya tentu sangat berat. Jadi ini sudah dikaji. Bagus pertanyaan ini. Melalui forum ini saya katakan ya, mana diikuti secara keilmuan, ikutilah azan subuh yang kedua. Kalau misalnya terjadi perbedaan di wilayah, ini sudah azan tapi 8 menit lagi ada pula azan sesudah itu, ikuti yang 8 menit sesudah yang pertama itu
1: ya. Baik, pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin seperti waktu sudah mulai pukul 5 lewat 56 ya. Kesimpulan dari topik kita di kesempatan pagi hari sebagai penutup Ustaz.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, tentang keutamaan berkurban ini membentuk keluarga yang bertakwa perlu disadari, karena ini adalah masuk dalam pelajaran inti kita, sehingga di daerah, di kota, penyelenggaraan berkurban ini sudah merata. Tinggal lagi bagaimana penghayatannya dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujud keluarga atau pribadi-pribadi yang bertakwa dengan pahalanya yang sangat besar. Oleh sebab itu pada acara penyelenggaraan kurban, mulai proses ya pencariannya dan pengaturannya, panitianya, hendaklah diikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan ketakwaan sehingga berjalan dengan baik. Memang godaan hawa nafsu, sampai ada pertengkaran soal daging dan lain-lain sebagainya, sehingga kan bisa merusak nilai takwa. Mari bersabar dan hadiri acara penyembelihan dengan sepenuh hati dan penuh doa, bahkan menyerahkan diri, hadapkan wajah kepada Allah ya pencipta langit dan bumi, dan kurban dilaksanakan sehingga nilai takwa benar-benar terwujud, tentu juga dinikmati masakan dagingnya. Saya kira sampai di sini dan kita jumpa lagi pada agenda berikutnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Firdaus sudah memberikan uraian dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI di Korwil 15 dan 16 pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atas partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini. Maaf tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punya. Akhirnya saya Dimas Wah dari RRI Pro 1 Padang pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Terbitlah surat edaran untuk melarang para ASN melawan pengutipan, ya, pengutar-pengutar liar yang mengatasnamakan gubernur.
2: Paling tinggi itu di Indragiri dulu. Nah, tapi angka kesembuhannya cukup tinggi, itu dari 323 ini.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Saksi Dahri disebut Abdul Wahid culas hingga diberhentikan jadi ajudan pribadi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mencatat jumlah penyakit mulut dan kuku atau PMK dari 1 Januari hingga 21 Mei 2026 mencapai 810 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 730 kasus atau 88,1%. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Limak Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya di hari Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Saksi Dahri disebut Abdul Wahid culas hingga diberhentikan jadi ajudan pribadi. Santi Yunas melaporkan.
1: Tim advokat gubernur yang nonaktif Abdul Wahid menyebut bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan tidak adanya keterlibatan langsung Abdul Wahid dalam dugaan penerimaan uang sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Dalam sidang yang digelar pada Kamis siang, jaksa menghadirkan saksi Dahri Iskandar yang merupakan mantan ajudan Abdul Wahid saat menjabat sebagai gubernur. Berdasarkan keterangan saksi, di persidangan uang sebesar 200 juta yang disebut berasal dari Ferry Yunanda dititipkan atas inisiatif Ferry Yunanda sendiri. Menurut tim advokat, Dahri Iskandar mengaku menerima uang tersebut pada September dan kemudian menyampaikan pada ajudan lain di kediaman gubernur. Namun saksi juga mengakui tidak pernah mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Abdul Wahid. Tim advokat juga mengungkap bahwa setelah mengetahui adanya penyerahan uang tersebut, Abdul Wahid justru memanggil dan memarahi Dahri Iskandar karena dianggap melakukan tindakan yang melanggar aturan.
2: Ketika setelah diserahkan uang tersebut oleh Dahri, Dahri kemudian itu dipanggil oleh Pak Abdul Wahid, didatangi, ya, dimarahi oleh Pak Abdul Wahid karena dianggap melakukan tindakan culas, katanya melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan. Lalu Pak Abdul Wahid bilang bahwa kamu saat ini diberhentikan sebagai ajudan. Setelah itu, tanggal 25 terbitlah surat edaran untuk melarang para ASN melawan pengutipan, ya, pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan gubernur.
1: Sementara itu, saksi Dahri Iskandar mengaku tidak pernah membantah bahwa dirinya melanggar aturan hingga akhirnya diberhentikan oleh Abdul Wahid.
3: Saya tidak berani mengutip atau meminta, tapi saya dikasih orang. Kalau saya memaksa dan meminta, Pak Guru orangnya welcome. Maksudnya kalau memang saya minta, nanti saya takut dilaporkan ke Pak Guru.
4: Nah itu sudah dilaporkan.
3: Saya nggak tahu siapa yang melakukan itu.
4: Ya karena kan kalau kejadiannya keseringan seperti itu kan jadi sampai laporan itu.
1: Tim advokat menilai fakta persidangan hari ini menjadi poin untuk membantah tuduhan bahwa Abdul Wahid mengetahui ataupun memerintahkan praktik pengumpulan uang tersebut. Sidang perkara akan kembali dilanjutkan pada tanggal 3 Juni mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mencatat jumlah penyakit mulut dan kuku atau PMK dari 1 Januari hingga 21 Mei 2026 mencapai 810 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 730 kasus atau 88,1%. Femi Astiofani melaporkan.
5: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mencatat penyakit mulut dan kuku atau PMK di Provinsi Riau masih terdeteksi. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Liani Nazir, mengatakan periode 1 Januari hingga 21 Mei 2026, jumlah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK tercatat sebanyak 810 kasus dengan sembuh 730 kasus dan tersisa 80 kasus lagi yang belum sembuh. Mimi menyebutkan angka kesembuhan kasus PMK cukup tinggi, yakni mencapai 88,1%. Dengan kasus PMK tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Siak, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
6: Paling tinggi untuk kasus yang paling tinggi itu di Indragiri Hulu. Nah, tapi angka kesembuhannya cukup tinggi, gitu, dari 323 ini angka kesembuhannya 323 dan tersisa 80. Nah, itu angka kesembuhannya 80%. Nah, yang kedua yang paling tinggi itu di Rokan Hulu. Rokan Hulu ini 100% angka kesembuhannya. Yang ketiga di Siak juga 100% dengan jumlah 118 kasus dan sehat 118 kasus. Di Indragiri Hilir ada 2 kasus, 12 kasus, kemudian sehat 12 kasus. Berarti kan rata-rata itu 100%, tapi rata-rata dari seluruh kabupaten kota ini 88,1%. Ini untuk kasus-kasus yang ada di Provinsi Riau. Nah, ini memang kan yang terbanyak ini memang lumbung-lumbungnya ternak di Provinsi Riau, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Koansing, kemudian dan Indragiri Hilir. Untuk Dumai 65 kasus, Nasehat 65 kasus juga. Begitu sebaliknya.
5: Sementara Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Faralinda Sari menyebutkan pihaknya terus melakukan pengawasan dan penanganan terhadap PMK.
7: Cuma kan kalau PMK ini ya kematiannya rendah lah, malah nggak, masih nol gitu untuk seluruh kasus di tahun kemarin, tahun ini juga nggak ada, belum ada dilaporkan mati.
5: Faralinda Sari menambahkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus melakukan sosialisasi dan memberikan suntik vaksin PMK kepada hewan ternak yang rentan terpapar penyakit. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Forkopimda gelar rapat koordinasi antisipasi lonjakan harga jelang Idul Adha dan El Nino. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda dan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah TPID guna menyiapkan langkah bersama menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 serta dampak El Nino. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho dan dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, serta sejumlah instansi vertikal terkait. Pertemuan ini difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi memengaruhi pasokan pangan di daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya menekan angka inflasi agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil menjelang Idul Adha. Menurutnya berbagai strategi pengendalian inflasi telah dipaparkan dalam rapat termasuk langkah antisipasi terhadap dampak El Nino.
9: Fokusnya tentu tadi kita dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, El Nino, dan juga tentu bagaimana penekanan angka inflasi tadi sudah dipaparkan oleh Kepala BI dan tentu berbagai cara dan optimisme untuk bagaimana pemerintah punya peluang yang sangat besar untuk dapat menurunkan dolar lagi. Jadi kita tentu kepada seluruh stakeholder untuk memberikan pengertian kepada seluruh masyarakat.
8: Menurut Agung Nugroho, tantangan saat ini tidak hanya berada pada kondisi ekonomi di lapangan, tetapi juga arus informasi di media sosial yang dapat memengaruhi psikologi masyarakat. Karena itu, sinergi seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait dinilai penting untuk menjaga situasi tetap kondusif. Melalui rapat tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengendalian inflasi dapat berjalan optimal sehingga harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali menjelang Hari Raya Idul Adha, serta masyarakat tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat menimbulkan keresahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sinergi Disdik dan Disnaker Trans Riau Job Fair 2026 resmi dibuka di Sukaramai Trade Center. Alwis Suryatmaja melaporkan.
10: Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau resmi menggelar acara Job Fair 2026 di Sukaramai Trade Center. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menegaskan bahwa fokus utama dari agenda ini adalah memberikan jaminan masa depan bagi generasi muda.
11: Dalam Job Fair yang intinya adalah kita ingin generasi muda kita khususnya tamatan-tamatan SMK, sekolah-sekolah vokasi, begitu mereka tamat, mereka sudah bisa langsung bekerja, mereka sudah dapat bekerja. Nah inilah yang coba kita kolaborasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan juga urusan industri, bahwa kita berkolaborasi untuk memberikan peluang kerja kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, tadi sudah kami tinjau semua, kita melihat, alhamdulillah, hari ini saja itu sudah mendaftar hampir 1.000 orang untuk merupakan peluang kerja yang juga 1.000-an lebih, 1.300-an lebih. Dan perusahaan-perusahaan yang ikut juga ada sekitar 35 dunia usaha atau perusahaan. Jadi ini alhamdulillah luar biasa dan kita berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali tapi bisa kita lakukan secara periodik. Sehingga sekali lagi kita bisa ikut menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita. Dan tentu juga kami berharap kepada disnaker, kepada usaha, mari selalu kita tunjukkan kolaborasi kita yang baik untuk membantu anak-anak kita.
10: Oke. Apresiasi senada juga datang dari pihak Disnaker Trans Provinsi Riau, Kepala Bidang Pelatihan dan Penetapan Tenaga Kerja, Bambang Rusdianto, menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran acara ini. Menurutnya antusiasme dari pihak swasta patut diacungi jempol.
12: Untuk kegiatan hari ini, insya Allah bagus, berjalan dengan lancar, yang mana perusahaannya kita turunkan se acara ini cukup lumayan banyak, lebih kurang 35 perusahaan, yang mana perusahaan untuk menerima para adik-adik kita untuk bisa bekerja, khususnya untuk anak-anak tamatan SMK. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang mengikuti job fair ini terus mengikuti job fair terus setiap tahunnya, bisa untuk menerima masyarakat atau anak-anak kita yang tamat SMK untuk bisa bekerja.
10: Manfaat langsung dari Job Fair 2026 di Sukaramai ini langsung dilaksanakan oleh Ilhami Putri, salah seorang peserta Job Fair yang mengaku sangat terbantu dengan adanya acara kolaborasi ini. Riau 2026 ini diharapkan mampu menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dispo Rapar Meranti, tegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan potensi pariwisata. Kolaborasi semua pihak diharapkan mampu memajukan potensi pariwisata di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
13: Komitmen mendorong kemajuan pariwisata di Kepulauan Meranti kembali ditegaskan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kepulauan Meranti Saiful Bahri. Hal tersebut disampaikannya guna mengklarifikasi terkait informasi ketidakhadiran dinas tersebut saat pembukaan Festival Telaga Air Merah beberapa waktu lalu. Ia mengaku pihaknya Jumat malam hadir langsung ke lokasi acara. Menurutnya setiap kegiatan kepariwisataan, baik yang digelar oleh komunitas maupun kelompok sadar wisata, sangat menjadi atensi dari instansi tersebut. Terlebih dengan potensi Telaga Air Merah yang saat ini tak hanya menjual keindahan telaganya, namun juga dikenal dengan event tahunan Festival Baju Sampan dan sejumlah kearifan lokal lainnya. Kedepan ia berharap objek wisata itu mampu konsisten dan masuk ke dalam event pariwisata nasional seperti Festival Perang Air.
14: Event pariwisata yang dilakukan oleh komunitas pariwisata maupun Pok Darwis atau siapapun yang peduli dengan dunia pariwisata, kita di dinas mendukung penuh. Apalagi event ini sudah masuk yang ke-6 kalinya di tahun 2026. Bahkan nanti mudah-mudahan bisa kita dorong untuk masuk ke KEN gitu. Kita ikutkan, kita sampaikan ke Pok Darwisnya supaya bisa ikut kurasi.
13: Syaiful menambahkan kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan kelompok sadar wisata sangat diperlukan dalam upaya mendorong pengembangan potensi pariwisata. Untuk itu, ia berharap ke depan pola kemitraan seperti di Telaga Air Merah bisa diterapkan di sejumlah objek wisata lainnya di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Komunitas Umu Soliha pada hari Kamis siang tanggal 21 Mei 2026 mengadakan milad hari jadi yang kedua tahun di Hotel Resti serta mengadakan sedekah kepada anak yatim. Afifa, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
15: Mengusung visi berhija bersama dan menebar manfaat, Majelis Taklim Komunitas Umu Solihah Provinsi Riau kini telah berkembang pesat dengan anggota mencapai 450 muslimah aktif. Di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Riau, KUS tidak hanya fokus pada kajian fikih, namun juga penguatan ekonomi dan aksi kemanusiaan melalui program Jumat Berkah. Ketua Komunitas Umu Solihah, Yuniarti Sikumbang, menjelaskan bahwa kehadiran wadah ini bertujuan untuk membentuk karakter muslimah yang berilmu dan bermanfaat bagi sesama.
16: Yang pertamanya, kami cuma pengajian satu kali dalam sebulan, sekarang alhamdulillah hampir 10 kali dalam sebulan. Di semua kegiatan di Berjalan, pengajiannya 2 kali, tafsirnya 4 kali, dan membaca surat Al-Kahfi berjamaah setiap hari Jumat.
15: keberadaan KUS mendapatkan apresiasi positif karena dinilai sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Penasehat KUS, Ibu Dr. Randa Raja Syamsidar menekankan bahwa pentingnya peran komunitas ini dalam mempererat ukhuwah Islamiyah di Provinsi Riau.
17: Walaupun saya

0: Dukungan terhadap program KUS juga datang dari tokoh agama setempat, Ketua Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Muhammad Syubli, MSI, berharap sinergi antara Majelis Taklim dan masjid dapat terus ditingkatkan demi kemaslahatan umat.
1: Yang saya ketahui, mohon dikoreksi bagi dunia, mulai dari pembacaan surah Al-Kahfi setiap Jumat, kemudian ada program pembagian anak yatimnya, kemudian ada program tahsin Qur'annya, kemudian ada program kajian rutinnya.
0: Dengan legalitas yang jelas di bawah binaan Kanwil Kemenag Riau, komunitas Ummu Shalihah optimis dapat terus menjadi pelopor gerakan hijrah yang inklusif dan produktif di masa depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Wujudkan lingkungan kerja bebas narkotika. BNN Provinsi Riau gencarkan program Bersih Narkoba 2026. Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menggelar kegiatan koordinasi pengembangan program pemberdayaan instansi dan tempat kerja bersih narkoba. Agenda ini dihadiri oleh berbagai instansi vertikal, badan usaha milik negara, serta jajaran pemerintah daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah taktis BNN dalam menginisiasi program ini. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini sudah berada di tahap yang sangat mengkhawatirkan karena telah merambah berbagai lini termasuk lingkungan kerja.
4: Baik, selamat pagi. Saya Dr. Sadono Mulyanto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Jadi hari ini kita ada acara dari BNN. Acaranya itu terkait koordinasi bagaimana pengembangan program di tempat kerja itu bebas narkoba. Jadi seperti kita ketahui, narkoba sekarang sudah sangat meresahkan di mana-mana, apalagi di lingkungan kerja. Sehingga acara ini yang ditaji oleh BNN itu dihadiri oleh beberapa instansi, baik itu vertikal maupun badan usaha, terutama yang BUMN dan provinsi sebagai koordinator di wilayah Provinsi Riau dengan BNN berusaha supaya di lingkungan kerja itu dapat diatasi terkait narkoba. Jadi acara ini sangat baik mengkoordinasikan pengembangan tiap-tiap program untuk tempat kerja itu bebas narkoba. Mungkin demikian.
3: Di sisi lain, analis penyuluhan dan layanan informasi BNN Riau, Muhammad Effendi, menegaskan bahwa BNN saat ini sedang melakukan reformasi besar-besaran. Effendi mengimbau masyarakat maupun instansi untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk pelanggaran atau aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba.
5: Ya, namanya BOSS BNN Go ID. Untuk ya, bukan saya sebut 100% ya, Pak. Pasti ditanggapi, Pak. Nah, karena kita lagi reformasi nih sekarang, Pak. Apapun pengaduan, baik itu tindak tanduk anggota BNN yang di luar SOP, atau ada keluarga, atau ada bandar-bandar yang ingin melapor, silakan, Pak, di situ, Pak. Itu setiap minggu kami evaluasi. Misalnya Bapak laporkan nih, Kampung Dalam. Sebelum selesai lapor Bapak itu, Pak, dilaporkan terus, Pak. Nah, itu.
3: Melalui penguatan koordinasi di tempat kerja dan keterbukaan kanal pengaduan ini, diharapkan terciptanya ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan bersih dari cengkaman narkoba di seluruh Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Guna memahami peran media massa, mahasiswa sosiologi UNRI melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran publik RRI Pekanbaru. Tegaskan komitmen adaptasi digital sebagai agen perubahan sosial. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
6: Guna memahami peran media massa dalam mengawal perubahan sosial di era digital, Himpunan Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Riau melakukan kunjungan edukasi ke Lembaga Penyiaran Publik RRI Pekanbaru. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi para mahasiswa untuk menyelaraskan teori akademis dengan realitas industri penyiaran modern. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosihan Umar, menjelaskan di tengah dinamika perkembangan media sosial, RRI terus-menerus menggaungkan strategi digital agar tetap menjawab kebutuhan informasi masyarakat, terutama generasi muda.
7: Terus bagaimana melihat lembaga penyiaran ini, kalau saya bilang bersaing tidak, tetapi bagaimana menuntut melihat perkembangan dinamika dengan media mainstream, digitalisasi termasuk media sosial. Silakan nanti kita banyak diskusi, sehingga harapan saya yang ada di benak adik-adik itu melihat radio itu seperti apa sekarang. Sering mengikuti perkembangan radio, iya, melalui apa, melalui digitalisasi. Padahal itu satu paket rangkaian yang memang harus diketahui oleh sama-sama bersama masyarakat. Dan itu secara terus-menerus kami gaungkan.
6: Dalam sesi diskusi interaktif, perwakilan mahasiswa sosiologi Farel Fahrezi mempertanyakan mengenai topik utama yang biasanya diangkat oleh RRI Pekanbaru dalam menyiarkan sebuah berita.
8: Biasanya RRI ini kalau menyiarkan berita atau sesuatu itu biasanya tentang apa ya, Bu? Atau ada tentang kes, budaya, atau tentang mungkin ada juga hari besarnya Pekanbaru atau gimana, Bu? Izin
6: tanya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Tim Pemberitaan RRI Pekanbaru Evi Salsalina Bukit menegaskan bahwa seluruh peristiwa harian masyarakat dan agenda pemerintahan yang menyentuh publik akan dijadikan topik liputan melalui proses agenda setting.
9: Itu liputannya apa aja gitu. Itu semuanya, terutama peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang untuk mendapatkan sebuah informasi. Jalan rusak nih di sana. Itu nanti kita turunkan reporternya ke lapangan. Seperti apa sih kerusakan jalan tersebut?
6: Kunjungan edukasi ini kemudian diakhiri dengan kegiatan peninjauan langsung ke ruang-ruang siaran guna melihat secara dekat proses produksi dan penyiaran berita di RRI Pekanbaru. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Tiga hari pencarian, anak buah kapal yang hilang di Selat Rupat ditemukan meninggal dunia. Santi Yunas melaporkan.
10: Tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal Pompong yang sebelumnya dilaporkan hilang usai diduga terjatuh ke laut di perairan Selat Rupat, Dumai. Korban bernama Agustinus Laya, usia 30 tahun, warga Tuhemberua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis siang. Nahkoda KN 218 Dumai, Leni Tadika, mengatakan korban ditemukan mengapung sekitar 6 mil laut ke arah timur laut dari lokasi awal kejadian. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang pada Selasa lalu. Ia diduga terjatuh dari kapal Pompong yang berlayar dari Pelabuhan Wilmar Pelintung menuju Pelabuhan Pelindo Dumai.
11: Pada hari ketiga, kami menemukan paket yang diduga korban atas nama Agustinus Laila pada pukul 11.52 di koordinat 01 derajat 42.755 knot, 101 derajat 38.738 is atau tepatnya di Desa Injap Tanjung Teguh. Selanjutnya korban kami evakuasi ke dermaga Pokala dan kami serahkan kepada pihak kepolisian dan keluarga. Selanjutnya akan dilaksanakan otopsi di RSUD untuk memastikan bahwa itu adalah korban yang kami cari.
10: Selama operasi berlangsung, tim melakukan penyisiran di sekitar perairan Selat Rupat menggunakan metode pencarian paralel. Upaya pencarian membuahkan hasil setelah korban ditemukan pada hari ketiga operasi SAR. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dumai untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personil dan unsur yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pendengar, meski masih tergolong cabang olahraga baru, Tekbol Riau sukses menorehkan prestasi internasional di tengah keterbatasan fasilitas latihan. Khairani Januarini melaporkan.
1: Meski tergolong cabang olahraga baru di Provinsi Riau, Tekbol mulai menunjukkan taringnya di kancah nasional hingga internasional. Dalam kurun waktu sekitar 1 tahun terakhir, atlet Tekbol Riau bahkan telah berhasil menyumbangkan medali pada ajang bergengsi ASEAN Youth Games 2025 di Bahrain dan SEA Games 2025. Ketua Pengprov Tekbol Riau, Muhammad Aminullah, mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti kualitas atlet daerah meski dengan berbagai keterbatasan. Namun demikian, Aminullah tidak menampik bahwa kondisi fasilitas masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan olahraga ini. Saat ini, sarana latihan yang dimiliki masih sangat terbatas.
2: Itu sudah bisa melahirkan atlet-atlet menurut gue. Iya, komunikasi sederhana, internet. Jadi meja kita itu cuma satu yang diberikan kepada satu. Dan meja itu memang bukan meja yang tanding, tapi meja itu memang ya. Di meja itu bisa tidak meja yang buat pertandingan. Itu meja itu kan satu cuma yang dirubahnya waktu itu saya bilang kalau memang ini tidak diajukan kan itu di bawah coba ini ambil ini saya kirim apa scan-nya dan ini

0: menjadi motivasi untuk terus berprestasi.
1: Buat sendiri sebenarnya kan kalau buat tekbol kan aslinya semuanya kan dari Hungaria gitu, Bu Major, ya. Fasilitasnya emang kurang, jadi ya udah buat sendiri aja, maksudnya menyerupai manajer dan dapat feelingnya dulu gitu.
2: Jadi dengan adanya fasilitas yang sederhana itu, masa kesulitan nggak semuanya dengan latihan selama ini?
1: Alhamdulillahnya enggak sih, Bu.
0: Dengan semangat juang yang tinggi serta potensi yang terus berkembang, Tekbol Riau diharapkan mampu terus mencetak prestasi dan mendapat dukungan lebih luas demi kemajuan olahraga ini di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Saksi Dahri disebut Abdul Wahid culas hingga diberhentikan jadi ajudan pribadi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mencatat jumlah penyakit mulut dan kuku atau PMK dari 1 Januari hingga 21 Mei 2026 mencapai 810 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 730 kasus atau 88,1%. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Riau Pagi yang disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Al Hidayat. Dan sejumlah lagu spesial untuk Anda pagi ini pendengar sudah kami siapkan. Dan kita dengarkan sebuah lagu dari Igitaf dengan singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan.

kunci ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Diberikan kelancaran rezeki dan semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Buat Anda pendengar yang sedang bersiap memulai hari ini, menikmati sarapan pagi dalam perjalanan menuju tempat kerja ya, ataupun yang masih menikmati hangatnya kopi pagi, terima kasih sudah tetap bersama kami. Dan pendengar, pagi ini kita masih menikmati lagu-lagu pilihan terbaik ya, dan informasi-informasi terupdate hari ini nanti kita akan update pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di 90,7 MHz. Sebuah lagu berikutnya untuk Anda pendengar dari Plumtree, Selamat Pagi.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila, boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
3: Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Saudara pendengar, pukul 7 saatnya kita simak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: 10% lagi impornya 144 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur.